0: untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat anaknya akan sukses di masa mendatang.
1: Keinginan anak saya sendiri sih yang lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
6: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
2: Jemaah haji wafat telah melakukan...
3: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
2: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
3: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
5: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
4: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengar.

0: Berikan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
3: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
2: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
4: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
3: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
5: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
3: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
6: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
7: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1 RRI Ternate. Halo RRI, hadir menemani Anda. Selamat pagi untuk yang mungkin baru bergabung. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai rekan untuk didengarkan. Di program Halo RRI tadi Anda sudah mendengarkan beragam informasi dari Pro 3 RRI. Dan ada Iqbal yang menemani Anda tadi ya sedari pagi. Saat ini ada sisi untuk program Halo RRI. Akan kami aktifkan line telepon di 0921 312 5521. Dan juga di 08 21 20 37 5180. Ada beberapa catatan yang sudah kami terima, dan untuk hari ini akan ada tanggapan khususnya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Jadi ada beberapa harapan dari pendengar kita ya, keluhan sih sebenarnya. Karena kalau untuk program Halo RRI sendiri memang kita setiap Senin, Rabu dan juga Jumat itu menerima segala aduan dari masyarakat terkait dengan apa yang menjadi keluhan dan juga fasilitas publik yang harusnya itu bisa maksimal dirasakan fasilitasnya ya. Namun karena banyak pihak tertentu tentunya ya, khususnya tentang kebersihan ya, lalu juga ada beberapa keluhan tentang lampu jalan itu juga masih menjadi perhatian ya dari masyarakat kita, karena ada banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat. Baiklah, untuk terkait dengan kebersihan, salah satu catatan yang ada ya ini dari Pak Yasim di Mangga 2 masih juga mengenai sampah ya. Jadi berulang kali beliau menyampaikan ya, sampai saat ini juga seperti itu, karena beliau menyampaikan ini banyak kelurahan lainnya yang buang sampahnya juga di Mangga 2. Bahkan Pak Yasim bilang, kata Pak Yasim ini sampai baku melawang deng orang kelurahan lain ya. Karena dong marah begitu. Ih, mana PT tempat sampah sementara enggak ada ya, buangnya di sana aja, kenapa harus di sini gitu ya. Tapi itu akan nanti kita coba konfirmasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, karena beliau juga sudah pernah menjawab itu ya. Tapi yang untuk detail sampai di Kelurahan Mangga 2 nanti akan disampaikan, akan kami coba hubungi kembali ya. Baiklah, termasuk juga terkait dengan lampu jalan. Namun sebelum itu pendengar, yang saat ini menjadi intens perhatian dari masyarakat adalah terkait dengan gempa bumi yang baru saja terjadi di wilayah Kota Ternate ya. Bahkan ini bukan hanya di Ternate saja, tapi ada beberapa wilayah yang merasakan gempa. Dan bahkan ini kami akan coba menghubungi ya sesaat lagi ya, ini untuk mengupdate informasi terkait dengan gempa bumi yang tadi mungkin juga dirasakan oleh Anda pendengar. Memang ada beberapa yang tarada, tararasa ya. Tapi ada juga banyak yang menyampaikan di story-storynya ya, merasakan gempa bumi. Dan memang itu terjadi ya pendengar. Kami juga alat deteksinya sudah menyampaikan. Oke, baik, silakan untuk yang mau bergabung masih bisa. Sebelum nanti saya akan coba untuk menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bisa langsung telepon kami di sini di 082120375180. Apalagi kalau tentang kebersihan ya, bisa sekalian nanti kami sampaikan. Karena saya udah janjian nih nanti ditelepon ya sama Pak Kadis DLH Kota Ternate. Baiklah, selamat pagi untuk yang mungkin baru bergabung. Terima kasih sudah pilih Pro 1 RRI Ternate sebagai rekan untuk didengarkan ya. Baiklah, sampai saat ini jaringan masih bagus gak sih? Ini tadi ada, oh iya masih gak bisa ya RRI digitalnya. Oke, tadi juga ada tanggapan dari pendengar kita yang menyampaikan katanya jaringannya gak bisa ya. Oke, untuk digital. Nah, nanti deh kami coba lihat ya. Oke, baik, selain itu juga pendengar masih bisa Anda sampaikan di line telepon kami 3125521 dan juga bisa di 082120375180. Sudah ada pendengar yang bergabung, kami coba terima ya di line telepon. Halo RRI.
6: Halo juga.
5: Ah, ini yang selama ya, yang ada di wilayah Halmahera Barat ya.
6: Iya.
5: Oke, baik. Apa kabar nih Pak Taher di sana?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Kabar baik, alhamdulillah ya. Jelo
6: aman. Ya, keluhan nih. Yang kemarin di 2025 itu sudah.
5: Sudah itu sudah.
6: Pagar jembatan tuh.
5: Saya iya. Pagar jembatan
6: belum,
5: ya.
6: Belum jadi sekedar kejar-kejar saja begitu.
5: Saya. Jadi untuk pagar jembatan nanti, masih belum juga.
6: Iya, belum. Maksud saya, anggaran pagar jembatan itu kan kecil saja gitu.
5: Yeah.
6: Tapi dia punya akibatnya memang besar. Kalau orang tersinggul dengan motor, kan, toh bisa jatuh di barangka kan begitu.
5: Iya, takutnya kan itu yang.
6: Jadi kalau boleh di apa ke hubungan hubungi ke dinas terkait.
5: Yeah.
6: Halbar agar
5: betul.
6: Kalau boleh dicepatkan utamakan itu dua pagar jembatan itu.
5: Iya.
6: Karena ini selama itu, karena ini kan sudah mendekati 30 tahun tidak pernah perhatikan gitu. Kalau jalan mungkin ya butuh waktu karena baru timbun, baru setu, jadi mungkin dia butuh waktu 2-3 bulan sana lagi.
5: Iya.
6: Tapi dua pagar jembatan ini kan anggaran terbegitu besar, kalau boleh kasih kamu kan begitu. Saya ya ada pandangan kampung tuh.
5: Betul sekali.
6: Ada pemandangan ini sedikit indah sedikit gitu.
5: Iya, betul.
6: Tak terada di kesana sama dengan di Eva nih.
5: Tolong juga yang agak gimana gitu ya.
6: Iya, kalau boleh itu kita agar cepat diperhatikan apa. Pagar jembatan.
5: Sekarang
6: saja sudah selesai. Terima kasih, semoga
5: iya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi. Ada Bang Taher atau Bung Taher ya di seputaran Halmahera Barat pendengar ya, sudah menyampaikan. Jadi keluhannya tuh waktu itu kan jalan ya, terus jembatan juga. Tapi jembatan itu bukan jembatannya, tapi pegangannya ya, pegangan jembatan gitu. Nah ini ternyata sampai sekarang, bahkan kabarnya sudah 30 tahun ya, tidak pernah diperbaiki begitu. Baiklah, kami akan coba terus ya mengkoordinasikan ke pihak terkait. Karena kalau untuk Halbar sendiri sekdanya sudah oke, tinggal ke bawahnya nih dinas PU terutama ya. Kalau untuk hal ini nanti kami akan coba update lagi ya. Mudah-mudahan segera dijawab begitu ya. Baiklah. Nah, untuk Anda pendengar yang mau bergabung masih bisa. Saya juga sesaat lagi nanti akan coba menghubungi narasumber ya. Bukan narasumber, tapi ini beliau akan menanggapi terkait apa yang menjadi laporan dari terkait dengan laporan yang disampaikan begitu ya. Baik, saya ke pendengar dulu untuk menerima keluhan ya di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo. Iya, sudah terhubung. Oke, terputus ya. Bisa kembali lagi di line telepon yang ada di 0921 3125521. Ya, silakan untuk yang mau bergabung bisa telepon di sini ya pendengar. Baik, sudah ada di WhatsApp juga pendengar yang bergabung untuk menyampaikan keluhannya. Ini dari tunggu ya. Oke. Oke, baik. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RRI Pro 1 minta tolong infokah ke dinas terkait PJU di muka ex The Stadion Karaoke di Jalan Kemuning belum dibikin, kondisinya mati belum menyala. Oke. Baiklah, ini di Ternate berarti ya, Pak Hasmin. Halo Pak Hasmin, terima kasih sudah bergabung ya. Pak Hasmin Abdurrahman yang sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Ini kembali ya untuk dinas perhubungan, karena memang dinas perhubungan ini banyak banget ya yang mengeluh terkait dengan jalan ya. Kami juga nih tadi pas lagi hari Jumat juga udah sampein lagi di Jerbus juga seperti itu ya. Jadi di bagian arah ke daerah itu mati lampu jalannya, sampai sekarang juga belum diperbaiki. Terus juga ini di stadion ini kan gak jauh ya dari kantornya kantor PU, mudah-mudahan bisa PU lagi perhubungan maksud saya. Nanti ya saya akan coba untuk menyampaikan, karena ini sudah banyak keluhannya. Mereka ini kan punya apa tempat untuk pengaduan ya, tapi itu lama diresponnya, makanya mereka juga sering menyampaikan ke kami di RRI Ternate. Nah, untuk Bung Opan sebagai teman kami untuk penyambung lah ya pos liputannya di kota, jadi nanti akan menyampaikan langsung ke kadisnya. Jadi ini untuk Pak Hasmin, terima kasih, nanti kita akan coba follow up ya terkait dengan di Jalan Kemuning Stadion di X The Stadion ya di Ternate Tengah nih. Oke. Ini yang menyampaikan lampunya masih mati sampai sekarang. Oke, walaupun memang kan ya pendengar di setiap rumah itu sudah ada lampu apa, lampu teras rumah. Nah, mungkin karena berpikir sudah ada itu, akhirnya ketika lampu mati di jalan seputar tersebut ya, itu kurang diperhatikan karena kayak nyala kok gitu. Padahal itu bukan lampu jalan, itu lampu teras rumahnya orang begitu ya. Oke, nanti kami akan coba untuk mengupdate ya. Baik. Terkait dengan kebersihan juga silakan mendengar, karena sesaat lagi saya akan menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate sesaat lagi ya untuk memberikan jawabannya terkait juga dengan beberapa program yang sedang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, karena Anda perlu tahu juga bahwa Dinas Lingkungan Hidup kebersihan Kota Ternate ini terus terjaga seperti yang Anda lihat ya di sepanjang Kota Ternate juga kan di titik-titik tertentu juga tetap terjaga keindahan juga kebersihannya. Nah, nanti mungkin kita akan coba juga mengetahui seperti apa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate di program Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Baik, pendengar masih di Halo RRI, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami dan pendengar untuk tentang kebersihan ya. Kami akan coba mengupdate informasinya karena untuk informasi terkini ya, ini juga masih akan terus kami update terkait dengan keluhan masyarakat yang sudah disampaikan ya. Ini terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup ya. Baiklah. Kami akan coba menghubungi narasumber. Dalam hal ini PLT Kepala DLH Kota Ternate Bapak Muslim Muhammad, terkait juga dengan kabarnya DLH Ternate akan percepat penerapan teknologi hijau ya. Kami coba juga akan mengkonfirmasi hal ini, termasuk juga ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait dengan kebersihan pengangkut sampah ya yang ada di wilayah Kota Ternate. Baik, saya coba menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Bapak Muslim Muhammad ya, pendengar. Baiklah. Dan baik, nampaknya kami sudah terhubung dengan beliau. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, baik. Terima kasih Pak Kadi sudah berkenan nih untuk kami telepon di pagi ini di program Halo RRI. Iya, Pak Kadis di kantor ya Pak ya. Ini nampaknya tadi habis apel ya Pak ya.
5: Iya, kantor.
4: Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu Pak Kadis. Iya, baik. Kedengeran ya Pak ya suaranya?
5: Dengar.
4: Oke, ya baik. Pak Kadis, ini terkait dengan informasi juga yang kami terima ya tentang penerapan teknologi hijau nih Pak ya. DLH Ternate ini kabarnya akan melakukan percepatan dengan hal ini. Nah, di awal ini mungkin juga bisa nih kasih informasinya ke pendengar kita. Silakan Pak Kadis.
5: Iya, terkait dengan percepatan penerapan ekonomi hijau ini, saya pikir memang ini kan sebenarnya isu yang atau tema yang sudah lama ya, sudah lama, dan tema ini juga sering diingatkan oleh teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk sesegera mungkin diterapkan. Kalau di beberapa kota lain bahkan sudah diterapkan. Nah, kita di Ternate ini sebenarnya kalau berbicara tentang ekonomi hijau ini kan sebenarnya banyak aspek. Saya contohkan misalnya terkait dengan pemanfaatan ruang. Nah, ini ada kaitannya juga dengan ekonomi hijau. Misalnya kita melakukan proteksi terhadap beberapa ruang yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya harus melalui beberapa tahapan. Misalnya kita melakukan kajian dari aspek lingkungannya, apakah dia memenuhi AMDAL, memenuhi UPL, SPPL, ataukah terkait dengan rekomendasi pemanfaatan sumur resapan. Nah, itu dari aspek infrastruktur dan aspek pemanfaatan ruang. Banyak juga aspek-aspek yang lain, misalnya kita mendorong percepatan pemanfaatan penerangan tidak hanya bergantung pada energi yang konvensional yang sekarang kita gunakan, tetapi misalnya pemanfaatan solar cell. Banyak juga hal-hal yang ada kaitannya dengan penerapan pengelolaan sampah ekonomi sirkular yang kita gunakan sekarang. Jadi saya pikir kalau berbicara tentang ekonomi hijau ini sudah dilakukan, tetapi memang harus dilakukan penguatan lagi karena isu-isu ataupun tema terkait dengan pemanfaatan ekonomi hijau ini kan sebenarnya isu yang sudah lama. Nah, tinggal bagaimana kita di daerah ini melakukan penguatan dan percepat untuk diterapkan di seluruh aspek, terutama terkait dengan infrastruktur dan pemanfaatan ruang.
4: Oke. Baik, jadi pemanfaatan ruangnya ya Pak ya, yang sekarang sedang juga di tapi untuk kota kita tuh sebenarnya udah siap ya Pak ya untuk hal itu.
5: Sudah sangat siap.
4: Sudah sangat siap ya Pak ya.
5: Kan ini kan sebenarnya sudah lama ya isu ini, dan setiap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diingatkan lagi kan, diingatkan. Jadi saya pikir ini sebuah hal yang sangat positif untuk bagaimana kita mendorong. Kan sekarang ini kan, kalau misalnya kemarin-kemarin orang lebih banyak berbicara tentang infrastruktur, saya kira sekarang ini kan kita, pemerintah pusat juga, dan ini turunannya sampai ke daerah ya, orang sekarang lagi intens dan lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, bagaimana pengelolaan sampah yang bisa menimbulkan atau memberikan efek terhadap ekonomi sirkular, terus banyak hal sebenarnya yang terkait dengan hal itu.
4: Oke, baik. Nah ini berarti tinggal ke masyarakatnya aja Pak ya untuk bisa memaksimalkan program tersebut ya. Baik, ya, Pak Hadis, ini juga kan di program LRD kita selalu menerima juga ya apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Nah, keluhan-keluhan masyarakat juga masih kami tampung nih Pak Hadis. Salah satunya nih masih juga di Mangga 2 tuh Pak Hadis. Iya, masalah ini kayaknya belum selesai-selesai juga ya. Tapi kalau untuk perpanjangan tangan, berarti kalau untuk tentang pembuangan sampah di sana, khususnya di Mangga 2 ya, ini berarti kita bisa langsung menyampaikan juga ya Pak Hadis ke Camat Ternate Selatan dan juga lurahnya ya Pak, seperti apa Pak terkait dengan pembuangan sampah di tempat tersebut nih Pak, yang dari berbagai tempat masih tinggi terus ya.
5: Ya, jadi sebenarnya saya pikir di apa mau di apa penjelasan saya sebelumnya kan sudah pernah saya sampaikan bahwa kita ini kan sudah punya surat edaran tentang jam buang sampah dari jam berapa sampai jam berapa, terus fokus pengangkutannya dari jam berapa sampai jam berapa. Tetapi memang fakta di lapangan ini kan kadang kita sudah angkut masih ada saja sampah yang tersisa di TPS-TPS. Nah sebenarnya kami di DLH pada prinsipnya berapapun sampah yang tersisa di TPS ataupun di Transdepo tetap kami angkut, karena itu menjadi tugas dan kewajiban kami untuk melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Tetapi saya pikir memang begini, artinya seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya dan ada beberapa informasi juga yang saya peroleh di lapangan, kan sebenarnya ada beberapa TPS kita yang terutama yang berada di tol itu, di jalan-jalan utama
4: ya.
5: Itu tidak hanya dimanfaatkan oleh warga ataupun masyarakat yang tinggal di lingkungan di situ atau di kelurahan itu. Ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat yang kebetulan tidak tinggal di situ dan melalui TPS itu dan membuang di situ. Nah, saya pikir sebenarnya ini tinggal pengaturannya saja, karena saya sudah menyampaikan langsung ke camat terkait, saya sudah menyampaikan ke lurah terkait, dan kita sudah rapatkan itu bersama dengan mereka, dan kita sampaikan bahwa memang ke depan ini, dan saya pikir sebenarnya ada beberapa kelurahan itu sudah memulai itu, bahwa saya mendorong supaya dana-dana di PPK itu hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya non fisik ya, saya lebih banyak mendorong, saya menyampaikan ke teman-teman lurah dan camat bahwa di PPK itu kalau boleh dimanfaatkan juga untuk kegiatan yang sifatnya bangunan fisik khususnya, misalnya pembuatan tempat sampah. Nah saya pikir ini juga penting karena beberapa tempat sampah juga itu kan dari sisi volume juga sudah tidak memadai di beberapa kelurahan, sehingga perlu ada penambahan. Nah, tetapi menurut saya yang paling terpenting adalah sebenarnya kan semangat kita sekarang ini kan bagaimana melakukan pengurangan sampah di sumber sampahnya. Jadi saya di beberapa kesempatan rapat, di beberapa kesempatan mobilisasi dan seminar, saya selalu menyampaikan bahwa sebenarnya yang sumber sampahnya itu siapa ya? Kita ini sebenarnya masyarakat.
4: Kitanya ya, masyarakatnya ya.
5: Artinya kita ini penghasil sampah, jadi sebenarnya tidak semua sampah itu harus berada di TPS atau tidak semua sampah itu harus berada di Transdepo. Ada sampah-sampah tertentu yang sebenarnya bisa kita daur ulang, ada sampah-sampah tertentu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan kembali. Saya berharap misalnya kasuistis yang sering disampaikan di Mangga Dua itu, setiap kalau misalnya kita sedikit disiplin dan kita konsisten terhadap hal itu, saya pikir tidak akan ini. Tetapi tadi maksud saya, kita di DLH karena ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kami, apapun yang apa, sampah yang tersisa di situ tetap kami angkut. Dan saya setiap hari selalu memonitor, kan saya punya banyak grup
4: yang
5: terkait dengan grup terkait dengan pengangkutan, ada grup terkait dengan satpam. Jalur itu saya pastikan setiap hari ada pelayanan pengangkutan. Jadi ada beberapa yang sebenarnya dilayani oleh roda 3 itu, mereka langsung misalnya dari kelurahan mereka langsung ke Transdepo. Nah, kita tetap melayani karena di Mangga 2 itu untuk pengangkutannya mereka langsung ke pembuangan. Ya, pembuangan itu mereka langsung bawa ke Transdepo. Di ada beberapa Transdepo, ada juga ke Bastion, nah, ada juga ke Gamalama. Nah, kita tetap melakukan pengangkutan. Jadi pengangkutan itu kami lakukan tetap di Transdepo yang memang sudah terkoordinir dari teman-teman kelurahan dan kecamatan. Selain itu kami juga melakukan pengangkutan di jalur-jalur jalan protokol termasuk yang di Mangga itu. Jadi menurut saya pikir saya dalam pemikiran saya di beberapa kesempatan juga saya selalu menyampaikan bahwa kalau misalnya kita lihat TPS itu menumpuk, saya pikir itu juga itu pesan yang positif, ya artinya masyarakat juga tahu bahwa buang sampah itu bukan di Barangka atau bukan di Kalimati, di pinggir pantai atau bukan di tempat-tempat, tetapi buanglah sampah itu di TPS atau di Transdepo yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, tinggal sekarang bagaimana tugas kami untuk melakukan percepatan pengangkutan sehingga sampah itu tidak menumpuk terlalu lama di TPS atau di Transdepo. Saya pikir itu.
4: Baik. Pak Adis, ini juga ada yang menanyakan ya di line WhatsApp-nya Pro 1, ini terkait juga dengan di wilayah Takoma dan juga Gamalama itu kalau hujan katanya drainasenya mungkin kurang baik dan ternyata juga banyak sampah yang keluar dari trotoar. Jadi kalau hujan tuh kelihatan terutama di depan Polres Ternate. Nah, ini berarti benar ya kata Pak Kadis tadi, memang kembali ke masyarakatnya begitu ya Pak Kadis ya. Kalau sampah di trotoar ini siapa lagi yang buang ya Pak Kadis? Pasti masyarakatnya ya Pak Kadis ya. Jadi memang yang harus kita betul-betul yakini ini untuk kitanya juga ya Pak Kadis, bisa jaga kebersihannya ya Pak Kadis ya. Mungkin bisa ditanggapi juga nih.
5: Iya, jadi tadi maksud saya itu memang kita lihat itu kan tidak mungkin sampah itu tiba-tiba dia ada di situ kan. Pasti kan ada yang atau ada. Jadi saya pikir begini, buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Jadi pemerintah ini kan kita ini membangun banyak sekali TPS, baik itu melalui inisiatif DLH, ada juga teman-teman PU juga membangun ada beberapa TPS tematik. Nah, saya pikir manfaatkanlah itu. Jadi saya tidak ada masalah sampah itu menumpuk di TPS, tinggal bagaimana kita melakukan percepatan pengangkutan. Nah, untuk beberapa persoalan yang tadi disebutkan, misalnya di drainase, saya pikir ini kan sebenarnya kita harus lihat ya, karena selain persoalan sampah, yang menjadi persoalan utama di beberapa titik drainase sehingga terjadi luapan itu adalah persoalan sedimentasi. Nah, sedimentasi ini kan berarti memang ya banyak ya, ada tanah, ada macam-macam lah di situ. Tetapi nanti kami cek, karena memang kita juga punya satgas dan punya tim task force yang selalu siap kalau misalnya kita arahkan untuk melakukan pembersihan saluran. Jadi kalau misalnya depan polders tadi disampaikan, saya sudah minta teman-teman di PU sudah melakukan pembersihan, bahkan sudah dua kali malam.
4: Depan situ ya.
5: Persoalannya di sana itu karena ada platon yang patah, ada beton saluran yang patah sehingga sedimentasi atau dinding saluran itu dia mengalami abrasi sehingga tidak hanya sampah sebenarnya, tapi itu ada tanah yang masuk ke dalam saluran sehingga itu mengurangi debit saluran sehingga air itu dia
4: meluap
5: keluar,
4: meluap. Oke.
5: Tapi insyaallah nanti saya minta teman-teman di PU untuk melakukan pembersihan karena sudah dua kali kami melakukan pembersihan di situ sebenarnya.
4: Baik, terima kasih nih langsung ditanggapi oleh Pak Kadis ya. Baik, yang terakhir Pak Kadis mungkin bisa memberikan harapan dan juga himbauannya untuk pendengar kita terkait dengan kebersihan kota kita, Kota Ternate. Silakan Pak Kadis.
5: Ya, saya kira mari kita sama-sama bijak dan disiplin ya. Melihat sampah ini tidak hanya sebuah persoalan yang menjadi tugas pemerintah, karena lagi-lagi tadi saya selalu menyampaikan bahwa sampah itu, sumber sampah itu adalah kita semua, termasuk kami, pemerintah, dan masyarakat. Nah, yeah. Bagaimana kita bijak untuk bagaimana melihat bahwa tidak semua sampah harus berakhir di TPS, tidak semua sampah harus berada di Transdepo atau bahkan di TPA. Tetapi sebisa mungkin kita manfaatkan kembali sampah yang kita hasilkan itu untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai, misalnya menjadi kompos, menjadi apa menjadi macam-macam lah yang bisa sebenarnya yang secara tidak langsung itu kita mengurangi beban beban TPS kita, mengurangi beban Transdepo kita, termasuk beban TPA kita. Dan yang paling terpenting, nah, saya kira kita selalu menanamkan prinsip bahwa kalau kita sumber sampahnya, berarti kewajiban kita juga untuk menjaga kebersihan, karena tidak serta-merta misalnya karena kita beranggapan bahwa kita membayar retribusi sampah per bulan terus semua itu diserahkan ke pemerintah, saya pikir itu akan sulit. Tetapi kalau misalnya kita rasa bahwa karena orang ini sumber sampahnya, sehingga orang harus bijak bagaimana mengelola sampah ini sehingga tidak semua itu menjadi beban pemerintah. Saya kira itu.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis Dialha Kota Ternate ya. Selamat bertugas kembali Bapak. Mudah-mudahan tidak selalu siap ya ketika ditelepon sama Halo RRI. Iya. Iya. Baik. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, makasih Pak Kadis. Assalamualaikum. Iya. Baik, pendengar, demikian tadi ya tanggapan dari Kepala Dinas DLH Kota Ternate, Bapak Muslim Muhammad, yang sudah menjawab ya apa yang menjadi keluhan dari pendengar kita terkait dengan kebersihan yang ada di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Baiklah, kita sudah di akhir acara untuk program Halo RRI. Terima kasih untuk Anda pendengar yang juga sudah mempercayakan kami untuk memberikan laporan dan aduannya. Nanti akan kami teruskan ya, khususnya untuk terkait dengan penerangan jalan umum, karena banyak nih ya keluhan ya, bahkan sampai kirim foto juga nih. Nanti kami coba teruskan ya ke pihak-pihak terkait, khususnya untuk Dinas Perhubungan. Baiklah, tadi sudah ada tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Semoga juga sudah didengarkan oleh yang sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan kebersihan di Kota Ternate. Sampai jumpa untuk edisi lainnya di program Halo RRI. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda pendengar. Sampai jumpa di edisi lainnya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih juga untuk yang selalu memberikan informasi kepada kami. Bukan hanya kami saja ya, tapi juga Anda bisa memberikan informasi untuk pendengar lainnya. Boleh di 0821203751 ya. Baiklah pendengar, untuk edisi hari ini di lembar ke-8 di bulan Juni 2026, saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 10:16. Ada beberapa pendengar yang menyampaikan kan untuk digitalnya katanya gangguan, nggak bisa akses ya. Jadi kenapa katanya? Oke, baiklah. Jadi informasi dari teman-teman di bagian teknik multimedia baru, ini kabarnya memang ada gangguan ya untuk Eriko ID dan juga untuk digital kami ya. Ini informasi yang kami dapatkan share dari grup kami di RRI Ternate. Jadi memang sampai saat ini masih terus dikoordinasikan ya. Baiklah, sedang dikoordinasikan. Pendengar, terima kasih untuk Anda juga yang terus menyampaikan melalui kami. Jadi untuk layanan RRI Digital dan aplikasi yang mengakses domain RRI Co ID mengalami gangguan dari semalam karena domain RRI Co ID terblokir oleh sistem Komdigi. Saat ini sedang jadi timnya sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan secepatnya. Baik, semoga bisa secepatnya karena ini sedang ada koordinasi nih, entah kenapa diblokir ya dengan alasan mengandung konten yang tidak sesuai. Jadi kita masih menantikan ya seperti apa ya. Semoga bisa cepat terakses kembali karena banyak pendengar juga yang saat ini seringnya mendengarkan melalui RRI Digital khususnya di wilayah Blank Spot 101,8 FM ya. Baiklah, pendengar, hari ini juga tadi kita sama-sama mungkin merasakan khususnya untuk wilayah Kota Ternate, ada yang merasakan, ada yang juga tidak merasakan ya. Tapi sempat tadi yang mikirnya ini pusing ya katanya gitu. Ternyata enggak pusing, tapi memang ada gempa ya. Yaitu estimasi gempa bumi bermagnitudo 6,7. Negara yang terpengaruh adalah negara kita Indonesia, ada juga Palau, Filipina dan Malaysia, 136 km dari Polomolok, Kota Batu Selatan Filipina. Ya itu pun apa namanya titik gempanya ya. Dan untuk gempa bumi ya, ini kabarnya ada perbaharuan. Oh, ini perbaharuan ya. Oke, diperbaharui informasinya, bentar pendengar. Kita coba untuk memperbaharui, kami aksesnya di BMKG aja ya, supaya lebih apa namanya lebih update, lebih apa namanya lebih valid. Tunggu ya. Oke, ini kita coba untuk update terkait dengan gempa bumi. Nah, oke, terkini ya. Oke, untuk real time-nya. Baiklah. Oke. 8 Juni sudah ada ya. Oke. Waktu Indonesia Barat yang paling terbaru itu 6,0 ya untuk pusat gempanya di laut 200 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe. Oke. Ini yang paling terbaru. Untuknya tadi yang sempat dirasakan tuh kayaknya di Filipina ya pusatnya, pendengar, karena itu langsung ada updatean. Nah, kami akan coba ya untuk mengupdate informasi gempa bumi yang ada di wilayah Kota Ternate yang tadi sempat dirasakan, karena untuk pusat gempanya disampaikan di Filipina, tapi apakah akan ada gempa susulan dan sebagainya, nanti kami coba akan update untuk Anda. Baiklah, dari studio kami yang bertugas masih terus menemani Anda dengan ragam informasi. Tetap bersama.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Baik pendengar, kami akan segera menghubungi narasumber ya, terkait dengan ini tadi ada yang mencoba untuk bergabung tapi lewat phone pribadi ya. Oke, baiklah. Saya akan coba menghubungi Pak Basri dari BMKG. Ya, coba kami akan update informasi terkini untuk Anda yang mungkin juga tadi sempat merasakan ada getaran-getaran ya. Jadi ada gempa tadi yang terjadi di kota kita, Kota Ternate. Seperti apa penjelasannya ya. Baik, saat ini saya sudah terhubung dengan humas dari BMKG ya, Bapak Basri. Assalamualaikum Pak Basri, bisa dengar suaranya Pak ya? Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, bisa.
0: Iya, baik. Iya, soalnya dari tadi nih kita ada gangguan terus nih terkait dengan streaming kami, digital kami nih karena jaringan ya. Tapi alhamdulillah untuk konfirmasi ke BMKG nih bisa diterima dengan baik ya untuk suaranya. Baik, Pak Basri. Iya, alhamdulillah nih Pak Basri ya, sehat-sehat ya Pak Basri.
1: Alhamdulillah Ibu sehat.
0: Iya, alhamdulillah ya. Ini terkait dengan informasi yang tadi kita sempat merasakan ada getaran-getaran ya di seputaran Kota Ternate ini. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak keadaan keadaan kota kita, Kota Ternate? Karena gempa bumi dirasakan juga ya di Ternate. Seperti apa Pak?
1: Ya, baik. Ya. Terima kasih Ibu. Jadi tadi pagi pukul 8.37.42 waktu Indonesia Timur itu terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7.7. Nah, pusat gempanya sendiri itu berada di pantai selatan Mindanao, Filipina ya, cukup jauh dari wilayah kita, Kota Ternate ya. Namun gempa itu dirasakan hingga ke Maluku Utara. Nah, di antaranya di Morotai, Halmahera Utara itu 4 MMI. Nah, 4 MMI itu seperti dirasakan oleh banyak orang di rumah, di luar rumah, oleh beberapa orang, dan jendela pintu berderik atau berguncang gitu. Kemudian di daerah Maluku Utara yang lainnya, yaitu di Ternate, di Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kota Tidore, itu 3 MMI. Jadi hampir ke seluruh Maluku Utara dirasakan seperti itu. Nah, dari gempa tadi juga BMKG merilis peringatan dini tsunami. Jadi gempa tersebut berpotensi tsunami dengan status untuk khusus untuk wilayah Maluku Utara ya, khusus untuk wilayah Maluku Utara itu Kota Ternate statusnya siaga. Kemudian Halmahera Utara dan Kota Tidore Kepulauan itu statusnya waspada. Untuk status siaga sendiri itu perkiraan tinggi tsunaminya 0,5 sampai 3 meter. Kalau status waspada itu perkiraan tinggi tsunaminya 0 sampai 0,5 meter. Seperti itu Bu.
0: Oke, baik. Jadi ini kota kita, Kota Ternate itu tadi gimana Pak untuk statusnya sendiri?
1: Statusnya itu siaga.
0: Siaga.
1: Statusnya siaga, ya. Oke. Itu perkiraan tingginya 0,5 sampai 3 meter.
0: Oke, baik. Berarti apa yang harus dilakukan ya oleh masyarakat kita terkait dengan status tersebut?
1: Ya, jadi untuk status siaga tersendiri itu rekomendasi dari BMKG sendiri. Yeah. Kita mengarahkan ke daerah atau ke BPBD itu agar masyarakat menjauhi pantai menuju tempat yang aman, yang lebih tinggi. Kalau status waspada itu tidak melakukan aktivitas di pinggiran pantai atau tepian sungai.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu ya tanggapannya. Nah, sejauh ini untuk dari koordinasi lintas instansi tadi seperti ke BPBD dan juga ke pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak Basri? Sudah dilakukan ya?
1: Ya, kita sudah menjalin koordinasi mulai dari BPBD di Morotai, kemudian Halmahera Utara hingga ke Kota Ternate sendiri. Tadi kita saling bertukar informasi dari BPBD Kota Ternate, bahkan sudah mengeluarkan himbauan. Himbauan dari BPBD Kota Ternate terkait peringatan dini tsunami tadi.
0: Oke, baik, itu yang sudah disampaikan ya. Berarti ini kalau misalnya untuk pusatnya sendiri ya Pak Basri, itu di seputaran ini kan kabarnya juga di ini ya, di apa, dirasakan juga oleh luar Indonesia ya, seperti di Filipina dan sekitarnya ya Pak ya.
1: Karena emang gempanya, pusat gempanya tuh dekat di Filipina.
0: Dekat Filipina.
1: Jadi masuk ke wilayah Filipina sebenarnya, di Filipina bagian selatan. Jadi di sana lebih kuat terasa karena lebih dekat.
0: Oke, baiklah. Baik, Pak Basri, mungkin yang terakhir bisa disampaikan kepada pendengar kita himbauan dari BMKG sendiri terkait dengan gempa yang tadi dirasakan.
1: Ya, baik. Jadi dari kami agar masyarakat tetap waspada, jangan termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, tetap update informasi, mungkin bisa ke BPBD atau bisa langsung ke BMKG karena kita selalu berkoordinasi terkait informasi yang ada. Dan juga masyarakat tidak gampang terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Basri telah bersama dengan kami atas waktunya. Ya, mungkin nanti berkenan ya untuk kita update terus nih terkait dengan gempa bumi. Ya, baik, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi ya tanggapan dari informasi dari BMKG untuk stasiun meteorologi ya untuk kota Ternate, itu disampaikan oleh Pak Basri. Disampaikan pendengar untuk kota Ternate, ya ini wilayah Maluku Utara dalam hal ini ya, itu masuk ke wilayah si waspada ya, seperti itu. Tunggu akan kami update lagi. Nah, ini yang terjadi pendengar, pemutariran untuk peringatan dini tsunami akibat gempa magnitudo 7,7 ya, yang telah terdeteksi di Bitung, Loloda, Halmahera Barat ya, Melongone, Kepulauan Talaut, Palele, Tahuna, Talingan, Sulawesi Utara, Tanjung Sidupa, lalu juga Ternate, Uli Siau, Sitaro ya pendengar, dan potensi tsunami juga untuk diteruskan kepada masyarakat. Dan tadi disampaikan juga untuk saran dan arahan status peringatan ya, di mana pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang berada pada status awas diharapkan memperhatikan dan juga segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh. Lalu juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang berada pada status siaga itu diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Dan untuk yang berstatus waspada, pemerintah atau provinsi, kabupaten, kota yang berada pada status waspada diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai, begitu ya. Jadi memang dari BMKG juga terus mengupdate ya informasi-informasi terkait dengan gempa bumi yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, untuk kota kita, kota Ternate atau Maluku Utara ya, pada umum, pada khususnya itu ada di status waspada, seperti itu. Nah, baiklah, untuk pendengar ya, terima kasih telah bersama dengan kami di Prasatu RRI di Ternate. Dan updatean informasi dari BMKG juga terus akan kami lakukan. Hati-hati untuk Anda juga, seperti yang tadi disampaikan. Oh ya, ini ada updateannya ya. Untuk Sulawesi Tengah, di Buol itu siaga, Sultan Toli-Toli siaga, Sulut Minahasa Utara bagian selatan siaga, Sulawesi Utara untuk Minahasa bagian selatan siaga, Sulawesi Tengah Donggala bagian utara siaga, Maluku Utara untuk Kota Ternate siaga, Sulawesi Tenggara Kota Palu bagian barat siaga, Maluku Utara untuk Halmaheranya waspada, untuk Provinsi Maluku Utara di Halmahera Utara waspada, untuk Sulawesi Utara Minahasa Selatan bagian selatan itu waspada. Itu ya updatean dari, oh untuk Kaltim Berau itu juga masuk ya, dan Kutai Timur itu waspada juga pendengar. Baiklah, ini updateannya juga terus diperbaharui oleh BMKG Maluku Utara. Kami juga terus akan memperbaharui dengan menghubungi para perakirawaan ya yang ada di BMKG. Baiklah, saya akhiri untuk informasi tersebut. Nanti akan ada rekan saya ya, ada Safira ya akan meneruskan dinasnya untuk mengawal siaran sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kami juga berharap Anda bisa terus memantau beragam informasi di frekuensi 101,8 FM. Untuk RRI Digital, kami akan berupaya untuk segera secepatnya ya bisa diakses oleh Anda pendengar, karena ada beberapa yang memberi masukan terkait dengan belum bisa terhubung ya dengan RRI Digital. Oke, nanti kami akan coba untuk memperbaharui atau memperbaiki. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih telah mendengarkan, dan jangan ketinggalan untuk mengupdate beragam informasi seputar Piala Dunia juga ada di RRI.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Safira Safitri untuk menemani Anda di Ternate siang hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda pendengar, tentunya mulai dari informasi daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan tentunya kami juga akan hadirkan beragam program ya untuk di Ternate siang hari ini ya. Di antaranya pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, ini kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti program Dinamika Olahraga untuk mengupdate sejumlah informasi seputar dunia olahraga. Kemudian kita akan hadirkan Lintas Seribu Pulau hari ini untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Kemudian mendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami kembali bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita sore. Kemudian kita akan lanjutkan dengan program 100% Indonesia. Pendengar, untuk Anda yang nanti ingin merequest lagu-lagu Indonesia, silahkan ya untuk bergabung bersama kami. Dan pendengar, untuk membuka Ternate siang hari ini, kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dikabarkan memangkas anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar Rp71 triliun. Rupiah. Narasi ini beredar di media sosial Facebook di tengah pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Sejumlah petinggi BGN kemudian terjerat kasus korupsi. Namun setelah diperiksa tim Cek Fakta menemukan bahwa narasi Purbaya memangkas anggaran MBG sebesar Rp71 triliun adalah kabar keliru dan perlu diluruskan. Pendengar, tim Cek Fakta melakukan penelusuran ini menggunakan Google Search ya, dan hasilnya tidak ditemukan adanya informasi tentang penarikan ataupun pemotongan anggaran MBG dengan nilai Rp71 triliun rupiah oleh Purbaya. Pada 20 Mei 2026, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan memang memangkas anggaran MBG. Namun nominal anggaran yang dipotong adalah Rp67 triliun rupiah, yakni dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun rupiah. Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran MBG itu dilakukan berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kemudian mendengar, tujuannya menurut Purbaya untuk efisiensi agar dana program MBG bisa dimanfaatkan lebih optimal tanpa mengurangi efektivitas implementasi di lapangan. Purbaya juga mengatakan pemerintah masih menghitung skema terbaik untuk menekan biaya program MBG tanpa mengganggu tujuan dan juga pelaksanaannya. Sementara itu Kepala BGN yang kala itu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Anik SD yang mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengakses atau memangkas, maksud kami memangkas anggaran MBG demi efisiensi. Menurunnya efisiensi anggaran justru menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program agar semakin tepat sasaran. Anik juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG. Berdasarkan catatan dalam APBN 2026, pendengar, pagu anggaran resmi BGN adalah sebesar Rp268 triliun rupiah. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG di seluruh Indonesia. Jadi kesimpulannya, mendingan berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, narasi yang menyebutkan bahwa Purbaya menarik anggaran MBG sebesar Rp71 triliun merupakan informasi yang keliru. Anggaran MBG yang dipangkas pada Mei 2026 adalah senilai Rp67 triliun rupiah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kau bisa patahkan kakiku.

Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa

tak bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan informasi ini mengenai anggota Dewan Perwakilan Daerah ya, asal Maluku Utara, Hasbi Yusuf, yang menghadiri pembukaan Gurabati Open Tournament tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Gurabati Kota Tidore Kepulauan pada hari Minggu kemarin. Nah, turnamen sepak bola rakyat yang telah menjadi agenda olahraga tahunan sekaligus juga ikon olahraga masyarakat Maluku Utara itu secara resmi dibuka oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Pendengar, pembukaan berlangsung meriah dan juga dihadiri ribuan penonton yang memadati Stadion Gurabati. Sejumlah pejabat dan juga tokoh daerah turut hadir, diantaranya Wakil Wali Kota dan juga Ketua Nasab Foundation Nasri Abu Bakar dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Tidore serta juga tokoh masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Hasbi Yusuf menyampaikan apresiasi kepada panitia dan juga masyarakat Gurabati yang dinilai berhasil menjaga keberlangsungan turnamen hingga memasuki penyelenggaraan ke-28. Menurut Hasbi, keberlanjutan GOT selama hampir 3 dekade ini menunjukkan tingginya komitmen masyarakat dalam menjaga tradisi olahraga sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga menilai GOT ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar masyarakat, menumbuhkan nilai sportivitas, serta membuka peluang lahirnya pesepak bola muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional. Ia juga berharap turnamen tersebut terus dipertahankan dan juga dikembangkan agar mampu menjadi wadah pembinaan atlet sepak bola yang berkelanjutan di Maluku Utara. Sementara itu, pendengar, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk terus mendukung penyelenggaraan GOT sebagai agenda olahraga tahunan yang memiliki nilai historis bagi masyarakat. Selain menjadi ajang pembinaan atlet, menurutnya penyelenggaraan turnamen tersebut juga memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha kecil, perdagangan, dan juga sektor jasa selama kompetisi berlangsung. Dan pendengar, turnamen tersebut juga diharapkan mampu melahirkan tentunya bibit-bibit pesepak bola potensial yang dapat berkiprah di tingkat regional maupun juga nasional, sekaligus juga memperkuat ekosistem olahraga sepak bola Maluku Utara. Demikian pendengar, informasi untuk Anda ya, ini mengenai Gurabati Open Turnamen ke-28 tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Gurabati.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik. Obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit. Kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi adik kecil atau lansia. Anak kecil segera mengikuti jalur evakuasi tanpa panik. Yang keenam, lakukan latihan evakuasi secara berkala, minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tujuannya agar semua anggota keluarga bergerak cepat dan tidak kebingungan saat bencana terjadi. Ketujuh, amankan rumah sebelum evakuasi. Jika aman dan masih bisa, matikan listrik, cabut regulator gas, tutup pintu dan jendela, bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar, kami kembali untuk menghadirkan informasi untuk Anda di mana ini ada gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Laut Sulawesi, membuat warga berhamburan keluar bangunan pada Senin pagi hari ini ya. Sebagian warga masih mengenakan pakaian tidur saat berkumpul di area terbuka menunggu kondisi kembali aman. Momen tersebut ramai dibagikan masyarakat melalui media sosial sesaat setelah gempa terjadi, dan juga berbagai unggahan memperlihatkan situasi warga yang berusaha menyelamatkan diri dari dalam rumah maupun bangunan. Dalam ada sebuah video yang diunggah pendengar, ini sejumlah warga terlihat berkumpul di luar bangunan. Sebagian di antaranya masih mengenakan piyama dan juga membawa barang seadanya. Kemudian unggah lainnya juga memperlihatkan warga saling bertanya mengenai sumber getaran yang dirasakan. Beberapa orang juga terdengar mengaku terkejut karena gempa berlangsung cukup lama. Dan selain membagikan situasi evakuasi ini, sejumlah warga juga turut mengunggah kondisi lingkungan sekitar. Banyak pengguna media sosial kemudian saling bertukar informasi mengenai gempa yang terjadi. Dan pendengar, ini berdasarkan dari BMKG ya, mencatat gempa terjadi pukul 6:37 menit waktu Indonesia Barat. Ini pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Gempa magnitudo 7,7 tersebut berpusat di Laut Sulawesi dan juga memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah. BMKG juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi terkait dengan perkembangan situasi diminta hanya mengacu kepada BMKG. Demikian ya pendengar, informasi untuk Anda ya. Memang ini gempa pagi tadi juga turut dirasakan ya pendengar di Ternate ini. Saya tadi juga sempat merasakan begitu, walaupun tidak terlalu apa ya, keras begitu ya, tapi cukup lama begitu dan terasa sampai Ternate. Semoga semuanya aman terkendali ya pendengar, tidak ada korban jiwa baik di sini maupun teman saudara-saudara kita di Sulawesi sana, dan semoga tidak terjadi gempa susulan lagi begitu ya, amin. Untuk informasi lainnya pendengarkan terus kami hadirkan tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI ya, Ternate.

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, masih terkait dengan gempa bumi yang terjadi pada pagi hari tadi ya pendengar, dengan magnitudo 7,7. Ini memang ada peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah begitu ya. Dan informasi selanjutnya ini mengenai panduan lengkap evakuasi saat terjadi gempa dan juga tsunami. Pendengar, tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang dapat bergerak sangat cepat di lautan. Bencana tersebut umumnya dipicu oleh gempa bumi, longsoran bawah laut, ataupun letusan gunung api. Saat mencapai wilayah pantai, kecepatan gelombang akan menurun, tetapi ketinggiannya meningkat. Kondisi tersebut membuat tsunami berpotensi menimbulkan kerusakan besar dan juga korban jiwa. Melansir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat perlu memahami langkah penyelamatan diri, dan pengetahuan tersebut penting untuk mengurangi resiko saat tsunami terjadi. Sebelum tsunami terjadi, pendengar, kenali tanda-tanda tsunami setelah gempa bumi kuat dan juga berlangsung cukup lama. Waspada air laut yang surut secara tidak biasa. Perhatikan suara gemuruh yang berasal dari arah laut, kemudian segera menuju tempat tinggi setelah gempa besar terjadi. Kemudian jauhi pantai dan jangan menunggu gelombang tsunami terlihat. Ketahui jalur evakuasi tercepat menuju lokasi yang lebih aman dan pantau informasi resmi dari BMKG dan juga pemerintah daerah. Pendengar, memahami resiko bencana menjadi langkah awal yang penting bagi masyarakat pesisir. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui lokasi evakuasi terdekat. Kemudian, ini saat tsunami terjadi, pendengar, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan juga aman. Ikuti arahan petugas saat serta informasi resmi dengan dari pemerintah. Jangan kembali ke pantai sebelum dinyatakan aman. Hindari menggunakan kendaraan jika jalur evakuasi padat. Tinggalkan kendaraan dan lanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Kemudian hindari melintasi jembatan saat proses evakuasi berlangsung. Dan waspadai gelombang susulan yang dapat lebih besar. BPBD mengingatkan tsunami tidak hanya datang satu kali, gelombang kedua atau ketiga seringkali lebih berbahaya dibandingkan gelombang yang pertama. Kemudian ini ada setelah tsunami berlalu ya, pendengar, ini kembali ke rumah setelah ada pernyataan aman dari pihak berwenang. Hindari area yang masih tergenang air, kemudian waspadai instalasi listrik dan juga kebocoran pipa gas. Jangan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi air tsunami, dan jaga kebersihan lingkungan dan sumber air bersih. Segera periksa kesehatan jika mengalami luka, kemudian ikuti informasi bantuan dari pemerintah dan juga petugas kebencanaan. Ini masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap kerusakan bangunan pasca bencana. Pemeriksaan kondisi rumah perlu juga dilakukan sebelum kembali beraktivitas. Demikian pendengar, informasi mengenai panduan lengkap evakuasi saat terjadi gempa dan tsunami. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

akan penting mewujudkan SPMB 2026 yang ramah untuk menjaga kepercayaan publik. Mengingat SPMB adalah pintu awal anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan. Dalam mewujudkan SPMB ramah 2026, Kemendikbudristek mendorong Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan juga panitia SPMB di daerah untuk memperkuat tata kelola. Daerah harus bisa memastikan informasi SPMB tersampaikan secara terbuka, prosedurnya mudah dipahami, dan kanal pengaduan tersedia dan juga responsif. Kemendikbudristek Agung mengungkapkan mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan SPMB. Para orang tua, calon murid, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat, dan juga media massa diharapkan menjadi bagian menjaga SPMB berlangsung bersih. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kepolisian Resor Halmahera Barat memastikan penanganan perkara dugaan penyimpangan proyek pengadaan kapal tangkap fiberglass ini beserta dengan sarana pendukungnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 tetap berjalan secara transparan dan juga akuntabel. Proyek pengadaan Kasko 3JT fiberglass ini beserta alat tangkap ikan dan juga sarana keselamatan pelayaran tersebut memiliki nilai kontrak senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Kapolres Halmahera Barat AKBP Teguh Patriot saat dikonfirmasi pada hari Minggu menyatakan penyelidikan ini merupakan respon cepat kepolisian atas keuluhan dan laporan nelayan penerima manfaat terkait dengan atas manfaat dan kondisi bantuan yang disalurkan. Hingga saat ini menurutnya penyidik telah meminta klarifikasi dari puluhan saksi untuk mencocokkan fakta di lapangan dan dokumen perencanaan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap jajaran internal dinas selaku pengelola anggaran, panitia pengadaan, pihak rekanan penyedia jasa hingga puluhan nelayan yang terdaftar sebagai kelompok penerima bantuan. Selain memeriksa saksi lanjut, Kapolres penyidik juga telah mengamankan dokumen krusial terkait dengan proses perencanaan kontrak kerja dan mekanisme penyaluran bantuan untuk dianalisis lebih lanjut. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, Lan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan?

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Peringkat Anda masih bersama kami di Teratai Siang. Hari ini masih bersama dengan Safira di Teratai Siang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah ini, di mana terduga pelaku pencurian handphone yang beraksi di Kota Ternate, Maluku Utara kembali diringkus tim gabungan dari Reskrim Polres Ternate dan juga Polres Halmahera Selatan. Terduga pelaku berinisial RLU alias Kulo 37 tahun tersebut diringkus tim Resmob Halmahera Selatan setelah kabur dari Ternate. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Bakri Syahrudin saat dikonfirmasi RRI pada hari Minggu kemarin menjelaskan terduga pelaku diamankan setelah melaksanakan koordinasi dengan Reskrim Halmahera Selatan karena yang bersangkutan ini kabur membawa barang bukti ke Bacan. Dan Kasat juga mengakui, pendengar, dari pengakuan saat diperiksa terduga pelaku telah melakukan aksi pencurian di beberapa titik di wilayah Kota Ternate termasuk di Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara. Kasat juga menyatakan saat ini terduga pelaku tengah diamankan di Mako Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik. Demikian mendengar ya informasi dari daerah ini, di mana ada terduga pencuri handphone yang diringkus oleh tim Polres Ternate dan juga tim Polres Halmahera Selatan. Dan juga di informasi pendengar, di tangan pelaku ini anggota mengamankan satu unit handphone merek Oppo Reno 13F berwarna hitam. Dan informasi selengkapnya pendengar tentu Anda dapat akses di portal kami di rri.co.id. Pendengar, untuk menanti azan zuhur pada pukul 12.33 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12:33 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kami hadirkan informasi seputar haji. Ini jemaah haji Indonesia mulai memadati pasar Kakiyah di Mekah. Mereka berburu oleh-oleh menjelang kepulangan ke tanah air. Kawasan ini memang sangat ramai oleh pembeli dari berbagai negara. Banyak jemaah menjuluki tempat tersebut sebagai Tanah Abang Mekah. Tim media Center Haji memantau kepadatan ini pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Lokasi pasar berada di kawasan Al-Sokiyah Mekah dan jaraknya sekitar 8 km dari Masjidil Haram. Pasar 3 lantai ini menampung lebih dari 200 toko. Lorong-lorong pertokoan terlihat padat oleh barang dagangan. Pedagang pun menjual beraneka kurma, coklat, pakaian hingga souvenir khas. Menariknya, produk yang dijual berasal dari berbagai negara. Ada barang dari Turki, China, dan Bangladesh. Harga barang juga sangat bervariasi tergantung jenis serta kualitas produk. Penjual menawarkan mulai dari harga 2 rial hingga ratusan rial. Superman asal jemaah asal Surabaya ini sengaja berbelanja di pasar ini. Ia membeli gamis untuk ibu-ibu dan juga souvenir untuk anak-anak. Kantong belanjanya juga sudah penuh, namun daftar belanjanya belum selesai. Jemaah asal Lubuk Linggau Tina juga membeli banyak pesanan begitu ya. Ia memborong coklat viral, kacang-kacangan hingga produk parfum. Tina juga merasa nyaman karena faktor bahasa dan juga mata uang. Dan di informasi lainnya, pendengar, ini Kementerian Haji dan juga Umroh ini memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan 5 liter air zam-zam. Pembagian air tersebut dilakukan gratis saat jemaah tiba di debarkasi tanah air. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf menyampaikan informasi ini pada hari Minggu kemarin. Dia meminta seluruh jemaah tidak perlu membeli air zam-zam sendiri untuk dibawa pulang. Maria juga mengingatkan adanya larangan keras membawa air tersebut ke dalam pesawat. Aturan ini juga berlaku untuk barang bawaan di dalam bagasi maupun juga kabin. Kebijakan tersebut juga dibuat demi menghindari keterlambatan distribusi bagasi pesawat. Pihak maskapai penerbangan akan memeriksa secara ketat seluruh barang bawaan jemaah. Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin kelancaran kepulangan seluruh jemaah ke Indonesia. Kemenhaj berharap jemaah mematuhi aturan demi kenyamanan bersama selama perjalanan. Demikian mendengar informasi haji kali ini, di mana ini Kemenhaj memastikan begitu ya, jemaah haji menerima 5 liter air zam-zam. Dan juga tadi ada informasi mengenai jemaah haji Indonesia yang memadati pasar Kakiyah jelang kepulangan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.
2: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19.

0: 2018. Sementara ganda putra Raymond Indra, Nicholas Chuakin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai, Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
1: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
2: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
0: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokuslah.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate siang hingga sore hari nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kali ini kita akan hadirkan informasi seputar Porprov, pendengar. Ini cabang olahraga sepak bola Porprov Maluku Utara dimulai dan resmi dimulai di lapangan Togawa Galila ya, pendengar, Kabupaten Halmahera Utara pada hari Minggu kemarin. Pembukaan pertandingan dilakukan oleh Ketua Umum KONI Maluku Utara Sarbin Sehe. Sebagai salah satu cabang olahraga unggulan dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, sepak bola ini menjadi magnet bagi masyarakat dan juga pecinta olahraga. Tim-tim perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara ini turut ambil bagian untuk memperebutkan prestasi sekaligus membawa nama baik daerah masing-masing. Prosesi pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri atlet, official, serta ribuan warga yang memadati lapangan Togawa. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Porprov 5 yang dipusatkan di Galela. Dalam sebutannya, pendengar, Sarbin Sehe mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa Porprov bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan karakter dan juga pengembangan prestasi olahraga daerah. Menurutnya, KONI Maluku Utara bersama dengan pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan olahraga guna melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di level tinggi. Dan ini pendengar, masih seputar Porprov 5 ya, dan di cabang olahraga sepak bola ini tim sepak bola Kota Ternate membuka kiprahnya di cabang olahraga sepak bola tentunya ya, dengan kemenangan penting menghadapi tuan rumah Halmahera Utara pada laga perdana yang berlangsung di lapangan Pitu Tobelo pada hari Minggu kemarin. Kota Ternate sukses meraih kemenangan 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan juga menghibur. Bermain di hadapan ratusan penonton yang mayoritas merupakan pendukung tuan rumah Halmahera Utara ya, tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Dukungan penuh dari publik sendiri mampu membakar semangat para pemain Halut nih. Asrul Ahmad pada menit ke-32 berhasil mencetak gol pembuka pada babak pertama. Gol tersebut membuat tuan rumah unggul 1-0 dan semakin meningkatkan atmosfer pertandingan. Namun Kota Ternate tidak tinggal diam, tim asuhan pelatih Rudianto Tutuli ini perlahan mampu keluar dari tekanan dan meningkatkan intensitas serangan. Usaha keras mereka membuahkan hasil menjelang berakhirnya babak pertama setelah berhasil mencetak gol penyeimbang dari ADM Nur pada menit ke-45 lewat tendangan penalti. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum dan memasuki babak kedua, pendengar, pertandingan semakin menarik ya. Kota Ternate yang semakin percaya diri terus menekan pertahanan Halmahera Utara. Hasilnya, pemain bernomor punggung 11, ADM Nur, tampil sebagai pahlawan setelah mencetak gol kedua bagi Kota Ternate. Gol tersebut membalikkan keadaan menjadi 2-1 untuk keunggulan tim tamu. Jalannya pertandingan sempat terhenti beberapa saat akibat salah satu wasit mengalami kram pada bagian kaki. Panitia kemudian melakukan pergantian wasit agar pertandingan dapat kembali dilanjutkan. Meski sempat tertunda, pendengar, kedua tim ini tetap menampilkan permainan atraktif hingga menit-menit akhir laga. Dan kemenangan ini juga menjadi modal berharga bagi Kota Ternate ya, untuk menatap pertandingan berikutnya di Porprov 5 Maluku Utara 2026 ini. Sementara bagi Halmahera Utara, kekalahan tipis tersebut menjadi pelajaran penting untuk melakukan evaluasi sebelum menjalani laga selanjutnya. Pertandingan cabang olahraga sepak bola Porprov 5 ini, pendengar, berlangsung sukses dan juga menyuguhkan tontonan menarik bagi ratusan pecinta sepak bola yang memadati lapangan Pitu Tobelo. Demikian, pendengar, informasinya dari
lapor Prof. Molkotara ya, di mana ini cabang olahraga sepak bola sudah mulai berlangsung begitu ya. Dan selamat untuk Kota Ternate yang sudah menang 2-1 atas Halmahera Utara, dan untuk Halmahera Utara semoga pertandingan berikutnya ya ini lebih baik dan bisa menang gitu atas nanti lawan selanjutnya. Demikian pendengar, untuk informasinya, untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pendengar, kami informasikan dari rilis resmi dari BMKG ya. Pendengar, ini ya, tadi pada pukul 12.28 menit waktu Indonesia Timur, bahwa peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa dengan magnitudo 7,7 dinyatakan berakhir. Itu dia pendengar informasi dari BMKG, karena sebelumnya memang ada peringatan dini tsunami ya pendengar untuk beberapa wilayah di Indonesia diakibatkan tadi gempa yang terjadi di Filipina begitu pusatnya dengan magnitudo 7,7, dan saat ini BMKG sudah memberikan informasi bahwa peringatan dini tersebut sudah berakhir. Baik pendengar, kita lanjutkan informasi lainnya. Ini mengenai hari ini pendengar, 8 Juni 2026, begitu ya. 8 Juni ini diperingati hari-hari yang penting begitu untuk masyarakat dunia setiap tahunnya. Beragam peringatan tersebut mengangkat isu lingkungan, kesehatan hingga kesejahteraan satwa. Nah pendengar, apa saja itu? Yang pertama, Hari Laut Sedunia ini, atau biasa dikenal dengan World Ocean Day, ini diperingati setiap tanggal 8 Juni di berbagai negara. Peringatan ini menjadi ajakan bersama untuk menjaga laut yang menopang kehidupan manusia. Gagasan Hari Laut Sedunia pertama kali muncul dalam konferensi bumi di Rio de Janeiro di Brasil ya, tepatnya pada tahun 1992. Saat itu para pemimpin dunia mulai menyoroti pentingnya laut bagi keberlangsungan kehidupan. Kemudian perhatian terhadap isu kelautan terus berkembang dalam berbagai forum internasional setelah konferensi tersebut. Tanggal 8 Juni, pendengar, kemudian ditetapkan sebagai Hari Laut Sedunia melalui forum PBB pada tahun 2002. Dan pendengar, selanjutnya adalah Hari Tumor Otak Sedunia. Selain isu lingkungan tadi ya, tanggal 8 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Tumor Otak Sedunia. Momentum ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tumor otak dan juga penanganannya. Di mana Hari Tumor Otak Sedunia pertama kali diperingati oleh Asosiasi Tumor Otak Jerman pada tahun 2000. Sejak saat itu peringatan ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dunia. Tumor otak terjadi ketika sel-sel di dalam otak tumbuh secara tidak normal. Pertumbuhan tersebut dapat membentuk massa yang menekan jaringan otak di sekitarnya. Melalui peringatan ini, pendengar, masyarakat diharapkan lebih mengenali gejala dan resiko tumor otak. Kesadaran tersebut penting untuk mendukung deteksi dini dan juga penanganan yang tepat. Kemudian, pendengar, 8 Juni juga adalah Hari Aksi Internasional untuk Gajah di Kebun Binatang. Ini kampanye mengangkat perhatian terhadap kesejahteraan gajah yang hidup dalam penangkaran. Pada peringatan pertamanya, para aktivis di 33 kota dari 7 negara menggelar berbagai kegiatan. Mereka mengajak masyarakat memahami kondisi dan juga kebutuhan hidup gajah di kebun binatang. Dan gerakan ini banyak dikaitkan dengan organisasi pelindungan hewan In Defense of Animals. Dan organisasi tersebut aktif menyuarakan pelindungan dan kesejahteraan gajah di seluruh dunia. Demikian pendengar untuk informasi ya, untuk hari ini 8 Juni itu diperingati beberapa hari ya di nasional maupun juga internasional. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan pendengar, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan ajakkan untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual se-Korwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumlagi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan terlebih khususnya yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Korwil Nusantara 3. Kita jumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan. Seperti biasa kami hadir di setiap pukul 14 waktu Indonesia Timur dari Senin hingga Jumat. Dan hari ini dari Pro 1 RRI Ambon, saya Teis Dekop. Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini kita hadirkan setidaknya ada dua informasi, masing-masing satu dari RRI Ambon dan satu dari RRI Tual. Sebagai informasi yang pertama, saya awali dari RRI Tual. Dari Tual, membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi anak sejak dini. Informasi ini akan dihadirkan oleh Resti Febrianti dari Tual.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Ratnasari Tamher, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratnasari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, diskusi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
3: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Ya, mendengar itulah informasi kita yang pertama dari RRI Tual. Terima kasih untuk rekan-rekan kita yang ada di RRI Tual, dan teristimewa untuk rekan reporter Resti Febrianti. Ini kita hadirkan informasi selanjutnya, informasi kedua sekaligus informasi yang terakhir dari RRI Ambon. Tim pengawasan orang asing atau Timpora intens memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Maluku. Selengkapnya bersama Lina Tehupuring berikut ini.
5: Tim pengawasan orang asing atau Timpora terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Maluku, termasuk di kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Buru. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan orang asing berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan menjelaskan, pengawasan telah dilakukan sejak awal tahun melalui rapat koordinasi dan operasi lapangan yang melibatkan berbagai instansi terkait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol terhadap keberadaan orang asing di wilayah Maluku. Ia menyebut, Timpora terdiri dari unsur pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, Kesbangpol, TNI Polri, serta instansi lainnya. Seluruh unsur tersebut memiliki peran dalam memantau keberadaan dan aktivitas orang asing di daerah. Menurutnya, koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam pengawasan, mengingat kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Dengan wilayah yang tersebar, diperlukan kerjasama lintas sektor agar pengawasan tetap berjalan optimal.
6: Kami melakukan kegiatan rapat timpo.

Ya, dan berakhirnya informasi tadi maka berakhir sudah kebersamaan kita dalam lintas ribu pulau untuk edisi siang ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi lewat informasinya di siang ini, teristimewa dari RRI Tual. Sementara untuk rekan-rekan yang lain dari Satker RRI yang lain di Korea Nusantara 3 Maluku Maluku Utara, saya juga ucapkan selamat siang dan salam sehat selalu. Jangan lupa untuk berpartisipasi dalam Lintas Ribu Pulau di hari besok dengan informasi-informasi yang menarik untuk didengar oleh pendengar kita. Saya T.S. Dikok mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, sampai jumpa. Selamat siang, salam sehat, dan selamat menjalankan aktivitas hingga sukses nanti.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlaki. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kembali menggelar Job Fair 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 8 Juni 2026 itu dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Kepala Disnaker Trans Maluku Utara Marwan Polisiri mengatakan pelaksanaan job fair merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka pengangguran sekaligus juga memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri. Menurut Marwan, tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran terbuka pada 2025 tercatat sebesar 4,55% dan turun menjadi 4,46% pada Mei 2026. Ia menjelaskan Job Fair 2026 diikuti oleh 22 perusahaan yang menawarkan sekitar 3.000 lowongan pekerjaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 250 lowongan tersedia untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Pelaksanaan Job Fair dilakukan secara hybrid dengan menggabungkan sistem pendaftaran daring dan juga luring. Hingga hari pertama pelaksanaan, pendengar, tercatat sekitar 250 pencari kerja telah mendaftar secara online. Selain membuka peluang kerja dalam negeri, Disnaker Trans juga terus mendorong penempatan pekerja migran asal Maluku Utara ke berbagai negara. Marwan mengungkapkan pihaknya telah memberangkatkan 11 tenaga perawat ke luar negeri dengan 10 orang bekerja di Arab Saudi dan 1 orang lainnya bekerja di Jerman. Ia menambahkan saat ini pendengar kebutuhan tenaga kerja luar negeri masih didominasi sektor tenaga kerja dengan keterampilan menengah atau middle skill. Karena itu itu masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan yang tersedia melalui job fair tersebut. Marwan juga menyinggung isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang belakangan muncul seiring proses revisi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di sejumlah perusahaan tambang. Meski demikian, ia memastikan kondisi ketenaga kerjaan di Maluku Utara masih relatif terkendali. Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara sebagai lokasi penyelenggaraan job fair ini juga dilakukan atas permintaan pemerintah daerah setempat. Selain bertepatan dengan pelaksanaan Porprov, mendengar ini kegiatan juga diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet maupun masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Job Fair 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan industri yang terus berkembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Mereka adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adam, dan juga Komisaris PT Rauda Eksate Utama, sekaligus juga Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umroh Republik Indonesia, Asrul Aziz Taba. Demikian disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK, terutama untuk mendalami dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan juga 2024. Budi juga membenarkan KPK sebelumnya telah menetapkan ISM dan juga ASR sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Hingga kini, pendengar, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara serta peran para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Selain para tersangka yang akan diperiksa, KPK juga sebelumnya telah menetapkan dua tersangka lain pada kasus ini. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kumas dan juga mantan staf khusus Menak ya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alek. Ini kasus ini bermula dari pemberian kuota tambahan pada musim haji 2023-2024 oleh pemerintah Arab Saudi. Namun pembagian kuota tersebut, pendengar, ternyata berlangsung tidak sesuai dengan aturan, yaitu dari yang seharusnya 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah plus, ini menjadi masing-masing 5%. Terkait dengan hal ini, diduga terjadi persengkongkolan antara oknum pejabat Kementerian Agama dan juga sejumlah Biro Perjalanan Haji dan Umroh. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian mendengar informasi ini, demikian dari KPK ya, di mana ini memeriksa dua tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas.
2: Ya beratlah orang pedagang, untuk pedagang ya berat kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji ya pedagang UMKM, ya minta turun lah, harus turun.
0: Menteri ESDM menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teku Faisal Fatani, mengatakan gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
3: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. CEO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
3: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. Leni Kurniawati melaporkan.
5: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, kalau plastik untuk plastik turun dikit.
6: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Sahwadi menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000, sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
7: Selaku pedagang sendiri, Pak?
5: Merasa berat ya, Pak?
7: Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
5: Keluhan banyak.
7: Oh, banyak juga. Oke. Okay. Biasa keluhannya kayak?
5: Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Udah itu aja.
7: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
5: Pedagang UMKM.
7: UMKM, ya. Oke. Okay. Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
5: Ya, minta turun lah.
7: Minta turun, ya?
5: Harus turun lah, ya.
7: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
5: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman. Tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
6: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
8: Apalagi kita pedagang kecil ya.
7: Pedagang apa nih, Bu?
5: Ya,
7: nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
8: Kemarin sempat plastik ya. Plastik, semua barang pada naik.
5: Sayur.
8: Beras. Pokoknya semuanya pada naik.
7: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
8: Normal lagi. Apalagi kita pedagang kecil.
7: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
8: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejerit-jerit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
6: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Keranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
9: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh.
10: Melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Sitoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
9: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah dana dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
10: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
11: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan.

0: LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
1: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan.
2: Lembaga penyiaran publik LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun mitra kerjasama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi Aprina dalam pengelolaan layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah Sani Aprilinda Damanik mengatakan, digitalisasi layanan telah diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan TVRI Jawa Tengah dengan mitra pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ia menjelaskan melalui aplikasi Aprina, mitra dapat mengajukan berbagai kebutuhan layanan seperti permohonan liputan, kerjasama penyiaran, hingga pemanfaatan aset atau sewa lahan milik TVRI.
1: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan, kalau untuk kerjasama PNBP kita ada Aprina, sebenarnya aplikasi Aprina untuk melakukan penerimaan negara bukan pajak. Jadi lebih transparan ya.
2: Ia menjelaskan setelah tercapai kesepakatan, sistem akan menerima invoice dan kode billing sebagai dasar pembayaran. Menurutnya dengan mekanisme tersebut seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai sehingga lebih aman dan akuntabel. Sani menjelaskan melalui digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, TVRI Jawa Tengah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Sementara itu, dosen Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang Saronji mengatakan, pelayanan digital menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga pemerintah, termasuk TVRI. Menurutnya, pelayanan digital juga menjadi wajah kredibilitas suatu lembaga.
3: Sekarang ini yang serba digital, ya. Jadi semua bisa dinikmati di dimanapun orang berada. Dan sekarang ini generasi Z itu tidak mau susah, artinya harus instan tersedia dan durasinya tidak lama.
2: Lebih lanjut, Saronji menilai TVRI sudah baik dalam pelayanan terhadap publik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat lebih banyak tampil di TVRI. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
4: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
5: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak, untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini hampa plastik.
4: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas operasi pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
6: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak bifood yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran yang beredar di pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
4: Menariknya dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan bahwa selama di Mekah, pelayanan konsumsi dan juga akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu disampaikan pada saat pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kami informasikan, jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi, transportasi dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jamaah haji dari Makkah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPH Arab Saudi. Katakan Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu-menu yang disajikan adalah menu Nusantara sehingga cocok dengan selera jamaah haji Indonesia. Selain itu, transportasi bus lawat yang mengantarkan jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jamaah haji yang akan beribadah. Ikut keterangan dari Ahmad.
3: Ya, kami lihat ini luar biasa, penataannya sangat rapi, sangat akurat dan luar biasa. Bisa dipertahankan dan diperbaiki lebih baik lagi.
4: Seperti itu total mantap kendaraan.
3: Luar biasa, sangat tepat, sangat.
4: Tidak
3: pernah sama sekali.
2: Mendengar jemaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dalam jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir keberangkatan pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan detail yang telah diberangkatkan dari Madinah ke Madinah dari Mekah pada minggu kemarin adalah kloter KK18, kloter KJT21, kloter SUB57 dan juga ada SOC44, SOC45 serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Aceh Barat. Jemaah Haji Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Tata Maulizar dari RRI Melaboh melaporkan selengkapnya. Tata?
5: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar di manapun berada, jemaah haji asal Aceh Barat yang tergabung di dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Dedi Kamarli, saat diwawancarai RRI. Nah, berikut kutipan wawancara kami dengan Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat.
6: Baik, menurut estimasi keberangkatan jemaah haji kloter 3 yang Aceh Barat dan Aceh Utara itu dijadwalkan terbang dari Tanah Suci, tepatnya dari Bandara Madinah itu pada tanggal 17 Juni jam 12.45 waktu Arab Saudi. Dan diperkirakan tiba di tanah air itu tanggal 18 Juni pukul 00.45 waktu Indonesia Barat.
5: Iya, jadi menyebut saat ini pihak Kementerian Haji tentunya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penjemputan jemaah haji seperti armada untuk penjemputan di bandara kemudian untuk diantarkan kembali ke Melabuh Aceh Barat. Nah, selain itu Dedi juga mengatakan bahwa pendistribusian air zam-zam juga kepada keluarga para jemaah haji juga telah rampung dilaksanakan. Nah, lebih lanjut Dedi juga mengatakan bahwa jemaah haji yang tiba dari Banda Aceh nantinya akan berkumpul di Masjid Agung Baitul Makmur Melaboh Aceh Barat untuk nantinya akan dijemput oleh keluarga masing-masing. Dari Melaboh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita berpindah ke Bandung, setibanya para jemaah haji di tanah air secara intensif mendapatkan penanganan kesehatan hingga 21 hari sejak kepulangan dari Tanah Suci. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena dari RRI Bandung. Dani?
7: Ya, hingga siang ini, 6 kloter jemaah haji Jawa Barat yang pulang melalui debarkasi Jakarta-Bekasi setelah ditiba di tanah air. Sekitar 2.600 jemaah haji ditambah petugas telah tiba dengan harapan menjadi haji mabrur. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 6 ini berjalan lancar meski ada beberapa kloter yang tiba di tanah air terlambat 2 hingga 3 jam dari jadwal semula. Para jemaah haji setibanya di Bandara Soekarno-Hatta di debarkasi hingga di daerah asalnya akan diperiksa kesehatan hingga 21 hari kepulangan. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan pihaknya melalui proses deteksi dini terhadap jemaah melalui mulai dari bandara hingga ke daerah asalnya akan terus diintensifkan sehingga jemaah akan tetap sehat setibanya di tanah air.
8: Tes pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya mereka kita berikan edukasi berupa video-video terkait pasca kedatangan dari luar negeri. Di sana ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan jika ada keluhan, gejala dan tanda jika dirasakan mereka bisa berobat ke mana, ke puskesmas agar ini bisa di tracking terkait penyakit-penyakit dan
7: penyakit. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 6 asal jemaah haji kota Depok di tanah air siang ini, situasi debarkasi Jakarta-Bekasi kembali sepi dari hiruk-pikuk jemaah. Aktivitas penerimaan dan kedatangan jemaah akan kembali terlihat besok pagi dengan kedatangan kloter 7 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, Dhani Sumperna, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, menegaskan bahwa kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki, khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Talib, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Beralih ke informasi olahraga, Matthew Baker bersyukur proses adaptasinya di tim senior berjalan baik dengan dukungan seluruh tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
9: Penggawa muda Garuda Matthew Baker mengaku bersyukur proses adaptasinya di timnas senior berjalan dengan baik. Hal ini diutarakan Matthew saat latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta tadi malam. Pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari Sumatera Utara ini menilai adaptasinya berjalan baik karena ia mendapatkan dukungan penuh dari para seniornya. Salah satunya Ivar Jenner yang juga ikut banyak membantunya.
10: Having someone like Ivar.
11: Memiliki seseorang seperti Ivar itu menyenangkan, membuat saya merasa sangat nyaman di tim ini. Saya masih baru, tapi semua pemain menyambut saya dengan baik.
9: Melalui kesempatan yang sama, Ivar mengungkapkan ikut bahagia melihat Matthew menjalani debutnya di tim senior. Bagi Ivar, melihat Matthew membawanya kembali pada ingatan saat ia pertama kali debut untuk tim senior.
12: Yeah, to start, he's a very nice guy. Also very good player.
11: Dia anak yang baik dan juga pemain yang bagus, terutama di usianya. Saya rasa debutnya kemarin momen yang istimewa. Saya juga masih ingat momen pertama saya bersama timnas. Rasanya sangat emosional dan itu normal. Saya sangat senang dia telah melakukan debutnya.
12: I made his debut and there's more good things for him coming soon for sure.
9: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday yang berlangsung besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Fulutiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sebelum dari Krisya, mendingan anak sekolah ini menemani kita di pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan ini saatnya kami membuka program 100% Indonesia. Untuk kalian yang bergabung bersama kami, mendengar untuk merequest lagu-lagu Indonesia untuk hari ini, silahkan ya untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 RRI ya, ternyata di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami dengan mengirimkan pesan ataupun telepon ya, bisa di 0821-2037-5180. Kami hadir hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya kami juga akan ada dua sesi ya pendengar, saat ini dan juga nanti setelah azan asar. Untuk Anda yang saat ini ingin bergabung, silahkan mendengar, kami masih membuka line telepon untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Peringat kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
2: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah merespon tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, Jawa Tengah, dan juga dalam tuntutan tersebut meminta pemerintah membenahi kondisi perekonomian nasional dalam waktu 18 hari. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan pemerintah menghargai tuntutan tersebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Menurutnya tuntutan ini juga masukan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Ia menyebut pemerintah terus memperkuat koordinasi antar instansi dan juga menyusun kebijakan yang saling mendukung.

Kehadiran proyek ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat pembangunan di wilayah kepulauan. Sejumlah warga mengaku terharu saat melihat alat berat mulai masuk ke lokasi proyek dan aktivitas persiapan pembangunan mulai dilakukan. Menurut mereka, berbagai pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun pembangunan jembatan yang menjadi harapan masyarakat belum pernah terrealisasi. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, kami membuka kembali 100% Indonesia. Untuk Anda yang bergabung silahkan ya. Dan sudah ada satu yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Safira.
1: Oh, Safira. Iya. Oh iya.
0: Ini dengan Pak Junaidi. Pak Junaidi, gimana kabarnya nih?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya. Oke. Mau apa, request apa Pak Junaidi sore hari ini?
1: Lagu coba dari Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa. Oke, sebentar. Dian Piscesa ada Aku Untukmu, Kamu Untukku, Bunga-Bunga Rindu.
1: Kamu Untukku.
0: Oke, itu aja, siap. Salam-salamnya silakan Pak Junaidi.
1: Salam, pertama beta mengucap salam untuk Fira, terima kasih banyak. Mm-mm. Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkahi ya, dan amin. Harapan sehat selalu. Mm-mm. Keluarga. Beta bersalam Bunda Elis yang ada di Manado. Mm-mm. Selamat sore dan harapan sehat selalu ya. Ada Fika juga di sana. Ada Mama Indah, ada Ibu Ida di Toloko, Ibu Indah juga di Kulaba. Selamat sore dan harapan sehat. Mm-hmm. Pak Jin, Pak Kuhama, Kuhai juga di sana ya. Lalu Pak Din, ya terlupa. Bung Abdul juga yang ada di Tidore. Bung Iping juga di sana. Selamat sore dan harapan sehat.
0: Yeah.
1: Siapa di Bacan ini? Andika.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Andika Andi di Bacam, selamat sore. Andi di Batam juga, selamat sore harapan sehat. Lalu Bung Ono yang ada di Halmahera Barat, selamat sore harapan sehat ya. Tahir juga yang ada di Suku, lalu Leo juga yang ada di apa nama akhir ya, selamat sore harapan sehat. Lalu ada siapa lagi, Purnomo Sari juga di sana ya, Andi Batam. Buka ya, harapan sehat selalu semua.
0: Oke.
1: Semua sudah pasalan Pak Junaidi.
0: Siap.
1: Mengotis juga yang ada di Tanah Tinggi. Selamat sore, harapan sehat.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi di Ambon ya, pendengar. Sudah menyapa kita di 100% Indonesia hari ini. Untuk yang ingin bergabung masih bisa ya, silakan untuk bergabung di line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Tadi Pak Junaidi juga sudah merequest lagunya Dian Piscesa dengan Aku Untukmu, Kamu Untukku gitu ya. Oke, ini pendengar semuanya yang ingin bergabung bisa juga ya mengirimkan pesannya di WhatsApp kami. Baiklah pendengar, ini kita masih akan hadir di 100% Indonesia hari ini ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur tentunya. Kami akan hadirkan lagu dulu yang sudah di request oleh Pak Junaidi begitu ya. Nanti kami akan kembali, akan membuka line telepon kembali. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Baik, pendengar kami kembali lagi dalam program 100% Indonesia. Untuk ada yang ingin bergabung, silahkan ya. Baik, sudah ada yang masuk. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Abdul di Tidore.
3: Dari Pak Abdul ya?
4: Saya.
3: Oke, Pak Abdul gimana kabarnya hari
4: ya,
3: ini?
4: Alhamdulillah sehat
3: walafiat. Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Pak Abdul?
4: Lagu dari Elsa Pitaloka.
3: Elsa Pitaloka. Judulnya apa?
4: Yang penting Elsa Pitaloka sih.
3: Oke, salam-salamnya silakan Pak Abdul.
4: Iya, salam buat Safira sama operatornya. Salam sehat semuanya. Untuk Pak Ko Ama di Tidore, Ko Din, Ko Buce, terus Bang Ipin, dan di Ternate Mam Winda, sama Bung Otis, sama Ibu Haja Ida, Ustazah, assalamualaikum Ustazah. Terus Pak Haji Halil, terus semua pendengar dan penggemar yang ada di Ternate semuanya. Terus Ko Taher di Susuku sana. Terus Mbak Dika di Teliabu, salam sehat Mbak Dika. Semoga aku sama itu Andika Prawinata di sana. Terus Nona Fika di Manado Malalayang di sana. Bunda El, Bunda Natalia, salam sehat semuanya. Untuk pendengar dan penggemar acara ini di seluruh Indonesia, salam sehat untuk semuanya. Salam dari Abdul di Tidore. Oke, terima kasih Mbak Safira.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul di Tidore ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di 100% Indonesia. Baiklah, ada yang bergabung kembali. Halo, selamat sore.
5: Assalamualaikum Ade Safira.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din, gimana kabarnya?
5: Sehat-sehat selalu, terus kabar balik.
3: Alhamdulillah, baik juga.
5: Alhamdulillah, kalau begitu.
3: Mau apa ini, Bung Din? Hari ini mau dengerin lagu apa?
5: Lagu dari Jamal Mirdad.
3: Jamal Mirdad dengan judul apa nih?
5: Judulnya, saya tidak tahu judulnya, tapi saya hafal apa? Saya hafal apa nama? Saya hafal versinya.
3: Apa tuh?
5: Versinya begini. Duduk adu Jamilah, gadis ayu anak Pak Lurah, aduh cantiknya. Itu lebih
3: Jamilah ya kayaknya ya, Jamilah.
5: Jamilah.
3: Oke. Siap. Salam-salamnya.
5: Oke, salam pertama buat Ade Safira dan Prece, semoga saya selamat yang ngomong. Dan buat Soama di Cengit Dore sini, dan buat Pak Abdul yang baru lewat tadi, terima kasih atas salamnya. Semoga Pak Abdul sehat selalu panjang umur. Dan buat Pak Jali bersama Mama Eba, Pak Yasin, Mama Ulfa, Mama Indah di Sengaja Kegale, dan buat Ustazah Frida Joko Oscar, Pumna Masari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farida di Palu, Abang Atus Sao Timur, dan buat Bung Sar sama istrinya, Mafia di Ratem, Bung Reza Panama, buat dari Tata Ayu di Masyarakat Mulut Ketengah sana, mm-hmm. dan buat Mas Andi Batam, Manda Sarji Batam, dan yeah. semua keluarga di Pulau Sini, Semenjaksa Temennya Ngomor,
3: mm-hmm.
5: dan buat Pak Junaidi di Kebun Cengkih Ambon sana, dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, dan semua fans di mana saja yeah. berada, tak sebut satu persatu tanpa terkecuali.
3: Mm-mm.
5: Dan buat
3: siapa lagi?
5: Koai, okay. Ipin Krinaldi, mm-mm. dan semua fans di mana saja berada, tak sebut satu persatu tanpa terkecuali. Lagunya ada?
3: Ada.
5: Kalau lagu ini kalau dipain nanti buat yang lagi seseorang. Oke, terima kasih Mbak Safira. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Din juga ya yang merequest lagunya Jamal Mirdad dengan Jamila. Oke. Pendengar, ini sudah ada dua lagu ya. Boleh ada yang masuk lagi silahkan sebelum kita putarkan lagu yang sudah di request oleh tadi Pak Abdul dan juga Bung Din. Siapa yang mau mereka silahkan ini. Oke. Oke, sudah ada yang masuk kembali di telepon. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, Nafika.
3: Selamat sore, Nafika. Gimana kabarnya?
6: Sehat, alhamdulillah.
3: Oke, mau request apa Nona Vika hari ini?
6: Penyanyi yang ungu dengan lagu seperti yang dulu.
3: Seperti yang dulu ya?
6: Ya,
3: oh, ya seperti yang dulu dari Ungu ya?
6: Iya.
3: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan Nona Vika.
6: Ya, bersama-sama Mas Safira yang tinggal. Selamat bertugas.
3: Terima kasih.
6: Selalu melindungi Safira bersama keluarga.
3: Amin.
6: Selamat malam. Ya, Pak Jenangi. Di Anggun. Selamat sehat keluarga. Selalu.
3: Iya.
6: Pun nama sate mama Inga Ko Ami Pak Nenggapar Pak Yasin, Pak Leo, Pak Sahid, Pak Muse, Pak Yikin, Pak Nin, Andi Nyebata Kesanya Safira, apa iya. lagu itu?
3: Ada, oke, okay. ditunggu ya.
6: Ya, Safira, terima kasih Pusat Indonesia.
3: Iya. Terima kasih kembali untuk Nona Vika 100% Indonesia sudah bergabung ya. Oke, masih ada satu lagi boleh. Silakan. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
7: Selamat sore 100% Indonesia, Vira saya.
3: Halo Bunda, sudah lama tidak bertemu kita.
7: Sudah lama, Bunda udah rindu, kalau cuma suara.
3: Iya loh.
7: Saya.
3: Gimana ini Bunda kabarnya?
7: Oh Bunda, di kabar saya yang sehat-sehat, bahagia sejahtera. Tapi cuaca ini rupa dari rintik-rintik hujan.
3: Rintik-rintik. Kalau di situ tadi ada kerasa gempa nggak Bun?
7: Kalau Pak Bunda ini mungkin Bunda tidak ada perasa karena ada tidur. Tapi kalau di mana ada, ini memang mayoritas orang
3: yang
7: di Manado.
3: Gitu, mungkin karena terlalu ini ya, nyenyak ya. Oke okay, deh.
7: Jam itu kan tadi, Bunda masih tidur. Mungkin
3: masih tidur.
7: Iya.
3: Oke deh, sehat selalu pokoknya ya. Semoga semuanya tadi yang terdampak gempa juga tidak ada gempa susulan lagi gitu. Amin. Mau request apa ini Bun hari ini?
7: Vira, coba tolong dari Republik itu apa isi boleh
3: Republik.
7: Vira baca.
3: Oke, iya. bentar Republik ya.
7: Lupa,
3: Republik nanti. Ada ini aku dan perasaan ini. Biarkan ku melihat surga, hanya ingin kau tahu. Jika
7: hanya
3: aku mati,
7: hanya ingin kau tahu.
3: Siap-siap. Oke, salam-salamnya silakan Bun.
7: Ya, salam pertama tentunya buat Pira sayang. Selamat sore, salam sehat, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga.
3: Amin.
7: Salam sehat selalu. Lanjut-lanjut mau menyapa, ada Vika, Manado, Purnama Sari, Sulawesi Barat, Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida semuanya, selamat salam sehat. Juga Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Andi di Batam juga sehat diberkati. Bung Otis, salam sehat juga. Bung Ono, Pak Din, Pak Ipin, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Taher, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, semua-semua dapat salam kasih, salam hormat di keluarga masing-masing.
3: Oke.
7: Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
3: Oke, selamat sore juga untuk Bunda Els yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Kita tahan dulu ya, pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada dari Pak Abdul, Bung Din, dan juga Nona Vika, dan juga Bunda Els. Nanti kami akan kembali membuka line telepon jika waktunya masih cukup ya, pendengar. Ini kami hadirkan sebuah lagu dulu yang tadi di request oleh Pak Abdul ya, dari Tidore.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Yang dulu dari Ungu, pendengar tadi di request ya oleh Nona Vika yang di Manado begitu ya. Ini kita masih dalam program 100% Indonesia. Masih ada satu lagi lagu yang belum kita putarkan dari Bunda Els. Ditahan dulu ya Bunda Els, kita akan sapa dulu untuk pendengar semuanya yang mungkin mau bergabung. Silahkan, waktunya masih 15 menit pendengar untuk bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Silahkan untuk menghubungi line telepon Pro 1 RRI Ternate di 3125521, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821203751180. Dan juga nih untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital, selamat sore, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate di 100% Indonesia. Salam-salam juga ini ya untuk teman-teman yang sedang menuju Tobelo, dari Tobelo ke Sofifi nih ya. Ada siapa aja? Ada Pak Kepsa, ada Pak Agus ya. Selamat sore Bapak, semoga hati-hati ya. Selamat sampai tujuan. Ini ada Bang Nono juga yang nyetir. Fokus ya Bang ya, nyetirnya gitu. Ada Kalaini, ada Bung Zaki, ada juga Bung Davi. Oke, semoga semuanya perjalanannya menyenangkan ya dan lancar semuanya. Oke, ini di WhatsApp juga sudah ada yang ingin menyapa ini pendengar. Ada Bung Otis, kita sapa dulu Bung Otis. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Gimana kabarnya Bung Otis?
1: Ya alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Gimana Bung Otis hari ini mau dengerin lagunya siapa ini?
1: Dari Dewa 19.
0: Wis, Dewa 19 judulnya apa?
1: Kangen-kangen.
0: Kangen. Oh, kangen siapa nih Bung Otis nih?
1: Ada deh.
0: Ada deh. Oke deh. Siap. Boleh salam-salamnya buat siapa Bung Otis?
1: Oke, terutama buat adik Vira yang cantik, yang baik hati.
0: Terima kasih, amin.
1: Terus juga buat yang lewat-lewat tadi siapa? Banyak?
0: Ada banyak, ada Pak Junaidi, ada Pak Abdul, Bung Din, Nona Vika, Bunda Els.
1: Oke, buat Pak Abdul juga di Tidore, dalam sehat selalu. Terus juga buat Ambon Manise. Terus bilang nama sudah asum, bilang Ambon Manise. Salam sehat selalu juga Bunda Elf juga di Tondano. Bunda Elf, harapan sehat Bunda Elf. Terus juga buat Ipin Rinaldi, Ko Ai, Ko Ama, Ko Buce juga di room, harapan sehat. Bunda Indah di Toloko, Kegale juga, harapan sehat lalu. Terus juga buat Aka di Maliaro. Terus buat bengkel Tista, anak buah yang lagi bekerja, harapan sehat, semangat.
0: Oke.
1: Dan juga buat Ibu Farida, terus juga Ibu Natalia juga, terus di Malalayang, nama siapa ini? Malalayang?
0: Siapa tuh? Sahabat.
1: Harapan sehat, harapan sehat juga.
0: Oke.
1: Terus juga buat Mas Andi di Batam, harapan sehat selalu. Andi Alvarez di Batam juga harapan sehat.
0: Iya.
1: Mama Eba, Haja Gilding Ade. Dan semua sudah Mbak Vira tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Oke. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Otis sudah menyapa kita juga ya di 100% Indonesia sore hari ini. Tadi ada lagunya Dewa 19 dengan Kangen. Oke deh. Berarti ini ada dua lagu yang masih harus kita putarkan ya pendengar. Dan ini sudah waktu menunjukkan pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur nih ya. Sepertinya sudah harus kita tutup ya line teleponnya untuk hari ini. Kita akan putarkan dulu lagu dari Republik yang tadi sudah direquest oleh Bunda Els dengan Hanya Ingin Kau Tahu. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia di hari ini 8 Juni 2026. Untuk tadi yang sudah bergabung ada Pak Junaidi, kemudian ada Pak Abdul, ada Bung Din, ada Nona Fika, ada Bunda Els, dan juga ada Bung Otis ya yang sudah bergabung bersama kami. Untuk yang belum bisa bergabung hari ini, Anda bisa bergabung nanti malam ya di Ruang Rindu atau nanti hari Rabu ya pendengar, karena hari Selasa Ruang 100% Indonesia kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Terima kasih pendengar, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di 100% Indonesia ini bisa menghibur untuk Anda semuanya. Dan di Teratai Sore masih bersama dengan Safira hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi harga pangan di edisi hari ini 8 Juni 2026. Untuk yang pertama, pendengar, untuk komoditas beras yaitu di harga Rp17.650 per kilogram. Kemudian kita beralih ke harga daging ayam di harga Rp45.500. Kemudian daging sapi di harga Rp150.000 per kilogram. Kita beralih ke komoditas telur. Telur ayam di harga Rp44.100. Kemudian kita beralih ke bawang merah di harga Rp66.250, bawang putih di harga Rp55.000, cabai merah di harga Rp75.000, kemudian cabai rawit peningkat di harga Rp97.500, kemudian minyak goreng di harga Rp23.000, dan yang terakhir ada gula pasir di harga Rp20.500. Demikian peningkat untuk informasi harga pangan di wilayah Maluku Utara. Ya, tepatnya di Kota Ternate edisi hari ini 8 Juni 2026. Kita hadirkan sebuah lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman paling 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil. Juara berharap Maroko.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi mengenai me time atau yang biasa disebut dengan waktu untuk diri sendiri. Ini juga mengapa penting begitu ya pendengar. Nah, ini ada ternyata ada manfaatnya yang perlu kita ketahui. Di tengah kesibukan sehari-hari, memang meluangkan waktu untuk diri sendiri atau yang biasa disebut me time ini dapat memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini membantu seseorang sejenak menjauh dari rutinitas dan memberi ruang untuk memulihkan energi mental. Kesibukan dan berbagai tuntutan sehari-hari dapat membuat pikiran terasa lelah sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah, ini pendengar, ada manfaat dari me time bagi kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Melansir dari berbagai sumber, yang pertama ada membantu menjaga fokus dan produktivitas. Rutinitas harian memang sering menghadirkan berbagai gangguan yang membuat pikiran sulit terlepas dari masalah maupun tekanan tertentu. Meluangkan waktu untuk me time dapat membantu menenangkan pikiran sehingga fokus dan produktivitas meningkat kembali. Yang kedua, pendengar, ini mendorong refleksi dan juga introspeksi diri. Dalam kehidupan sehari-hari, memang seseorang sering dipengaruhi oleh pandangan dan juga cara berpikir orang-orang di sekitarnya secara alami. Nah, meluangkan waktu untuk diri sendiri ini dapat membantu memahami diri lebih baik, sekaligus juga mempertimbangkan berbagai keputusan secara matang. Kemudian juga bisa membantu memulihkan energi tubuh dan juga pikiran ya. Kadang ada kejenuhan, informasi berlebihan, dan juga berbagai persoalan sehari-hari ini dapat membuat pikiran terasa lelah serta kurang fokus. Meluangkan waktu untuk sendiri ini pendengar membantu menyegarkan pikiran sehingga tubuh juga terasa lebih bugar kembali. Yang keempat, membantu menjalin hubungan yang lebih baik. Interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus terkadang dapat menimbulkan rasa lelah dan kejenuhan emosional bagi seseorang. Meluangkan waktu untuk diri sendiri, pendengar, membantu menenangkan pikiran sehingga lebih siap untuk berinteraksi dan juga menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan berinteraksi. Menyendiri sejenak berbeda dengan kesepian ya pendengar. Nah, karena keduanya memiliki makna dan juga dampak yang tidak sama. Kesepian berkaitan dengan perasaan terputus dari orang lain, sedangkan me time ini dilakukan secara sadar untuk diri sendiri. Jadi meluangkan waktu untuk diri sendiri ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kepercayaan diri, dan juga pemahaman diri. Selain itu, me time juga dapat mendukung kecerdasan emosional, motivasi, serta kenyamanan dalam bersosialisasi. Jika dilakukan secara seimbang ya pendengar, ini me time dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan juga emosional. Karena itu tidak ada salahnya meluangkan waktu sejenak ketika masalah lelah menghadapi berbagai aktivitas harian. Nah, ini untuk Anda yang memang saat ini lagi mungkin apa ya, burnout itu kayak kelelahan begitu ya pendengar, ini bisa ya untuk meluangkan waktu untuk sendiri, melakukan me time itu bisa dengan berbagai cara ya pendengar, tergantung dari masing-masing pribadinya. Kalau saya sih me time-nya senengnya apa ya, kulineran mungkin ya. Iya, ataupun belanja. Waktu baru cuman apa ya, lihat-lihat gitu ya. Itu udah me time sih ya kalau saya. Ada juga mungkin ya me time-nya dengan nonton bioskop sendiri bisa. Ataupun cuman sekedar apa ya, menepi ke pantai sendiri ataupun jalan, olahraga, jogging, itu juga bisa menjadikan me time. Nah, ini me time ini ternyata juga banyak membantu memulihkan energi mental kita dari kesibukan sehari-hari ya pendengar, dengan penuh tekanan mungkin karena sudah banyak tekanan akhirnya lelah ya, kita butuh me time itu sendiri. Itu dia pendengar informasinya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, penggunaan perangkat digital kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Mulai dari bekerja, belajar, hingga mencari hiburan, banyak dilakukan melalui layar komputer, tablet, maupun telepon ya. Nah, paparan layar digital dalam waktu yang lama ini dapat meningkatkan resiko terjadinya mata lelah atau digital eye strain. Kondisi tersebut, pendengar, biasanya ditandai dengan gejala seperti mata kering, penglihatan kabur, sakit kepala, serta ketegangan pada area mata dan juga leher. Nah, untuk mengurangi resiko gangguan tersebut, pendengar dianjurkan untuk menerapkan aturan 20-20-20 saat menggunakan perangkat digital. Nah, aturan ini diartikan yaitu setiap 20 menit menatap layar itu perlu mengalihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik untuk membantu mengurangi ketegangan pada mata. Selain itu, pengaturan pencahayaan layar dan juga posisi penggunaan perangkat juga perlu diperhatikan ya. Layar yang terlalu terang maupun terlalu redup ini juga dapat membantu membuat mata bekerja lebih keras sehingga memicu kelelahan saat beraktivitas. Dan juga disarankan untuk menjaga jarak pandangan yang ideal antara mata dan juga layar, serta lebih sering berkedip ya pendengar ketika bekerja di depan komputer. Ini kebiasaan tersebut ternyata dapat membantu menjaga kelembapan mata dan juga mengurangi resiko iritasi akibat terlalu lama menatap layar. Selain menjaga pola penggunaan perangkat digital, konsumsi makanan bergizi dan juga istirahat yang cukup ini juga penting untuk mendukung kesehatan mata. Pemeriksaan mata secara rutin itu dianjurkan agar berbagai gangguan penglihatan dapat terdeteksi lebih awal dan juga mendapatkan penanganan yang tepat. Dan juga pendengar, kira-kira apa aja ya beragam makanan yang baik untuk kesehatan mata kita? Ternyata tidak hanya wortel loh, ada makanan lain juga. Apakah itu nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda? Tetap bersama kami di Ternate Sore hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Dengar seperti yang diinformasikan sebelumnya ya, kita akan hadirkan informasi masih seputar kesehatan mata ya, dan tidak hanya wortel nih pendengar, tapi ada juga beragam makanan yang baik untuk kesehatan mata kita. Tentunya menjaga kesehatan mata tidak hanya dilakukan dengan mengurangi penggunaan gadget ataupun melakukan pemeriksaan secara rutin. Dengan pola makan yang sehat ini juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi penglihatan agar tetap optimal. Dilansir dari laman Halodoc, pendengar, terdapat sejumlah jenis makanan yang mengandung nutrisi penting untuk membantu menjaga kesehatan mata. Nutrisi seperti vitamin A, lutein, zinc, kemudian vitamin C, serta asam lemak omega 3 ini diketahui berperan dalam mendukung fungsi penglihatan dan kesehatan retina mata. Salah satu makanan yang dianjurkan pendengar adalah ikan, terutama salmon, tuna, dan juga tongkol yang kaya akan kandungan omega 3. Nutrisi tersebut membantu menjaga kesehatan retina serta mengurangi resiko gangguan pada mata akibat pertambahan usia. Selain ikan, ada juga ubi jalar dan juga sayuran hijau ya, seperti bayam, brokoli, ataupun sawi. Ini juga baik untuk dikonsumsi. Kandungan beta karotin, lutein, dan juga antioksidan di dalamnya ini dapat membantu melindungi mata dari kerusakan serta menjaga kualitas penglihatan. Buah-buahan juga bagus ya pendengar, seperti jeruk dan juga stroberi ini turut memberikan manfaat bagi kesehatan mata karena mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin tersebut diketahui dapat membantu menurunkan resiko gangguan penglihatan termasuk katarak yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Kemudian mendengar, kuning telur ini juga menjadi salah satu sumber nutrisi yang baik untuk mata karena mengandung vitamin A, lutein, zeaxanthin, kemudian juga ada zinc ya. Kandungan tersebut membantu menjaga fungsi retina serta mendukung kemampuan mata beradaptasi terhadap perubahan cahaya. Selain itu, ada kacang almond dapat juga menjadi pilihan membantu untuk makanan sehat ya pendengar ini, karena kaya akan vitamin E yang berperan melindungi jaringan mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan tentunya pendengar, dengan menerapkan pola makan yang bergizi seimbang dan juga mengkonsumsi makanan yang tepat, kesehatan mata ini dapat terjaga sehingga resiko gangguan penglihatan dapat diminimalkan. Itu dia pendengar, informasi seputar kesehatan mata ya untuk Anda, yang bisa Anda terapkan begitu. Tadi ada metodenya 20-20 ya ini, dan juga ada informasi seputar beragam makanan yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan mata. Untuk informasi lainnya pendengar, Anda bisa mengaksesnya di portal kami di rri.co.id. dan pendengar, menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, ini adalah informasi yang terakhir yang kami hadirkan di Ternate sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saatnya kami yang bertugas di Ternate siang hari ini, saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio Bung Izar pamit undur diri. Dan jangan lupa nanti untuk dengarkan ya Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga di Ternate malam lanjutan yang akan ditemani oleh rekan saya Mbak Titi. Terima kasih pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sejumlah pelanggaran kasat mata menjadi prioritas Satlantas Ternate dalam melakukan penindakan selama pelaksanaan operasi Patuh Kiraha 2026. DPR RI, Dapil Maluku Utara dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Badi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Titi, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 8 Juni 2026.

0: Berita pertama, Saudara, sejumlah pelanggaran kasat mata menjadi prioritas Satlantas Ternate dalam melakukan penindakan selama pelaksanaan operasi Patuh Kiraha 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kepolisian Resor Ternate melaksanakan operasi Patuh dengan sandi Kiraha 2026. Operasi Patuh 2026 merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah, baik Polda hingga jajaran Polres di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Polres Ternate yang terhitung sejak tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate AKP Farhas saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, operasi Patuh yang dilaksanakan ini bersasaran pada beberapa pelanggaran yang mengakibatkan korban fatalitas meningkat di jalan raya. Beberapa pelanggaran yang diberikan teguran hingga penindakan tersebut diantaranya adalah tidak menggunakan helm baik pengendara maupun penumpang, melawan arus, bergoncengan lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara, hingga beberapa pelanggaran kasat mata lainnya.
2: Kita akan melaksanakan kegiatan penertiban pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, kita fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang menjadi prioritas. Pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas korban tinggi, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, bergoncengan lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara.
1: Kasat juga menyatakan dalam operasi tersebut, penindakan yang dilakukan selain manual oleh anggota, juga menggunakan sarana etle mobile yang difasilitasi negara melalui Korlantas Polri.
2: Silakan rekan-rekan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, diedukasi, diberikan pengetahuan, apabila tidak bisa diindahkan, lakukan penindakan. Penindakan bisa dalam bentuk teguran, dalam bentuk tilang manual, ataupun penggunaan sarana fasilitas etle handheld yang telah difasilitasi oleh negara, yang telah diberikan dari Korlantas melalui Ditlantas.
1: Kepada masyarakat, khususnya pengendara di Kota Ternate, dirinya meminta untuk patuh berlalu lintas selama berada di jalan raya dan tidak takut pada petugas, namun takutlah pada aturan yang telah ditetapkan. Karena langkah yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri agar fatalitas korban di jalan raya dapat ditekan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, DPR RI Dapil Maluku Utara dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan reporter Sofyan Togobo.
3: Insya Allah nanti rencana mau membuat suatu safe house, rumah aman yang representatif.
4: Dalam memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Maluku Utara, bakal membangun rumah aman di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini disepakati usai rapat lanjutan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara. Kepala DP3A Provinsi Maluku Utara Khairia mengatakan, rapat tersebut membahas sejumlah hal penting, termasuk rencana pembangunan rumah aman yang representatif di Kota Tidore Kepulauan. Rumah aman tersebut nantinya menjadi pusat rujukan bagi kabupaten kota di Maluku Utara.
3: Saya dengan Pak Hasbi, insya Allah nanti rencana mau membuat suatu safe house, rumah aman yang representatif, dan rencananya kalau disetujui itu di Tidore Kepulauan sebagai safe house rujukan untuk kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Karena sekali lagi bahwa kami di Maluku Utara memang ada rumah aman, tetapi belum representatif yang sesungguhnya itu rumah aman itu yang bagaimana. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan direstui oleh yang semuanya.
4: Sementara itu, anggota Komite 3 DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menjelaskan pembangunan rumah aman merupakan bentuk perhatian bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga swasta. Hasbi juga menilai Maluku Utara membutuhkan lembaga perlindungan saksi serta penambahan sumber daya manusia, khususnya psikologi klinis untuk menangani kasus kekerasan.
5: Kita rencana mau bikin semacam rumah aman yang prototipenya menjadi rujukan bagi semua kabupaten kota kelak, tapi mungkin kita mulai dari Kota Tidore mudah-mudahan. Lalu yang kedua, harus ada regulasi daerah yang ya perda harus direvisi yang memungkinkan bisa mengakomodasi perubahan undang-undang dan perubahan zaman atau dinamika yang hari ini terus berubah. Karena itu adaptasi dan akomodasi beberapa isu yang terjadi pada perubahan undang-undang harus di kita masukkan dalam perubahan perda nanti. Yang kedua adalah kita ingin agar perhatian bahwa agenda perempuan dan anak ini menjadi perhatian kita semua, perhatian pemerintah daerah, pusat, dan tentu saja pihak swasta dan masyarakat.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan Kota Tidore Kepulauan dipilih sebagai lokasi pembangunan rumah aman karena dinilai strategis dan dekat dengan wilayah lainnya seperti Kota Ternate dan sekitarnya sebelum nantinya dikembangkan ke kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, kontingen Kabupaten Kepulauan Sula terus memantapkan persiapan menjelang keikutsertaan pada ajang Pekan Olahraga Daerah Popda ke-12 yang akan berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai pada Juli 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
6: Kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sula telah mematangkan persiapan untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda ke-12 di Kabupaten Pulau Morotai pada Juli mendatang. Kontingen Popda Kepulauan Sula hadir dengan 5 cabang olahraga, di antaranya bola kaki, bola voli, atletik, pencak silat, dan badminton, yang telah siap bersaing dengan kontingen dari kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sula, Maulana Usia, menyampaikan persiapan peserta dari 5 cabur sejauh ini sudah mencapai 99%, dengan jumlah peserta maupun ofisial sebanyak 120 orang. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pelatih agar terus membimbing dan melatih peserta Popda yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa seluruh persyaratan juga sudah diinput dan diterima oleh pihak panitia penyelenggara Popda yang berada di provinsi.
7: Persiapan kontingen sudah 99%, sudah siap untuk bertanding di ajang Popda di Kabupaten Pulau Morotai. Kurang lebih 7 cabur yang dibawa. Pesannya adalah saat ini para pelatih, seluruh pelatih-pelatih cabur terus membina dan membimbing peserta-peserta yang sudah ditetapkan untuk kemudian mengikuti ajang Popda di Pulau Morotai.
6: Sementara keberangkatan kontingen dari Kota Sanana pada Sabtu 27 Juli 2026 menggunakan kapal Al-Sudais, selanjutnya bertolak dari Kota Ternate ke Morotai pada 28 Juli 2026. Dari Sanana, reporter Kerman Samuda melaporkan.
8: Tim futsal Halmahera Barat sukses meraih medali emas cabang olahraga futsal pada Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara tahun 2026 setelah menundukkan tuan rumah Halmahera Utara dengan skor 2-1 pada laga penentuan yang berlangsung di Gor Halmahera Utara pada Senin 8 Juni 2026. Pertandingan berlangsung dengan atmosfer luar biasa di mana ratusan penonton yang mayoritas merupakan pendukung tuan rumah memadati area pertandingan untuk memberikan dukungan kepada Halmahera Utara. Laga final tersebut juga disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Utara, serta sejumlah pejabat daerah lainnya yang turut hadir memberikan dukungan dan menyaksikan jalannya pertandingan. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil agresif dan saling menekan. Namun, skuad Halmahera Barat yang diasuh Coach Chandra mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pertandingan berlangsung ketat hingga memasuki menit-menit akhir dengan Halmahera Barat tetap unggul 2-1 atas tuan rumah. Drama terjadi menjelang berakhirnya pertandingan ketika wasit menghadirkan skor penalti kepada Halmahera Utara. Kesempatan emas itu disambut sorak-sorai ribuan pendukung yang berharap tim kebanggaan mereka mampu menyamakan kedudukan dan menjaga peluang meraih medali emas. Namun, sayangnya eksekusi penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Halmahera Utara sehingga peluang tersebut terbuang sia-sia. Kegagalan memaksimalkan skor penalti menjadi titik balik yang menentukan hasil akhir pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk keunggulan Halmahera Barat tetap bertahan. Kemenangan tersebut memastikan Halmahera Barat keluar sebagai peraih medali emas futsal Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara tahun 2026, sementara Halmahera Utara harus puas finish di posisi kedua dan membawa pulang medali. Usai laga penentuan juara, kompetisi futsal Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara berlanjut dengan pertandingan perebutan medali perunggu antara Kota Ternate dan Halmahera Selatan. Pertandingan berlangsung sengit dan sempat diwarnai beberapa insiden yang memicu ketegangan di lapangan maupun tribun penonton. Meski demikian, situasi berhasil dikendalikan dengan cepat berkat kesigapan aparat keamanan dan panitia pelaksana. Kondisi kembali kondusif sehingga pertandingan dapat berjalan hingga selesai. Kehadiran aparat keamanan yang siaga sejak awal

0: terkait dengan tim futsal Hal Mahera Barat pada pertandingan Pekan Olahraga Provinsi KO5 Maluku Utara 2026 berhasil meraih medali emas. Berita terakhir, Gurabati Open Turnamen 28 tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen di Stadion Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
1: Gurabati Open Turnamen tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Pembukaan turnamen sepak bola terbesar dan paling bergengsi di Kota Tidore Kepulauan tersebut berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tamu penting. Dalam sambutannya, Wali Kota Muhammad Senin menegaskan bahwa Gurabati Open Turnamen bukan hanya sekedar ajang kompetisi sepak bola tahunan, tetapi telah berkembang menjadi wadah pembinaan dan pencari bakat bagi generasi muda khususnya di Kota Tidore Kepulauan dan Maluku Utara pada umumnya. Menurut dia, setiap penyelenggaraan GOT selalu menghadirkan pemain-pemain berkualitas, termasuk sejumlah pesepak bola profesional yang berkiprah di berbagai kompetisi nasional. Dari turnamen ini pula lahir banyak talenta muda yang kemudian menembus kompetisi Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
2: Turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi untuk memperbutkan gelar juara, namun kegiatan ini merupakan pembinaan generasi muda sekaligus sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat sportivitas, disiplin kerjasama tim, serta semangat untuk berpartisipasi. Kami berharap seluruh tim dapat menjunjung tinggi nilai fair play, menghormati keputusan wasit, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menampilkan permainan terbaik.
1: Muhammad Senin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sponsor, panitia pelaksana, aparat keamanan, serta berbagai pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan GOT tahun 2026. Tak hanya kepada pemain, Wali Kota juga mengingatkan para supporter agar turut menjaga ketertiban dan keamanan selama pertandingan berlangsung. Pada penyelenggaraan GOT tahun 2026, Gurabati Open Turnamen diikuti oleh 22 tim yang akan bersaing memperebutkan gelar juara.
3: Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, laporan dari reporter Faisal Amin tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Titi, Des Editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada

0: Pancasila. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Kilau informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate hari ini, Senin awal pekan 8 Juni 2026. Dan pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18:38 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA dan juga Haji Humaidi membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 183 dan seterusnya.

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Prayer disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, satu terduga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja kembali diringkus Satuan Reserse Narkotika Polres Ternate. Pelaku berinisial IA berusia 29 tahun diringkus di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Jumat 5 Juni 2026. Kapolres Ternate AKBP Andita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi Senin 8 Juni 2026 menjelaskan penangkapan dilakukan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur setelah anggota Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan memiliki narkotika jenis ganja. Awal penangkapan, terduga pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha warna ungu berhenti di sebuah garasi yang sudah rusak di Kelurahan Tanah Tinggi Barat. Diduga pelaku langsung masuk ke dalam garasi dan mengambil barang bukti ganja sehingga anggota langsung menangkapnya. Dirinya mengatakan terduga pelaku merupakan warga lingkungan Kolon Cucu, Kelurahan Tobuleu, Kecamatan Ternate Utara. Saat ini, terduga pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres untuk menjalani proses hukum dan anggota terus melakukan pemeriksaan guna mengungkap asal-usul maupun jaringan peredar lainnya. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Esensi buku program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh Ketua Pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustad, seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, "Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya." samping kebohongan ada kebenaran. Itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman keempat. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang salah. Maka, dengan berkata jujur, ia memerdekakan jiwanya dari kedustaan. Orang yang bersikap jujur adalah manusia yang sadar bahwa setiap jiwa memiliki kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan dan kesesatan jalan. Manusia yang berterus terang adalah manusia yang tindakan perbuatannya membuktikan bahwa dia tidak berhenti memperbaiki dan meluruskan jalan hidupnya. Membaca hal ini, tentu kita ingat sebuah pesan seorang ustaz. Berkata yang benar meskipun itu pahit. Kesimpulan dalam buku ini, di mana buku ini banyak membicarakan hakikat kebohongan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita akan sadar apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
1: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam. Kali ini, oke. Oh, belum habis ya Budi Dore.

0: Ya, ya. Untuk Anda lagunya Mesin Waktu dan Budi Doremi ini membawa kita ke menit yang ke-20 dari jam 7 malam ya pendengar ya. Oke, sudah makan malam kah Anda? Sudah. Ada yang bilang belum. Ya udah, kalau belum makan malam ya makan malam lah pendengar ya. Dan mengingatkan selalu tidak pernah bosan-bosannya pendengar ya. Yuk makan malam diusahakan 2 jam sebelum kita tidur ya. Biar dicerna dulu makanannya baru kita tidur gitu kan pendengar ya. Butuh kurang lebih 2 jam lah untuk mencerna makanan di dalam tubuh kita ya pendengar ya. Deh di Ternate Malam kali ini masih akan kami bagikan informasi-informasi dari portal rri.co.id ya. Selamat malam buat Om Jojo yang masih selalu setia mendengarkan Pro 1 Ternate. Deh Om Jojo di Tuloko. Oke, pendengar. Oke, kita spill sedikit-sedikit ya informasi dari portal RRI.co.id yang nantinya akan kami share untuk Anda. Ya, ini kabar job fair Maluku Utara tahun ini mendengar menyediakan sebanyak 250 lowongan kerja ke luar negeri. Wes ya, mau ke luar negeri. Ya, kalau mau kerja di sana paling tidak kita udah bisa salah satu bahasa asing ya pendengar ya. Jangan sampai kerja di luar negeri tidak menguasai bahasanya, gimana jadinya di sana ya. Bingung nanti ya. Selain itu juga ada kabar laga perdana Porprov Persihaltim tumbang dari Persihalsel di hadapan Bupati. Nah ini ya, ada kabar terkait dengan sabu pendengar. Menyimpan sabu Farid dirungkus oleh Satres Narkoba Ternate. Ini akan kami kabarkan untuk Anda nanti. Jadi selalu memilih Pro 1 Ternate di 101,8 di Ternate Malam kali ini ya. Informasi nasional pun kita coba untuk spill sedikit ya. Informasi nasional di mana KPK membenarkan adanya OTT di Muara Enim di Sumatera Selatan. Kira-kira siapa ya kena OTT? Aduh, gitu ya. Adapun kabar meningkatkan daya saing pendengar, Kemenperin dan juga YBI memacu efisiensi produksi batik, dan pun ada gelombang. Ada informasi dari informasi haji, jemaah gelombang kedua udah mulai memadati kota Madinah. Itu ya, nantilah. Nanti kita akan kulik semua informasinya untuk Anda. Dari dunia hiburan ya, hari ini hari Senin, mungkin sudah ada yang membutuhkan hiburan. Ada dari dunia hiburan kabar informasi berita tentang film Monster Pabrik Rambut pendengar ya. Ini mengandalkan efek praktikal dan meminimalkan penggunaan CGI. Apa itu CGI? Nanti ya kita kabarkan untuk Anda. Dan pun lagi-lagi informasi haji, gelombang kedua tadi udah mulai memadati Madinah. Pun ada lagi informasi haji terkait dengan jamaah haji, ini sudah mulai bergerak ke Madinah ya untuk ziarah Rasulullah. Tuh kabarnya Presiden juga meminta maaf ke Dubes atas keterlambatan terima surat kepercayaan. Dubes mana ini? Nah, kepo nggak pendengar? Nanti kita kabarkan untuk Anda. Dijamin informasinya benar kok. Nanti kita kabarkan nanti ya, nanti setelah ini deh. Masih ada beberapa lagu-lagu hiburan yang kami siapkan untuk menemani waktu malam Anda kali ini. Sambil kita menanti untuk kumandang azan Isya ya, masih lama sih pendengar. Tetap di sini di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. www.radiomercubuana.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Sian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada 8 duta besar negara sahabat di Jakarta, di mana permohonan maaf tersebut terkait dengan keterlambatan menerima surat kepercayaan dari 8 dubes negara sahabat ya. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengatakan tidak ada niat Presiden untuk menunda penyerahan surat kepercayaan dubes. Keterlambatan murni karena padatnya jadwal Presiden sebagai kepala negara. Itu mendengar ya. Dan yang pasti dikatakan para dubes memahami kesibukan Presiden Bapak Prabowo Subianto, apalagi situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Oleh sebab itu dubes tidak mempersoalkan penyerahan surat kepercayaan kepada kepala negara. 8 dubes tersebut diantaranya pendengar berasal dari Filipina, Sri Lanka, Ceko, dan juga Yunani. Selanjutnya Palestina, Lebanon, Korea Selatan, Saint Lucia, dan juga Karibia. Tuh, 9 jadinya ya. Ada itu kabarnya untuk Anda. Jadi legowo ya beliau ya, mau minta maaf ke 8 dubes atas keterlambatan terima surat kepercayaan tersebut. Selain itu pendengar, kabar lainnya lagi masih dari kabar nasional ya. Kabar nasional lainnya yakni masalah haji tadi ya. Oke, kita coba cek mana tadi informasinya ya. Kita coba cek kembali di portal rriko.id. Mau haji dulu atau kabar OTT? OTT ya pendengar ya. Nah ini pendengar, dikabarkan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bapak Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun beliau tidak merinci pihak yang terjaring operasi tersebut ya. Benar ya, itu yang disampaikan Wakil Ketua KPK pendengar ya, saat dikonfirmasi oleh wartawan tadi 8 Juni 2026. Sebelumnya beredar informasi bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi yang beredar disebutkan pula adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Namun hingga berita ini kami informasikan ke Anda pendengar, KPK belum memberikan rincian pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani. KPK juga belum memberikan keterangan secara resmi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Ya. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya KPK nanti akan menentukan langkah hukum lebih lanjut. Kemungkinan sih besok kita sudah bisa dapat informasinya ya pendengar ya. Siapa yang kena OTT? Yang pasti ya, ini ada di Sumatera Selatan ya. Aman untuk wilayah Maluku Utara untuk saat ini ya. Tapi entahlah untuk selanjutnya. Mudah-mudahan enggak ada pejabat-pejabat dari Maluku Utara yang melakukan tindak apa ya, tindakan yang salah ya, apalagi korupsi, apalagi sampai-sampai ketangkap KPK gitu loh, OTT, was ya, kenapa? Bahaya tuh. Kita masih akan berbagi kabar-kabar lainnya untuk Anda pendengar, beberapa kabar dari nasional. Bolehlah kita kembali ke Maluku Utara dengan kabar daerah dari kita sendiri. Dari Maluku Utara pendengar, ada kabar laga perdana Porprov. Iya ya, Persihal Tim tumbang loh dari Persihalsel di hadapan Bupati lah ini ya. Ya mau gimana lagi itu loh. Yang penting fair play kan. Jadi kita kehalut sejenak ya. Tim sepak bola Halmahera Timur harus mengawali perjuangan di ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara dengan hasil yang kurang memuaskan. Jadi ini Porprov yang kelima pendengar, bertanding melawan Persihalsel di lapangan Pitu. Nah, jadi ini tim tandang, berarti tandang ya.
Oh, karena dihalut ya pendengar ya. Jadi di Tobelo pendengar ya. Laskar 5 bot 5VA takluk dengan skor tipis 2-3. Meskipun menelan kekalahan, para pemain Persihal Tim mendapat dukungan penuh dari jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Bupati Haltim, Bapak Ubaid Yaakub juga hadir langsung di stadion untuk memberikan semangat kepada para pemain yang berlaga membawa nama daerah. Tidak hanya Bupati, Sekda juga hadir ya. Sekda Haltim, juga Ketua KONI Haltim, Bapak Riki Khoirul Rifat juga ikut menyaksikan pertandingan dari tribun bersama dengan rombongan ofisial dari pendukung Persihal Tim. Kehadiran keduanya menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap perjuangan atlet Halmahera Timur di ajang Porprov ya. Pada babak pertama, Persihal Tim tampil percaya diri dan mampu mengendalikan permainan. Kerja sama antar pemain berjalan baik hingga berhasil menghasilkan 2 gol yang membawa Persihal Tim unggul 2-0 sampai turun minum. Wah, 2-0 awalnya. Namun memasuki babak kedua, jalannya pertandingan ini berubah ternyata. Persihalsel tampil lebih agresif dan berhasil memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencetak 3 gol balasan. Persihal Tim berusaha bangkit dan mengejar ketertinggalan, tapi hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada tambahan gol yang tercipta. Skor 3-2 untuk kemenangan Persihalsel pun bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pendengar, Bapak Ubaid Yaakub dan Bapak Riki Khoirul Rifat tetap memberikan motivasi kepada para pemain supaya tidak kehilangan semangat. Keduanya meminta seluruh pemain menjadikan kekalahan ini sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya ya. Persihal Tim dijadwalkan akan kembali bertanding menghadapi Kota Ternate pada hari ini ya pendengar ya. Dan ini laga ini menjadi kesempatan penting bagi Laskar 5 Bot 5VA untuk bangkit dan mengamankan 3 poin penuh. Selain menghadapi Kota Ternate, Persihal Tim juga masih akan berjumpa juga dengan tuan rumah Halmahera Utara. Pemerintah daerah dan KONI Halmahera Timur berharap para pemain mampu menunjukkan performa terbaik serta meraih hasil positif pada 2 pertandingan tersebut. Dengan dukungan Bupati secara penuh dan juga Ketua KONI pendengar serta masyarakat Halmahera Timur, Persihal Tim diharapkan mampu bangkit dan menjaga peluang bersaing pada ajang Porprov yang 5 Maluku Utara. Masih panjang ya, tapi mudah-mudahan bisa fight gitu ya pendengar ya di laga-laga berikutnya. Oke. Kita masih akan berkabar kabar-kabar lainnya ya. Ini banyak kabar dari dunia olahraga karena memang ada gelaran Porprov ya di Provinsi Maluku Utara untuk saat ini. Masih di Ternate Malam, Pro 1 RRI Ternate. Oh iya, untuk Anda nih pendengar utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan Isya ya pada pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kita nantikan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Lagu-lagu religi kita hadirkan untuk Anda pendengar ya di Ternate Malam kali ini.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam kali ini, dan masih akan kami hadirkan pula beragam informasi-informasi dari portal rri.co.id. Kalaupun tadi sudah kita spill ya beberapa informasi untuk Anda. Dari kabar daerah pendengar, karena memang untuk kabar-kabar nasional nanti juga kita akan mengikuti penyampaian warta sentral. Ini kabar terkait dengan job fair yang disediakan lowongan kerja ke luar negeri, banyak loh, ratusan pendengar ya. Kita cross check ya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pendengar melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kembali menggelar Job Fair 2026 di Kabupaten Halmahera Utara, di mana kegiatan yang berlangsung pada Senin 8 Juni 2026 akan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Sehe. Kepala Disnaker Trans Maluku Utara Bapak Marwan Polisiri juga mengatakan pelaksanaan job fair merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara pendengar menunjukkan tren penurunan. Nah, berdasarkan data dari BPS, angka pengangguran terbuka pada 2025 tercatat sebesar 4,55% dan turun menjadi 4,46% ya pada Mei 2026. Jadi lumayanlah ada penurunan beberapa persen ya. Dijelaskan Job Fair 2026 ini diikuti oleh 22 perusahaan yang menawarkan sekitar 3.000 lowongan pekerjaan. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 25 lowongan tersedia untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Loh, pendengar, ada 3.000 lowongan pekerjaan loh ya, masa satu pun gak ada yang nyantol di Anda kan? Jadi jangan takut dulu, ah gak mungkin dapat gitu kan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dicoba dulu, datang, menawarkan diri gitu kan ya. Bikin lamaran, bikin lamarannya banyak-banyak deh pendengar. Bikin sebanyak-banyaknya, siapa tahu nanti ada yang nyangkut ya. Maksudnya ada yang terjaring satu lah ya. Karena memang lowongan pekerjaannya sekitar 3.000-an loh. Ini banyak loh pendengar ya. Dan pelaksanaan job fair sendiri dilakukan secara hybrid dengan menggabungkan sistem pendaftaran daring dan luring. Hingga hari pertama pelaksanaan, di hari pertama tercatat sekitar 250 pencari kerja telah mendaftar secara online pendengar ya. Selain membuka peluang kerja dalam negeri, Disnaker Trans juga terus mendorong penempatan pekerja migran asal Maluku Utara ke berbagai negara. Diungkapkan pihaknya telah memberangkatkan 11 tenaga perawat ke luar negeri dengan 10 orang bekerja di Arab Saudi dan 1 orang lainnya bekerja di Jerman. Wais ya, ini pendengar ya. Jadi ayo bekali diri dengan keahlian pendengar, karena memang dengan kita punya keahlian tersendiri, ini juga memudahkan kita untuk peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan itu juga akan semakin mudah lah ya. Oke, jadi pendengar gabung ya. Maksudnya ikut meramaikan Job Fair 2026. Masih ada kabar lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang tadi 49 yang di sana dan yang baru 64 yang sudah mati. Alhamdulillah kita tambah dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti.

0: Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
8: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
7: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan.

sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, setelah kita ikuti bersama Warta Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Malam. Masih kami temani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Pendengar, lagu ini ya dari Ungu, Jika Itu Yang Terbaik, dari album Laguku dan rilis tahun 2002 yang lalu ya. Berarti di 2002, sekarang kita ada di 2006, 24 tahun yang lalu pendengar lagu Ungu dengan judul Jika Itu Yang Terbaik booming ya. Dulu Ungu ini band besar lah pendengar ya. Ya oke, ya enggak sih? Anda termasuk fans beratnya Pasha Ungu enggak? Biasanya kalau anak band itu yang paling diincer itu ya vokalisnya kan, yang paling menonjol dibandingkan dengan personel lainnya kan pendengar. Tapi ya tidak selalu seperti itu sih. Halo deh, sekarang kita berbagi kabar dulu untuk Anda yang sampai menit ini ke 46 dari jam 9 malam masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di Ternate Malam. Nah pendengar, saat ini kan kita sudah masuk di era digital kan. Semua semuanya serba digital. Mau belanja ya pakai ya digital dan yang lainnya lah pendengar ya. Semuanya begitulah ya, zamannya ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering itu memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, ada beberapa kebiasaan sederhana yang kita lakukan secara konsisten pendengar itu bisa memberikan hasil yang lebih efektif dalam aktivitas keseharian kita ya. Dan pun pada masa pertumbuhan, produktivitas itu berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif ya. Nah, periode remaja hingga awal dewasa tentu menjadi waktu yang paling penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Jadi intinya itu kacamata, bukan. Intinya itu mendengar produktif tanpa ribet ya, karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang perlu untuk kita coba ya. Ini dikutip dari berbagai macam sumber, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita kecil yang bisa membuat hidup kita lebih produktif ya. Kebiasaan ini biasanya sering dilewatkan oleh banyak orang di zaman saat ini, di era digital seperti ini mendengar. Yang pertama, kebiasaan jangan langsung membuka gawai Anda pada saat bangun gitu loh. Bisa gak sih bangun tidur yang dipegang pertama kali itu jangan handphone gitu loh. Apa dong? Piring, untuk cuci piring. Ya gak sih? Gak juga sih, apapun itu. Intinya itu jangan langsung buka handphone Anda pada saat Anda baru bangun pendengar ya. Karena menghindari gawai sesaat setelah bangun ini juga menjadi kita, membuat kita menjadi dan ini membantu menjaga fokus sejak awal hari. Karena paparan notifikasi dan media sosial yang terlalu dini itu sering membuat konsentrasi kita mudah pecah. Tuh kan, biasanya kan kita gini ya, punya planning dari awal sebelum tidur, besok pagi bangun segini ya, mungkin habis sholat subuh langsung ngerjain ini sudah terjadwal gitu. Tapi ternyata besok pagi buka mata yang dipegang adalah handphone. Berlanjut nggak apa yang tadi malam sudah diplanningkan, lupa deh, ambiar gitu kan mendengar ya. Iya, karena saya juga pernah seperti itu. Beda lagi kalau bangun tidur langsung melakukan hal yang lain gitu. Pasti apa yang direncanakan dari malam hari itu bisa terlaksana gitu. Terus kebiasaan kecil yang harus kita lakukan yakni minum air putih setelah bangun tidur. Pendengar, ini kebiasaan ini juga harusnya kita jadikan sebagai kebiasaan kita gitu loh ya. Setelah tidur semalaman, tubuh kita kan kehilangan cairan dan butuh sekali asupan air untuk kembali seger. Jadi minum air putih pada pagi hari ini ternyata bisa membantu menjaga metabolisme dan bisa meningkatkan konsentrasi kita. Sederhana memang pendengar ya, kebiasaan ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang. Dan tubuh yang terhidrasi dengan baik akan lebih siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari gitu. Minum air putih setelah bangun tidur ya. Jangan minum ini air putih, jangan yang dingin. Minum air es biar seger gitu ya. Air yang biasa aja sih benar ya. Terus yang ketiga, kebiasaan jadikan sebagai kebiasaan Anda, yakni membuat daftar prioritas. Jadi pakai yang namanya to-do list gitu loh. Membuat daftar prioritas ini juga bisa membantu pekerjaan kita menjadi lebih terarah dan lebih mudah untuk kita selesaikan. Cukup dengan kita menuliskan beberapa tugas utama aja sih, supaya fokus tetap terjaga sepanjang hari. Nah, kebiasaan ini pendengar bisa membantu mengurangi distraksi dan membuat penggunaan waktu kita lebih efektif. Dengan prioritas yang jelas, energi kita bisa diarahkan pada tugas yang paling penting. Jadi dicatat nih dari awal pagi-pagi deh ya, ke mata pagi-pagi ingin pendengarnya kita dicatat dari yang harus kita lakukan pagi ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang paling penting, yang paling atas pendengarnya, biar terarah gitu ya. Gampang sih ngomongnya, prakteknya juga ada yang mudah, ada yang agak susah, ada yang susah gitu. Ya pasti selain itu, yakni dengan mengerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu. Ini 11-12 sih ya. Jadi tadi kan udah ada bikin daftar prioritas. Jadi yang paling penting didahulukan pendengar ya. Menyelesaikan tugas terpenting lebih dahulu, ini juga bisa membantu energi dan fokus secara optimal. Waktu di awal hari itu biasanya menjadi momen terbaik untuk bekerja yang membutuhkan konsentrasi. Jadi alangkah bagusnya pekerjaan yang penting, sebaliknya sih pendengar ya, pekerjaan penting itu akan sering tertunda kalau diawali dengan tugas-tugas yang ringan. Akibatnya apa? Energi kita berkurang saat harus menyelesaikan pekerjaan yang berat. Oke, kerja berat dulu, baru yang ringan-ringan itu terkebawah-kebawahnya aja gitu. Dan ada lagi apa? Olahraga singkat tiap hari. Ini yang juga paling sering dilupakan atau terlewatkan ya pendengar ya. Apalagi ibu-ibu. Iya gak sih, karena mungkin pagi-pagi itu lebih riweh untuk menyiapkan sarapan, menyiapkan banyak hal, jadi olahraganya terlewatkan. Padahal olahraga ringan tiap hari itu bisa membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga kebugaran tubuh kita. Aktivitas fisik membuat aliran darah lebih lancar sehingga otak kita bekerja lebih optimal ya. Selain bisa menambah fokus, olahraga juga bisa membantu menjaga suasana hati kita tetap positif, energi yang lebih stabil, membuat pekerjaan bisa kita selesaikan dengan lebih efektif gitu ya. Olahraga ringan aja, apa jalan pagi, apalagi kalau ada temennya mungkin main badminton ya. Kalau ada temennya ringan kan pendengar ya, atau olahraga yang ringan-ringan aja lah. Jalan pagi sih lebih gampangnya ya pendengar ya. Dan yang terakhir, yakni luangkan waktu untuk refleksi. Jadi pendengar, meluangkan waktu untuk refleksi ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang kita hadapi. Produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten bisa membawa dampak yang positif dalam jangka panjang. Gitu loh. Biasanya kalau meluangkan waktu untuk refleksi itu malam ya. Malam gitu ya pendengar ya. Tadi apa aja yang udah dilakukan? Apa aja yang udah kecapai ya? Apa aja yang gagal? Mungkin gitu ya pendengar ya. Deh, demikian pendengar beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih produktif. Kebiasaan yang sangat kecil dan kadang kita kadang meremehkan gitu loh kebiasaan-kebiasaan itu. Oke, itu dulu, nanti kita lanjut kembali dengan informasi-informasi lainnya. Dan nanti pendengar akan kami hadirkan drama radio. Ya, drama radio. Oke, oh bukan ya, mana ya. Tapi belum sih, nanti drama radio di bulan Juni. Kalau tanggal 8 persembahan dari, kalau tanggal 8 ini, oh Antikong nanti pendengar ya, dari RRI Antikong nanti yang akan mempersembahkan drama radio di hari Senin 8 Juni 2026. Tapi nanti ya, jam 10:30 malam. Ada apa? ada ST12 dengan rasa yang tertinggal. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu ada energi sukses berdengar bersama Margetti Herwin.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmargeti Herwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pendengar, Anda termasuk orang yang setiakah atau Anda termasuk orang yang sering goyah kesetiaannya? Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang setia pendengar ya, setia pada teman, setia pada pasangan, setia pada apa ya, pada rival juga ya, musuh-musuh terus gitu ya. Masih di Ternate Malam pendengar ya, dan masih masih kita hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda. Yuk, kita berkabar apa lagi ya? Banyak ternyata kabar-kabar untuk semuanya. Tapi ya sabar dulu deh, kita pilihkan ya. Dari dunia hiburan pendengar, ada kabar yakni itu kan tadi kan sempat tuh monster pabrik rambut ya pendengar ya, kita kulik sedikit yuk. Ini ada seorang penulisnya, penulis Eka Kurniawan, menceritakan tentang proses ide awal naskah Monster Pabrik Rambut loh. Gimana ini ya? Penasaran gak sih? Iya, tapi ya. Yuk kita cek dulu ya. Seorang penulis atau penulis novel sekaligus sastrawan Eka Kurniawan pendengar kembali bekerja sama dengan sutradara Edwin dalam film horor Monster Pabrik Rambut. Ngeri gak denger judulnya? Biasa aja ya, kan pabrik itu kan. Setelah sukses berkolaborasi dalam serial Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas di tahun 2021, keduanya kembali menyatukan ide mereka menghadirkan cerita baru ya. Diungkapkan proses menulis skenario film ini memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan saat menulis novel. Menurutnya, menulis novel merupakan pekerjaan yang lebih personal karena seluruh proses dikerjakan sendiri. Jadi orang itu sering tanya, apa sih bedanya nulis novel dan skenario? Sederhananya, ternyata pendengar, menulis novel itu pekerjaan individual, sementara menulis skenario film itu pekerjaan tim, itu ya yang dijawab lah. Dan dijelaskan pula pada saat menulis novel, dirinya harus menghadapi berbagai kebutuhan seorang diri lah pokoknya. Jadi gini loh, kebuntuan itu sendiri yang dia harus hadapin gitu. Sebaliknya, dalam menulis skenario, tantangan itu datangnya dari proses kolaborasi dan dinamika yang melibatkan banyak anggota tim produksi. Setelah seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, Edwin juga bertanya, bikin apa lagi ya? Ya, bikin cerita dari nol lagi pendengar ya. Itu pendengar ya bedanya ya. Dari obrolan tersebutlah Eka mulai mengembangkan sebuah premis sederhana yang kemudian menjadi fondasi dari cerita film. Menulis daftar pertama dari premis sederhana, bagaimana kalau terpaksa kurang tidur karena lembur, terus jadi lihat hantu gitu. Gimana kalau kurang tidur karena terlalu pekerjaannya banyak di lembur, habis itu bisa lihat hantu, kecapean. Wah, berarti itu kayak halusinasi kayaknya pendengar ya. Premis ini kemudian berkembang menjadi cerita yang berlatar sebuah pabrik. Proses pengembangannya berlangsung cukup panjang dengan belasan versi naskah yang dikerjakan selama hampir 2 tahun. Lama ya. Cerita semakin menemukan bentuknya setelah Eka dan Edwin mengunjungi sebuah pabrik wig untuk melakukan riset. Pengalaman melihat gudang penyimpanan serta berbagai peralatan produksi yang menurut mereka terasa menyeramkan, ini ikut memperkuat atmosfer cerita. Edwin sendiri pendengar menambahkan proses penciptaan sosok monster dari film itu banyak dipengaruhi referensi yang ia dan Eka nikmati sejak kecil. Kayak komik-komik Indonesia di era 80-an menjadi salah satu sumber inspirasi utama ya. Komik Indonesia dibumbui dengan banyak cerita komedi, action dan juga horor. Bahkan komik Petruk dan Gareng yang harusnya komedi bisa jadi horor gitu kan, mengerikan karena bedaknya yang full gitu ya, kayak dempul kan. Selain komik, mendengar film-film Indonesia di era 80-an juga memberikan pengaruh terhadap pendekatan visual dan penciptaan monster dalam film tersebut. Edwin juga menilai efek praktikal yang terkesan sederhana atau bahkan sedikit konyol
ini justru meninggalkan kesan buat para penonton. Di balik elemen fondasi pendengar, Edwin juga menegaskan film ini tetap berangkat ya dari kondisi sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurutnya, budaya kerja yang berlebihan yang dianggap normal itu menjadi sumber ketakutan yang ingin dieksplorasi di dalam film gitu pendengar ya. Kita berada di sebuah kondisi yang bisa dibilang cukup horor karena kita seperti tidak punya kontrol terhadap diri kita sendiri dan memberikan segala sesuatunya secara berlebihan kepada pekerjaan. Ia juga menilai situasi seperti ini berpotensi menimbulkan dampak serius, namun seringkali dianggap risiko yang wajar dalam dunia kerja modern yang bisa berakibat fatal, dan seremnya lagi itu dinormalisasikan gitu loh. Dari situlah monster di film itu tercipta pendengar. Film dibintangi oleh Rahel Amanda, ada Lutesha, ada Iqbal Ramadan, Didi Nitowo ya, ingat kan, penyanyi dengan dua wajah itu kan, dan tangannya yang serba entahlah kan. Ada Sal Pribadi, ada Kiki Narendra. Nah, film yang lebih dulu menjadi world premiere di Berlin 2026 ini juga sudah tayang di bioskop pada 4 Juni 2026 kemarin. Ayo dicek yuk, ini filmnya kayak gimana sih? Kok gitu kan ya. Oke, Monster Pabrik Rambut pendengar ya, udah premier, jadi bisa ditonton pendengar ya. Masih ada lagi kabar lainnya, lagi satu lagu terlebih dahulu pendengar sebelum kita ikuti Sandiwara Radio malam ini.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate malam kali ini, dan untuk selanjutnya kita ikuti drama radio di 8 Juni 2026 persembahan dari RRI Antikong dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Dari studio kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. 4 perempuan, 4 latar, 4 kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang agak jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau emak bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

Pendengar dari Lingua, jangan kau henti, jangan berhenti mendengarkan siaran Pro 1. Kita masih ada satu program akhir pendengar ya, Ruang Rindu, di mana Anda nanti bisa bergabung menyampaikan pesan-pesan Anda ya. Pesan apa ini ya? Pesan apapun deh ya pendengar ya, nanti di jam 11 malam masih ada waktu 15 menit lagi untuk bisa kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani waktu aktivitas Anda malam ini. Oh, masih aktivitas malam ini? Santai ya. Waktu santai, waktu istirahat. Tapi beda halnya Anda yang malam hari ini dapat jaga malam, shift malam, dinas malam ya. Tetap semangat mendengar ya. Biasanya batasnya jam 12 ya. Kalau teman-teman teman-teman kesehatan ya, teman-teman apalagi ya, teman-teman di kepolisian ya, TNI Polri, pasti 24 jam sih ya. Tetap semangat untuk beraktivitas di malam hari ini ya pendengar ya. Sabar sih, tenang ya. Kami masih temani Anda. Tapi kami temani cuma sebatas jam 12 malam aja sih, kan lumayan ya. Malam untuk semuanya, sekali lagi untuk Anda yang masih di jalan juga. Kalau berkendara di jam-jam segitu biasanya ngantuk ya pendengar ya. Kalau memang merasa mengantuk ya boleh dong istirahat sejenak pendengar ya. Atau mungkin beli permen gitu kan ya. Sambil ya sekarang kan ada tuh permen, jangan nyebutin merek ya. Permen yang aroma atau rasa kopi gitu kan, biar ngantuknya agak bisa hilang sedikit gitu kan pendengar. Hati-hati yang sementara ini masih di jalan, hati-hati di jalan pendengar ya. Utamakan keselamatan, itu jauh lebih penting. Kalau ngantuk ya rehat sejenak lah, berhenti sejenak untuk menepi atau cari tempat istirahat. Karena perjalanannya jauh sih. Deh, masih ada ragam, bukan ragam sih, lagu-lagu lain yang akan kami hadirkan teman-teman di waktu malam Anda.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

Lagunya Nano dengan Sebatas Mimpi, pendengar, sebagai lagu pembuka kita di Ruang Rindu malam ini 8 Juni 2026, pendengar. Dan Anda boleh bergabung di line telepon 3125521, juga di 0821 2037 5180. Bisa WhatsApp juga, pesan singkatnya ditungguin, nanti dibacain. Deringkan teleponnya, mendengar ya. Sekali lagi 3125521 0821 2037 5180 ya. Sampai nanti 23.50 waktu Indonesia.

Untuk ruangan ini malam ini pendengar, Anda bebas mau mau dengar lagunya siapa, mau request lagunya siapa. Lagu pop Indonesia boleh, lagu pop mancanegara juga boleh. Yang enggak boleh lagu-lagu daerah sih. Karena lagu-lagu daerah ada di samping ya pendengar ya. Ada Bung Ato malam hari ini yang menemani Anda ya di kamar sebelah ya. Mama Indah selamat malam, Bunda Natalia selamat malam ya. Oke. Ada yang pasti oke, ini siapa ya? Oh iya. Ini lagi bukan ini yang kemarin ya pendengar ya. Dan yuk ditungguin pendengar deringan teleponnya untuk dengar lagunya siapa boleh. Sekali lagi 3125521 082120317518 untuk malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate. Bunda L selamat malam, Dona Vika ya, Pak Junaidi. Ini yang sudah lama enggak gabung itu Pak Yayan di Tabona ya. Pak Yayan di Tabona, Koai di Tidore ya. Di Tidore rame ya, jadi ada hiburannya gitu kan ya. Gurabati Open Tournament yang sudah digelar pendengar ya, satu hiburan untuk warga masyarakat Tidore ya. Yang pasti kelurahan Anda ada tim yang masuk atau mungkin yang ikut turnamen tersebut, jadi pasti dukungannya nyata gitu loh, dukungannya full 100% mendukung dari kelurahan masing-masing kalau dengar ya. Yuk, ini Pak Subiono juga selamat malam, sudah pantau-pantau kayaknya ini ya. Ada juga Bung Ono, terus Bung Otis yang kemarin live dari WAG, WhatsApp grupnya Pro 1. Ada siapa ya kemarin ya? Ada, aku lihat kemarin kayaknya ada live ya. Oke, nanti deh dicek kembali ya. Deh yuk pendengar kita. Oh ya, Ibu Farida selamat malam, Mama Indah apalagi, Mama Indah sebentar di mana Mama Indah? Mama Indah tuh ukur jalan terus soalnya pendengar ya. Iya. Yuk, ada ini dulu deh. Mau ngasih lagu mancanegara ya pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu dari, ini takutnya lagu yang ngebeat aja nih. Deh, ini lagunya manca dari mana tadi? Kok nggak muncul ya? Oke, okay. I Want It That Way dari Backstreet Boys mendengar ya. Tetap di Ruang Rindu Pro 1 Ternate.

0: lagu dari Backstreet Boys untuk semuanya pendengar. Ada yang gabungan, kita coba angkat dulu ya, terima dulu deh, ada siapa ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Sempurna. Dengan siapa ini?
1: Bung Benijo di Kota Manado, Sulawesi Utara.
0: Oke, Bung Benijo, gimana kabarnya Bung Beni?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bung Beni, malam ini di Manado gimana cuacanya? Apakah ada gerimis-gerimisnya?
1: Oke deh, untuk kota Manado, cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif. Dari Kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wih, so boleh nih jadi penyiar, jadi reporternya reporternya Pro 3 ini Bung Beni ya. Deh, berarti sama ya, lancar semuanya, cuaca juga bersahabat, nggak ada gerimis-gerimisnya. Ya. Bisa jalan-jalan berarti ya.
1: Boleh dong, masa baru balik dari, dong bilang dari Bapontar, coba-coba dulu masuk. Ternyata ya, ternyata tergabung.
0: Tergabung, jadi yang pertama lagi.
1: Iya, penerbit pertama. Berarti mantap deh orang Manado pejari kan.
0: Mantap. Deh, ini mau dengar lagunya siapa Bung Benny?
1: Lagu Manca boleh?
0: Boleh, lagunya siapa? Coba kami cari dulu di sini.
1: Dari Vince Gill, vokalisnya Vince Gill, judul lagu I Still Believe in You.
0: I Still Believe in You. Okay. Tapi kalau penyanyi yang lain nggak apa-apa ya?
1: Nah, nggak apa-apa, yang penting judulnya itu vokalisnya beda, tidak apa-apa.
0: I Still Believe in You dari Vince Gill. Ada kayak Vince Gill. Salamnya buat siapa Bung Benny?
1: Unda siapa dong tugas ini dong?
0: Ini sama Titi.
1: Titi, salam sehat ya, salam untuk keluarga tentunya, semoga dalam tetap lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di doa terbaik ya buat keluarga Mbak Titi. Kita langsung menyapa, ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Ada Pak Andi di Batam. Ada Rani juga di Ternate. Apa kabar Rani? Terus ada siapa lagi ya? Yang di Mandar, Sulawesi Barat. Ada Purnama Sari. Ada juga Ibu Fatmawati di Manado. Dan seluruh fans tanpa terkecuali. Mbak Titi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Benijo ya, melaporkan dari Manado. Ada siapa lagi di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke. Dari Manado pindah ke Ambon.
2: Betul.
0: Pak Junaidi.
2: Iya.
0: Iya, Pak Junaidi, mau gimana kabarnya dulu?
2: Ya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Deh, Pak Junaidi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Manca boleh?
0: Manca boleh, boleh, boleh. Tapi
2: The Voice of Love dari Victor Wood.
0: Saya tak cari dulu. Oke, masih ke putar. Judulnya apa tadi?
2: The Voice of Love.
0: The Voice of Love.
2: The Voice of Love, Victor Wood.
0: The Voice of Love, oke. Victor Wood, oke. Buat siapa ini, Pak Jun?
2: Caka.
0: Sama Titi.
2: Titi. Pertama untuk Titi, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas, semoga selesai. Dan harapan sehat walafiat bersama keluarga. Bunda LCD Manado, selamat malam dan harapan sehat. Ada Ibu Mama Indah, Ibu Ida juga, dan Ibu Munda juga yang ada di Kulaba. Salam sehat semua ya bersama keluarga masing-masing. Koa Ipadin juga, Abdul juga yang ada di Tidore, Iping yang ada di sana juga, selamat sehat bersama keluarga masing-masing. Pak Cimdi Mangga Dua, selamat malam, harapan sehat. Semua sudah dapat salam dari Pak Junaidiyah. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum, Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Junaidi di Ambon. Ini bule semua ya. Maksudnya dari luar Maluku Utara semua. Dan lagu-lagunya juga lagu-lagu mancanegara yang dua-duanya ini. Boleh gabung kembali pendengar. Line teleponnya masih kami aktifkan. 312-5521-0821-2037-5180. Selamat malam. Duh. Halo, selamat malam Pak Subiono.
3: Ya.
0: Suaranya kecil.
3: Ya.
0: Halo.
3: Ya.
0: Halo, gimana kabarnya ini?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana cuacanya, Pak Biono?
3: Saya tak dulu jauh-jauh sih. Tunggu.
0: Tak kirain di Jopo tadi padahal enggak di Jopo.
3: Oh, anu. Terang.
0: Oh, terang. Berarti bintangnya banyak itu ya. Kalau terang itu.
3: Sudah ketok mendung.
0: Oh, mendung. Mendung kok terang gimana ini sih?
3: Terang lampu listrik ini
0: loh. Oh, iya, percaya. Soalnya di sini lampu jalannya banyak yang mati. Ada ini Mas Subiono mau dengar lagunya siapa ini?
3: Ngikut aja saya.
0: Oke, ngikut lagunya.
3: Lagunya orang Manado no.
0: Bung Benijo. Digabung Bung Benijo. Ya enggak ada ya, lawan. Bebeng,
3: oh Manado and dari Ambo kah?
0: Ambo. Salamnya buat siapa Ambo. Pak Biono?
3: Salamnya untuk Mbak Titi sama siapa temennya itu?
0: Oke, okay. Dani malam ini ada Dani.
3: Selamat Mas Dani, assalamualaikum Mas Dani dan seluruh pendengar di Maluku Utara, mudah-mudahan selalu putar terus satu terus satu Ternate gitu. Semoga terhibur dengan kehadirannya terus satu Ternate di Maluku Utara, Mbak Titi.
0: Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Biono ya. Oke. Loh, mati teleponnya. Jadi kita dengarkan dulu ya pendengar, dengarkan dulu ya. Ada dua lagu di sini. Oke, tadi Bung Benijo mau dengar lagu dari Vince Gill, I Still Believe in Love. Dan tadi Pak Junaidi lagunya siapa ya? Pak Junaidi lagunya menghilang Pak Jun. Oke, tuh kan menghilang. Pak Junaidi, ya Allahu Akbar. Enggak kesimpen tadi Pak Jun ya. Kita terima satu telepon lagi ya. Selamat malam. Ruang rindu.
4: Ruang Kartati rindu.
0: Ruang berbagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Ini dari Purnama Kotiti.
0: Oh, Mbak Purnama Sari, ya Allah. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Yo, ini mau dengar lagunya siapa, Mbak Purnama Sari?
4: Purnama mau dengerin lagunya BCL
0: boleh
4: ya?
0: BCL.
4: Ya.
0: Yang mana
4: Cinta
0: BCL?
4: Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati.
4: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat saya, ada Pak Benjo, ada Pak Widi, Bu Karijan. Ya, Mama Indah, Bung Din, Kuah Ibu Hidu, Mas Andal Faris, Bapak Andi Batang Sano, Kak Ipin, ada Bunda El, Bunda Natalia, Pak Junaidi, Nenek Rika, semuanya kan kata Pak Jali. Itu sama kata saya, makasih.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Purnama Sari. Oh, tadi Pak Junaidi lagu dari ini ya, dari Victor Wood. The Voice of Love. Oke. Jadi kita ada tiga lagu. Ketiga lagunya juga spesial buat Pak Biono ya. Requestnya ngikutan jadi spesial semuanya buat Bung Benijo, buat Pak Junaidi, ada Mbak Purnamasari juga dan iya ya, semuanya dari luar loh pendengar. Yang dari Maluku Utara belum gabung. Kita dengarkan dulu spesial untuk pendengar yang sudah bergabung di dua jalur teleponnya Pro 1 malam ini.
5: Vince, we need to talk to you for just a second. Over here. Vince, look over this way, would you?

0: saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
2: Pernikahan adalah hal sakral pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau foto.

0: Ya, ini lagunya spesial buat Pak ini tadi ya, Pak siapa sih? Pak Junaidi. Ternyata ada loh. Tapi ketuker ya, tadi harusnya lagu yang terakhir ya, tadi gak apa-apa sih ya. Keputar semuanya, ketiga lagu yang terrequest malam hari ini. Dan pun pendengar yang lain masih bisa gabungan di line telepon yang sama 3125521 0821 2037 5180. Mbak Purnamasari, Pak Junaidi, Pak Benny Jo ya, dan tadi ada Pak Subiono juga, makasih udah gabungan. Ini yang lainnya mana? Yang lainnya ditunggu ya, sisa waktu kita cuma tinggal 25 menit lagi pendengar ya, di Ruang Rindu malam ini 8 Juni 2026 di hari Senin ya pendengar. Oke, belum ada yang gabungan? Mau dengar lagu lagi? Deh, nanti tak kasih. Sabar, nunggu 5 menit lah pendengar ya. Mau gabung boleh sekaligus 2 atau 3 penelpon lah. Kalau mau gabung boleh. Oh, ini belum kecatet ya tadi ya. Siapa yang bicara? Deh pendengar, oh ternyata belum ada ya yang tadi deringkan telepon pada saat lagunya diputar, siapa ya? Oke, udah ada ini tadi berarti ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Mau lewat aku.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Krispati NTT.
0: Bang Krispati di NTT. Wih, lama enggak dengar suaranya ya.
1: Iya, saya juga kangen sama Mbak Titin.
0: Oke, yuk, Bang Krispati, Bang Kris.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Sehat dong. Kalau tak sehat, nggak mungkin masuk ke RT Mate nih.
0: Oh iya iya.
1: Iya. Kalau Mbak Titin sendiri gimana?
0: Sehat juga. Alhamdulillah baik, sehat. Ini mau dengar lagunya siapa, Bang Kris?
1: Bagaimana kalau kita bikin romantis malam ini?
0: Kita bikin romantis itu siapa ya?
1: Malik
0: and Essential ya. Oke, yo. Siap. Mantap. Sebelum tidur lagu yang seperti ini biar tidurnya nyaman ya.
1: Mbak Titi yang nyiar, jadi saya ngajak Mbak Titi kita bikin romantis aja deh malam ini.
0: Mantap. Oke, diputar nanti lagunya. Terus salamnya buat siapa ini?
1: Pertama-tama untuk Mbak Titi yang bertugas malam ini. Selamat bertugas, sampai tuntas nanti.
0: Iya, terima kasih.
1: Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Berikutnya, salam-salam untuk semua pendengar setia Ruang Rindunya Persatu Ternate. Secara khusus Mbak Rani, salam kenal ya Mbak Rani ya.
0: Mbak Rani, mana Mbak Rani?
1: Itu saja untuk Mbak Titi, saya tunggu lagunya ya.
0: Iya, oke. Terima kasih Bang Kris.
1: Di
0: oke. Kita bikin romantis dari Malik and the Essential, nanti kita puterin. Dan boleh nih satu penelpon lagi, dua lagi, oh enggak satu aja. Boleh didringkan kembali line teleponnya Malik ya ini ya. Oke, yuk. Masih bisa pendengar? Nih yang dari Mama Indah, mana Mama Indah? Kok gak dengar suaranya Mama Indah? Bunda Natalia juga ya. Bunda siapa lagi ya? Nona Vika, Bunda Els. Dimanakah mereka-mereka berada? Bung Ono, Bung Otis, Bung Ipin, Bung Din ya. Siapa lagi yang belum gabungan? Kita harus cek di ini ya. Mana sih? Oke, Ibu Farida, ada siapa lagi? Pak Halil, Mama Eba, nggak ada semuanya ya? Di manakah Mbak Dika ya? Juga siapa lagi dari Kalumata, Bung Iwan? Kan lupa lagi nih mendengar ya. Ada yang nggak apa-apa. Kita dengar dulu deh lagu dari Malik and the Essential. Dengan kita bikin romantis, spesial lagunya buat orang NTT, ada Bung Krispati.

0: Sudah kita dengar sama-sama, kita bikin romantis dari Malik and Essential. Ada yang gabungan? Oh mati. Gak sabaran sih nunggu bentar ya. Entah siapakah beliau yang sudah bergabung di 3125521 tadi. Ringkan kembali, masih boleh nih. Oke, boleh untuk gabung. Oke, mungkin Anda penelpon terakhir malam hari ini. Jadi yuk jangan... Oke, ternyata gabung di WA-nya Pro 1. Selamat malam Pak Yasim.
1: Siap, selamat malam.
0: Bagaimana Pak Yasim?
1: Ya, cuma dulu dengar-dengar titip suara saja.
0: Oh gitu, tara gerimis kah di luar?
1: Tidak.
0: Oh, pantesan. Oh, so aman ya, syukur sudah. Ini mau dengar lagunya siapa ini Pak Yasim?
1: Terserah sudah, kalau boleh Mbak Titi menyanyi boleh.
0: Allahu Akbar. Iya nanti.
1: Sekali Mbak Titi menyanyi itu supaya jangan cuma yang lain saja.
0: Saya kalau nyanyi saya keroncongan nanti, bukan lagu-lagu
1: boleh,
0: gini.
1: Keroncong bagus.
0: Deh, ini mau salam buat siapa Pak Yasim?
1: Buat Mbak Titi dan teman-teman yang bertugas malam ini, mudah-mudahan lancar-lancar saja, tidak ada halangan.
0: Amin.
1: Terus tadi rupanya Kota Ternate Tidore kurang bergabung begitu kah?
0: Iya, dorang sibuk nonton bola, jadi malam so tidur kayaknya jam
1: Mama
0: segini.
1: Mama Indah juga tidak ada.
0: Tidak ada kabar, iya benar-benar.
1: Iya,
0: benar.
1: Kabarnya tidak ada. Mm-mm. Pak Haji Hali, terus
0: malah orang luar semua yang gabung Pak Yasim.
1: Iya, tidak ada. Memang dari tadi saya ikuti, memang tidak ada suara dari Ternate dan Tidore.
0: Baru Pak Yasim ini, yang gabung.
1: Iya, Kuama juga. Biasa Kuama itu kan kebun biasa. Tapi rupanya tidak dengar suara begitu.
0: Oke, kan hilang.
1: Mudah-mudahan, walaupun tidak gabung, tapi sehat-sehat semua lah.
0: Amin, amin. Insya Allah sehat semuanya. Iya.
1: Untahir juga tidak suara begitu. Ya, oke, semua sudah yang barangkali berhalangan malam ini.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim sudah gabungan malam ini ya. Ditunggu lagunya siapa ini Pak Yasim cocoknya ya. Oke, ini lagu dari siapa ya? Semi Simorangkir ya Pak Yasim ya, bisakah bareng sama Fabio Aser? Nah, udah disiapin di sini. Dan masih boleh satu penelpon terakhir pendengar. Satu apa dua? Satu deh kayaknya ya. Oke, yuk boleh yang lain gabungan mendengar ya. 3125521 0821 2037 5180 untuk malam ini mendengar ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate. Ini ada teman-teman yang sementara ini ada di Manado. Manado jauh banget sih. Ada di Tobelo ya, ada Bapak Kepala RRI, selamat malam, salam hormat Bapak ya. Terus ada Bung Davi, Bung Zaki ya. Siapa lagi ya yang ikut berangkat tadi ya? Mbak Eca mungkin ikut nyusul kali ya, katanya tadi ya. Sehat-sehat, lancar perjalanannya, balik ke Ternate juga aman-aman aja perjalanannya ya pendengar ya. Besok udah sampai di sini lagi. Deh, kita dengar dulu lagu spesialnya buat Pak Yasim. Lagu dari Fabio Aser bareng sama Semi Simorangkir dengan Bisakah.

Terima kasih masih mendengarkan Ruang Rindu Malam hari ini pendengar ya. Tapi harus disudahi Ruang Rindu Malam ini di 8 Juni 2026. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1 malam ini. Saya mau ngabsenin satu persatu siapa-siapa tadi ya. Yang pertama tadi ada Bung Benijo, Pak Junaidi, Pak Subiono, Mbak Purnama Sari. Terus juga ada Bung Krispati dan terakhir ada Pak Yasim ya. Terima kasih udah gabungan. Akhirnya kami sudahi dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini. Di hari Senin 8 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami bertugas, saya Titi, Tenis Tudabung dari Prayoga, serta rekan-rekan Pojok Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara melalui Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi di FM 101,8, aplikasi RRI Digital, dan streaming kami di www.rri.co.id. Edisi Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Maisara dan rekan-rekan TNI ke studio dan pemain syara Kayu Merah. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajan subuh.

Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Tentunya mengawali pagi Anda yang khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Semoga apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan ya religi pagi atau kuliah subuh bersama Ustadz Asep Hedi Termudi yang sudah hadir di studio Prosatu RRI Ternate. Tentunya akan membahas dengan topik kuliah subuh pagi ini, etika bertetangga dalam Islam. Buat Anda yang bergabung silahkan ya di 0921 312 5521 atau di 0821 2037 5180 di WhatsApp kami. Baik, kita menyapa Pak Ustadz Asep. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustadz untuk topik kita hari.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa lamul bayan wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah torang baku dapat lagi di acara kuliah subuh pada kesempatan ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh hari ini temanya tentang etika bertetangga di dalam Islam ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa ada namanya istilahnya zone politikon ya, artinya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi ada hubungan satu sama lain, tidak bisa manusia itu hidup sendiri, tapi antara satu manusia dengan manusia yang lain ini saling membutuhkan. Nah, oleh sebab itu, karena antara satu manusia dengan manusia yang lain itu tidak bisa dipisahkan, ada yang antara satu keluarga dengan keluarga yang lain ini terhubung dalam bingkai yang namanya bertetangga ya. Jadi kumpulan keluarga ya, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain ini bisa disebutkan itu namanya tetangga. Nah, ini tetangga ini adalah sosok yang begitu dekat dengan kita, begitu lekat dengan kita, karena tetangga ini adalah merupakan ketika kita sakit ya, ketika kita dalam kesulitan, ada dapat musibah atau hal yang sebagainya ya, ini yang pertama merasakan, yang pertama merespon, itu yang pertama itu adalah tetangga ya. Maka ada ungkapan tetanggaku adalah idolaku ya. Artinya tetangga ini sosok yang terdekat yang ada di dalam kehidupan bersosial. Sehingga ini karena tetangga yang satu dengan tetangga yang lain ini saling membutuhkan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Oleh sebab itu agama Islam ya mengajarkan etika, mengajarkan adab, mengajamkan tata cara bagaimana kehidupan bertetangga ya, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu bisa dalam posisi yang aman, di zona aman dan nyaman.

0: zona aman dan damai, ya. Karena kalau kehidupan keluarga yang satu, ya, dengan keluarga yang lain yang terbina dengan baik, yang dalam bingkai kehidupan bertetangga, insya Allah ini akan menciptakan kalau antara keluarga yang satu, keluarga yang lain di tetangga yang baik, ini akan menciptakan lingkungan yang baik. Dalam lingkungan yang baik akan menciptakan kelurahan yang baik atau desa yang baik. Desa yang baik akan menciptakan kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik akan menimbulkan kabupaten ataupun kota yang baik, ke provinsi yang baik, dan akhirnya Indonesia yang terbaik. Nah, itu jadi dari kehidupan bertetangga ini bisa menentukan kualitas bangsa, kualitas negara. Itu dinilai dari kehidupan bertetangga. Sekali lagi, tetangga ini adalah sosok yang akrab, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika ada yang sakit, kita sakit ini yang melihat pertama itu tetangga. Sebelum ada kerabat kita yang jauh, ya, datang kerabat, walaupun kerabat kita dekat, tapi kalau posisinya jauh, tetap yang paling pertama itu adalah tetangga. Ya, ada sakit, ditimpa musibah dan lain sebagainya. Maka Islam begitu menjelaskan, ya, tentang bagaimana adab bertetangga tersebut. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi," barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, "wal yaumil akhir," dan hari akhir, "fal yuhsin ila jari," kata Nabi, ya. Jadi barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, "fal yuhsin ila jari," maka berbuat baiklah kepada tetangga. Dari hadis ini, hadis yang dijelaskan, disampaikan oleh Nabi, ini mengindikasikan, ya, menggambarkan, merekomendasikan bahwa berbuat ihsan atau berbuat baik ini kepada tetangga ini adalah merupakan salah satu simbol, salah satu tanda dari kesempurnaan iman seseorang, ya. Sebab di antara iman dan ketinggian akhlak ini adalah berbanding lurus, ya. Ketika seorang muslim itu beriman, ya, maka ini akan berbanding lurus dengan akhlaknya, ya. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mulia akhlak kepada siapapun, ya, termasuk kepada para tetangganya. Maka keluhuran akhlak ini adalah merupakan bukti dari kesempurnaan iman seorang muslim. Baik pemirsa Pro 1 di acara Kuliah Subur ini, maka di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan yang baik ini, ya, akan saya sampaikan etika, ya, bagaimana menciptakan bertetangga yang baik, ya, dalam Islam. Baik, kita urai satu persatu, ya. Etika pergaulan bertetangga dalam Islam ini yang direkomendasikan yang pertama itu adalah hendaknya kita mencintai kebaikan untuk tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Jadi bergembira jika tetangga kita mendapatkan kebahagiaan atau rezeki, ya, bukan malah iri, ya, iri dengki, ya. Jadi ketika tetangga bahagia, kita juga ikut bahagia. Jangan ada iri dengki, ya. Kadang-kadang kan kita kadang bertetangga ini lihat ada tetangga dapat uang, dapat rezeki, dapat jabatan, ada beli mobil, ada yang lain, kita iri sampai, ya. Nah, ini jadi jangan iri kepada tetangga. Kita harus mencintai terhadap kebaikan tetangga ini sebagaimana kita menyintai kepada diri sendiri, ya. Makanya jangan ada iri, ya. Ketika mereka atau tetangga itu bahagia, dapat rezeki, kita juga berbahagia, ya. Nah, ini hal yang juga menjadi keharusan, yaitu juga terkadang mungkin tetangga yang terdekat kita mungkin ada yang lalai menjalankan perintah Allah, atau jarang berjamaah ke masjid, atau jarang kelihatan sholat, atau lain sebagainya. Ini mengajarkan juga kepada kita untuk bagaimana menasihatinya, ya. Apabila ada tetangga yang mungkin masih jauh dari sisi keagamaan atau dari praktek keagamaan, ketika jarang ke masjid atau jarang bersedekah, jarang yang lainnya, ini juga boleh kita menasihatinya, tapi dengan menasihati yang baik, dengan baik dan penuh hikmah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah dikatakan seorang beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim, ya. Baik, pemirsa Pro 1 di acara Kul Subuh hari ini, tadi etika yang pertama, ya, etika bertetangga yang pertama adalah tadi, hendaklah kita mencintai kebaikan tetangga atau berbaik kepada tetangga sebagaimana kita mencintai kepada dirinya sendiri, diri sendiri. Lalu etika yang kedua yang harus kita perhatikan dalam kehidupan bertetangga itu adalah di saat musibah melanda tetangga kita, ada tetangga yang terdekat kita ditimpa kesedihan, ya, ada terbelit kesulitan, mungkin ada yang mungkin keluarganya meninggal ataupun apa, ya, maka sebisa mungkin kita membantunya, ya, kalau ada kesulitan, ya, ada sakit, ya, kalau dia sakit, contoh dia kita punya oto, ya, kita menawarkan diri untuk mengantarnya ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membantu tetangga kita yang dirundung kesedihan dan kesulitan itu dari sisi materi, ya, maupun immateri, ya, moral, ya, fisik ataupun non fisik, ya, menghibur dan meringankan beban penderitaan tetangga, ya, menjenguknya ketika sakit. Jadi kalau ada yang sakit tetangga kita, kita jenguk, mendoakan kesembuhannya serta membantu pengobatannya bila memang tetangga itu membutuhkannya. Oleh sebab itu Rasulullah juga menyatakan dalam hadisnya, "Laisal mu'min," tidak dikatakan sebagai seorang mu'min, "alladzi yasba'u," yaitu orang yang kenyang, dia kenyang tapi apa? Wajaruhu ja'un, sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Ya. Jadi ada, kalau ada orang Muslim, ada orang Islam, orang yang kenyang dia makan banyak, dia makan yang enak-enak, dia makan yang sadap, yang berkelebihan, tapi tetangga ternyata ada yang kelaparan. Nah, ini tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus melihat tetangga yang ada kesulitan dan mungkin ada kesempitan, ya. Baik, pemirsa Kuliah Subuh, etika yang ketiga, adab yang ketiga yang di dalam bertangga di dalam Islam adalah hindari sejauh mungkin kita sikap yang bisa menyebabkan tetangga kita ada tersakiti. Jadi jangan ada menyakiti dalam diri kita, ya. Jangan ada sampai tetangga kita tersakiti, ya. Jadi jangan ada tersakiti di antara kita, terutama terhadap tetangga, ya, sebisa mungkin, ya. Jangan sampai kita menyakiti tetangga ini, baik berupa perbuatan, baik berupa perkataan, ya. Contohnya kita mungkin bisa mengejek, jangan sampai mengejek, membeberkan aibnya juga di muka umum, memusuhi tetangga, ya, tidak boleh. Karena Nabi menyatakan dalam hadisnya, "Mangkana yu'minu billahi," barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, "wal yaumil akhir," dan hari akhir, maka kata Nabi, "fala yu'zi jaruh," sekali-kali jangan sampai, kata Nabi, ya, menyakiti tetangganya. Nah, ini amanat Nabi, ya. Ini amanat Nabi, rekomendasi Nabi kalau betul-betul mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, tidak boleh kita menyakiti tetangga kita, ya. Ini yang perlu kita camkan, ya, karena itu tetangga itu yang paling terdekat di dalam lingkungan kita. Lalu selanjutnya adalah etika bertetangga yang keempat, itu adalah kunjungilah tetangga kita pada hari raya, ya. Sambutlah juga undangannya. Jadi kalau ada koro, ada mengundang untuk tahlilan, ada mengundang untuk syukuran, ada mungkin tetangga kita merayakan, ada mungkin anaknya nikah, ya, atau anaknya ulang tahun ataupun yang lain sebagainya, ketika dia mengundang, ketika tetangga itu koro mengundang kepada kita, maka kata Nabi, ini kita harus bisa, kita harus memenuhi undangannya, ya. Jadi bukan hanya secara sosial, tapi secara agama ini Nabi mengajarkan, ya. Jadi kalau ada koro, ya, ada koro, ada undangan baca, undangan pernikahan atau undangan yang lain sebagainya, tetangga kita mengundang, wajib kita menjawab, wajib kita menghadiri undangannya. Ini karena Nabi bersabda dalam hadisnya, hakul muslim alal muslim khomsun, hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada lima, ya, kata Nabi. Apa saja sih hak yang muslim yang satu kepada yang lain itu yang ada lima itu? Yang pertama adalah raddus salam, ya, menjawab ucapan salam. Jadi kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, ini harus kita jawab waalaikumsalam. Jadi karena ini adalah kewajiban, kewajiban muslim kepada muslim yang lain, itu pertama adalah menjawab salam. Wa iyadatul marid, yang kedua adalah menjenguk orang sakit, menjenguk sakit. Jadi ketika ada tetangga kita sakit, ya, yang terdekat kita sakit, maka ini wajib kita menjenguk orang yang sakit tersebut, ya, kepada tetangga, ya. Selanjutnya wattiba'ul janaiz, yaitu yang ketiga adalah mengantarkan jenazah. Jadi kalau ada yang tertimpa kematian tetangganya, maka kita mengantar jenazahnya. Ini merupakan hak muslim kepada muslim yang lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah wa ijabatu da'wah, yaitu memenuhi undangan. Nah ini tadi, ya. Jadi kalau ada datang koro, ya, tetangga kita bilang mengundang untuk datang, mengundang untuk babaca tahlil, mengundang babaca, mengundang untuk pernikahan atau undangan untuk ulang tahun dan lain sebagainya, maka kalau tetangga mengundang, maka kita wajib memenuhi undangan tersebut, ya. Ini jangan disepelekan, jangan diremehkan. Ini agama mengajarkan, ya. Rasulullah merekomendasikan. Yang keempat itu adalah memenuhi undangan dari tetangga, ya. Dan yang terakhir adalah watashmitul atis. Yang kelima, hak muslim kepada muslim yang lain, kata Nabi, itu adalah mendoakan orang yang bersin. Jadi kalau ada yang bersin, ya, kita doakan, ya. Ini yang menjadi kewajiban antara muslim yang satu kepada muslim lain. Dalam hadis tadi disebutkan, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik pemirsa kuliah subuh pada hari ini, kita lanjutkan. Jadi ada etika yang kelima dalam bertetangga itu adalah berikanlah toleransi atau tasamuh, ya. Rasa toleransi kepada tetangga kita selama bukan hal dalam perbuatan maksiat. Jadi ini yang kelima, ya. Kita harus memberikan toleransi, ya, kepada tetangga kita selama bukan dalam hal perbuatan maksiat. Oleh sebab itu ibda binafsik, maka marilah kita mulai dari diri kita. Marilah mulai didik anak kita, ya, supaya jangan sampai anak kita ini berkata-kata keras, berteriak dengan kencang, menyalakan apa musik sekencang-kencangnya, ya. Ini jangan sampai seperti itu, ya. Seperti dunia ini adalah milik sendiri. Nah, dia punya rumah padahal dia menyalakan atau membunyikan musik, ya, menyetel musik sekencang-kencangnya, mengeraskan musik seakan-akan dia hanya hidup sendiri. Akhirnya dengan menyalakan musik hingga akhirnya mengusik ketenteraman keluarga yang lain, terutama pada malam hari, ya. Ketika malam hari waktunya istirahat, tetangga kita ada butuh waktu, mungkin tetangga kita kerja capek, ya, dari pagi sampai siang sampai sore hari, pulang, nah, ini dalam kondisi lelah, ya. Nah, ini jangan sampai kita malah menyetel musik besar-besar, menyetel musik sampai sama seperti dia kayak hidup sendiri. Nah, karena sekali lagi mungkin saja ada tetangga kita yang sakit, ya, ada yang lelah, ya, atau mungkin ada anak anak dari tetangga yang mungkin sedang belajar, ya, besok mau ujian atau bagaimana. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi ada toleransi kita kepada tetangga, jangan menganggap bahwa kita di rumah ini kita hidup sendiri. Karena ada di kanan dan di kiri kita, di depan dan di belakang kita, jangan sampai terganggu dengan menyetel suara musik keras-keras, menyetel mungkin kita YouTube dan lain sebagainya yang akhirnya bisa mengganggu kehidupan tetangga yang lain. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, khairul ashabi, sebaik-baiknya sahabat, indallahi, di sisi Allah, khairuhum li soibihi, yaitu yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani, ini baru terdengar, ya. Wa khairul jirani, dan sebaik-baiknya tetangga, khairuhum, itu yang paling baik kepada tetangganya. Nah, ini makanya sahabat yang baik, besti yang baik, itu yang paling baik terhadap bestinya, dan tetangga yang baik adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya. Baik, pemirsa, di kuliah subuh hari ini, etika yang keenam adalah berikanlah hadiah kepada tetangga walaupun mungkin kita anggap remeh atau sepele, ya. Karena kita kalau memberikan hadiah, ya, kepada tetangga, ya, kalau contoh kita mungkin ada acara kemana, pulang kita membawa oleh-oleh, ya, mungkin ada yang bergabung, ya, ini baru bergabung.
1: Oke, kita terima dulu.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Haji Udin Salero nih, ya.
1: Iya, silakan.
3: Ya, benar sekali.
0: Iya.
3: Nih, Ustaz, saya mau bertanya mungkin di luar topik, ya.
0: Boleh, silakan, silakan.
3: Iya, saya masih bingung-bingung dengan yang punya agama ini, kemudian ada sebagian ini. Misalnya, tapi kalau di Ramadan itu, ada satu daerah itu di mana di Jaliabu sana, 2-3 desa, 3 kampung itu, kalau belum puasa ke muka.
0: Iya. Yeah.
3: Kemudian lagi dong berheraya ke muka. Begitu juga tidak ada pun begitu. Dorong tidak ada ke muka. Ketua hari Rabu dong hari Senin. Wah, itu bagaimana, Ustaz? Apa dong ada punya firman apa? Dalil apa? Atau Quran mana yang menjelaskan seperti itu ke dorong itu?
0: Yeah.
3: Lalu saya masuk lagi ke dorong. Memang tidak ada. Coba-coba. Dari MUI, dari pemerintah kota, dari Depak, segala macam. Kanwil tidak turun lah. Tanya pada orang punya paingan-paingan itu. Pemuka-pemuka itu, kenapa mana puasa kamu ka, mana tabaruk kamu ka, mana itu adalah apa? Kalau memang tidak ada, tidak perlu ditindak secara hukum itu, karena melanggar aturan agama, kemudian juga dianggap merusak agama lah.
0: Yeah.
3: Ya. Karena dorong kamu ka kan, sedangkan Al-Quran bilang, agama bilang puasa lah kamu, apabila melihat bulan itu, berhari-hari lah kamu, apabila melihat bulan. Ini belum ada bulan, belum dong puasa. Ramadhan belum dong puasa. Habis itu niat bagaimana? Saya kan belum Ramadhan belum. Dan juga di fikri lagi begitu, tidak ada begitu. Belum dia punya tanggal yang sebelah hijau, belum sebagai hari tidak ada. Belum itu sembahyang. Belum itu adalah apa itu. Dan itulah saya tanyakan, saya mohon maaf, nanti saya tiraskan lagi.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Haji Ulin, ya, di Salero, ya. Ini pertanyaannya di luar topik, tapi tidak apa-apa. Jadi ini memang kita ada fenomena di tiga desa di apa di Taliabu ya, kalau tidak salah itu ya, di Taliabu atau di sana itu yang kalaupun Ramadan dia duluan, Lebaran duluan, terus semua duluan. Nah ini hadis kan menyebutkan sumu liru'yatihi, kata Nabi ya, berpuasalah liru'yatihi kalau melihat hilal, wa'aftiru dan berbuka liru'yatihi kalau kita melihat hilal. Artinya memang ketika ada awalnya puasa, awalnya Lebaran, ini tidak sambarang, jadi harus ada aturannya ya. Kalau lihat aturannya itu adalah ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ulil Amri ya. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi harus as-sunnah, Al-Quran, as-sunnah, terus ada kita mengikuti ulul amri ya, ataupun ulama ya, ulama dan ulul amri. Artinya tidak boleh sambarang ketika dia menentukan ini tidak ada dasarnya ya. Kalau NU dan Muhammadiyah kan ini ada dasarnya. Kalau yang lain itu, kalau contoh dia dulu hanya sekedar berbeda saja tapi tidak ada dasarnya, tidak boleh. Dan ini memang harus menjadi perhatian, karena ini berulang memang betul Pak Haji Udin ya, berulang tiap tahun, dan ini tidak ada teguran kepada dorang ya. Seakan-akan karena memang masuk berita terus ya, ada ungkapan kholib tu'rob, karena dia berbeda akhirnya dia terkenal, tapi terkenalnya karena menyimpang, artinya tidak sesuai ya. Makanya memang ini kepada ya, kebetulan saya juga wakil sekretaris MUI, mudah-mudahan nanti di sidang MUI atau di rapat MUI coba nanti kita inikan tentang ini, jangan sampai tiap tahun begini terus ya. Dan bukan sekedar dia tidak dasar, tidak kuat. Nah ini yang seharusnya memang menjadi perhatian kepada kita semua. Saya kira itu Pak Adi Udin di Salero. Kita langsung melanjutkan ke etika tetangga yang tadi, yang keenam ya, berikanlah hadiah kepada tetangga walaupun hanya sedikit. Ini yang sebagai menumbuhkan rasa kasih sayang dan ukhuwah yang lebih dalam antara satu rumah kepada rumah yang lain dalam bingkai tetangga. Oleh sebab itu Nabi bersabda, kalau memasak ini perbanyak airnya, idza tabahta marokon fakir ma'ah. Jadi ibu-ibu kalau memasak ini perbanyak kuahnya. Supaya apa? Supaya bisa dibagikan kepada tetangga. Karena jangan sampai kalau kita memasak, ini kan ada baunya itu. Memasak itu kan ada, kita memasak rendang, memasak apalagi kemarin musim Idul Adha ya. Ini babakar sate sampai, nah ini baunya itu sampai ke tetangga, kita hanya menyebarkan baunya saja, tapi yang makan hanya kita saja, kita tidak ada berbagi sedikit pun dengan tetangga. Ini tidak boleh ya. Maka kalaupun kita bertetangga ya, kita masak ada baunya, bau masakan kita sampai ke tetangga, kalau ada yang berlebih ya kita kasih kepada tetangga tersebut. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir yang sebagai etika bertetangga adalah tundukkanlah pandangan kita terhadap aurat tetangga ataupun aib tetangga. Jangan kita bakepo, balur ya. Ini terlalu kadang kalau ada kejadian pas apa-apa tetangga kita langsung tidak lihat ada etika juga, langsung balur atau kepo ya, sampai mengitip kepada tetangganya tanpa seizinnya untuk mengetahui aib mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadisnya dalam Al-Qur'an ya, ul dalam surat An-Nur ayat 30, ul katakanlah lil mu'minina, bagi orang-orang yang mukmin, yaguddu min absurihim, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka. Nah ini ya, sudah diungkapkan ada 7 etika dalam kehidupan bertetangga. Maka oleh sebab itu, ini kan hitungan hari, Mbak Eca ya, hitungan hari kita akan menghadapi Piala Dunia ya. Ini yang akan, ini sekarang di Ternate ini sudah banyak beda negara ya. Karena bendera sudah terpasang di mana-mana ini ya. Di tiap rumah ini tetangga ini tetangga yang satu dengan yang lain ini bendera beda-beda. Ada juga yang satu rumah atau beda negara karena beda fansnya, ke siapa-siapanya beda. Maka dalam konteks kita beberapa hari lagi, kalau tidak salah hari Jumat, kita akan menonton perhelatan Piala Dunia di tahun 2026 ini. Maka mari sama-sama torang jaga rasa. Mari sama-sama torang jaga ya perasaan kita ya, terutama dalam ini yang konteks yang tadi, dalam kehidupan bertetangga ya, dalam kehidupan bersosial ya. Ini jangan sampai kita ada tim kita yang menang, kita pawai. Nah, ini boleh pawai asal tertib ya. Boleh konvoi tapi jangan mengganggu. Nah, ini rata-rata malah kalau konvoi atau ini kan malah suka mengganggu ke orang lain. Tapi kayaknya ini banyaknya sekarang malah ketika pagi ya, banyaknya kayak jam-jamnya ya. Sama, jangan sampai itu air mengganggu pekerjaan yang lain, jangan yang lainnya sebagainya. Maka sekali lagi mari torang jaga semua keamanan dan kenyamanan dalam menikmati dari penghelatan Piala Dunia di tahun 2026 ini. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita dengan menjaga kehidupan bertetangga dengan baik, insya Allah akan menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kita semua. Demikian uraian dari kuliah subuh pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan dalam menyebutkan dalam referensi atau maroji dari Al-Quran dan hadis dan kaul sahabat dan lain sebagainya. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada, terima kasih sebelumnya buat Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi. Semoga bermanfaat tentunya buat Anda, buat kita semua. Mendengar untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman resmi membuka MTQ ke-30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 sekaligus melantik Dewan Hakim. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara kembali menggelar rapat lanjutan dan menyepakati rencana pembangunan rumah aman atau shelter di wilayah Tidore Kepulauan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay marotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman resmi membuka MTQ ke-30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 sekaligus melantik Dewan Hakim. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman secara resmi membuka pelaksanaan musabakah tilawatil Quran MTQ 30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 dengan tema MTQ sebagai momentum sinergi mewujudkan generasi Qurani yang cerdas dan berakhlakul karimah yang dilaksanakan pada Senin malam 8 Juni 2026. MTQ 30 tingkat Kota Ternate tahun 2026 yang digelar di Aula lantai 1 dan 2 kantor wali kota diikuti oleh 7 kontingen dari 7 kecamatan yang ada di Kota Ternate. Selain membuka pelaksanaan musabakah tilawatil Quran ke-30 tingkat Kota Ternate, wali kota juga melantik Dewan Hakim MTQ tahun 2026. Pelaksanaan MTQ ini juga dihadiri unsur Forkopimda Kota Ternate, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, pimpinan OPD, para camat dan lurah, tokoh agama, serta perwakilan kafilah dari 7 kecamatan di Kota Ternate. Dalam sambutan, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyatakan MTQ merupakan agenda keagamaan yang memiliki makna strategis dalam membangun karakter umat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana siar Islam, media pembinaan generasi Qurani, serta momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.
2: Dari setiap kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan, khususnya di tahun ini, kita masih tetap melaksanakan kegiatan MTQ yang insya Allah nanti dalam waktu dekat akan dilaksanakan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Sofifi. Saya juga disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur Wali, insya Allah kami pun melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara dalam keadaan sederhana juga. Jadi tidak mengganggu, yang paling terpenting adalah kegiatan ini dapat berjalan dan pesan siar agama itu bisa tersampaikan.
1: Tauhid mengatakan pemerintah Kota Ternate menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga pelaksanaan MTQ ke-30 ini dapat terselenggara dengan baik.
2: Saya berharap melalui MTQ akan lahir Kori Korea, Hafidh Hafizah, serta generasi muda yang tidak hanya unggul dalam bidang tilawah dan pemahaman Al-Quran tetap juga mampu mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kota Ternate akan semakin dikenal sebagai daerah yang religius, berakhlakul karimah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
1: Wali Kota juga mengucapkan selamat kepada seluruh Dewan Hakim MTQ ke-30 tingkat Kota Ternate yang baru dilantik. Semoga dengan tugas yang diemban bisa bertanggung jawab yang besar karena bisa menentukan kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan MTQ. Tauhid juga berharap para dewan hakim dalam menjalankan tugas secara profesional, objektif, jujur, adil, dan berintegritas tinggi, sehingga hasil penilaian yang diberikan benar-benar mencerminkan kemampuan peserta yang sesungguhnya. Selain itu, para peserta terbaik yang nantinya terpilih akan menjadi duta kota Ternate yang mampu berprestasi pada tingkat yang lebih tinggi. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu saudara, sejumlah pelanggaran kasat mata menjadi prioritas Satlantas Kota Ternate dalam melakukan penindakan selama pelaksanaan operasi Patu Kiraha 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
3: Kepolisian Resor Ternate melaksanakan operasi Patu dengan Sandi Kiraha 2026. Operasi Patu 2026 merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah, baik Polda hingga jajaran Polres di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Polres Ternate yang terhitung sejak tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, operasi Patu yang dilaksanakan ini bersasaran pada beberapa pelanggaran yang mengakibatkan korban fatalitas meningkat di jalan raya. Beberapa pelanggaran yang diberikan teguran hingga penindakan tersebut diantaranya adalah tidak menggunakan helm baik pengendara maupun penumpang, melawan arus, bergoncengan lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara, hingga beberapa pelanggaran kasat mata lainnya.
4: Kita akan melaksanakan kegiatan penertiban pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Kita fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang menjadi prioritas. Pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas korban tinggi, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, bergonceng lebih dari satu, menggunakan handphone saat berkendara.
3: Kasat juga menyatakan dalam operasi tersebut, penindakan yang dilakukan selain manual oleh anggota juga menggunakan sarana etle mobile yang difasilitasi negara melalui Korlantas Polri.
4: Silakan rekan-rekan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, diedukasi, diberikan pengetahuan, apabila tidak bisa diindahkan, lakukan penindakan. Penindakan bisa dalam bentuk teguran, dalam bentuk tilang manual, ataupun penggunaan sarana fasilitas etle handheld yang telah difasilitasi oleh negara, yang telah diberikan dari Korlantas melalui Ditlantas.
3: Kepada masyarakat khususnya pengendara di Kota Ternate, dirinya meminta untuk patuh berlalu lintas selama berada di jalan raya dan tidak takut pada petugas, namun takutlah pada aturan yang telah ditetapkan, karena langkah yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri agar fatalitas korban di jalan raya dapat ditekan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara kembali menggelar rapat lanjutan dan menyepakati rencana pembangunan rumah aman atau shelter di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Langkah ini dilakukan guna memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
5: Insya Allah nanti rencana mau membuat suatu safe house, rumah aman yang representatif.
6: Dalam memastikan pemenuhan hak serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Maluku Utara, bakal membangun rumah aman di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini disepakati usai rapat lanjutan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Maluku Utara. Kepala DP3A Provinsi Maluku Utara Khairia mengatakan rapat tersebut membahas sejumlah hal penting termasuk rencana pembangunan rumah aman yang representatif di Kota Tidore Kepulauan. Rumah aman tersebut nantinya menjadi pusat rujukan bagi kabupaten kota di Maluku Utara.
5: Saya dengan Pak Hasbi insya Allah nanti rencana mau membuat suatu safe house rumah aman yang representatif dan rencananya kalau disetujui itu di Doli Kepulauan sebagai safe house rujukan untuk kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Karena sekali lagi bahwa kami di Maluku Utara memang ada rumah aman, tetapi belum presentatif yang sesungguhnya itu rumah aman itu yang bagaimana. Jadi insya Allah itu mudah-mudahan direstui oleh yang semuanya.
6: Sementara itu anggota Komite 3 DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menjelaskan pembangunan rumah aman merupakan bentuk perhatian bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga swasta. Hasbi juga menilai Maluku Utara membutuhkan lembaga perlindungan saksi serta penambahan sumber daya manusia, khususnya psikologi klinis untuk menangani kasus kekerasan.
7: Kita rencana mau bikin semacam rumah aman yang prototipenya menjadi rujukan bagi semua kabupaten kota kelak, tapi mungkin kita mulai dari Kota Tidore mudah-mudahan. Lalu yang kedua, hasil regulasi daerah ya perda harus direvisi yang memungkinkan bisa mengakomodasi perubahan undang-undang dan perubahan zaman atau dinamika yang hari ini terus berubah. Karena itu adaptasi dan akomodasi beberapa isu yang terjadi pada perubahan undang-undang harus kita masukkan dalam perubahan perda nanti. Yang kedua adalah kita ingin agar perhatian bahwa agenda perempuan dan anak ini menjadi perhatian kita semua, perhatian pemerintah daerah, pusat, dan tentu saja pihak swasta dan masyarakat.
6: Lebih lanjut ia mengatakan Kota Tidore Kepulauan dipilih sebagai lokasi pembangunan rumah aman karena dinilai strategis dan dekat dengan wilayah lainnya seperti Kota Ternate dan sekitarnya sebelum nantinya dikembangkan ke kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kontingen Kabupaten Kepulauan Sula terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan pada ajang Pekan Olahraga Daerah atau POPDA yang akan berlangsung di Pulau Morotai. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
8: Kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sula telah mematangkan persiapan untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Daerah atau POPDA ke-12 di Kabupaten Pulau Morotai pada Juli mendatang. Kontingen POPDA Kepulauan Sula hadir dengan 5 cabang olahraga, di antaranya bola kaki, bola voli, atletik, pencak silat, dan badminton, yang telah siap bersaing dengan kontingen dari kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Sula, Maulana Usia, menyampaikan persiapan peserta dari 5 cabur sejauh ini sudah mencapai 99%, dengan jumlah peserta maupun ofisial sebanyak 120 orang. Untuk itu ia meminta kepada seluruh pelatih agar terus membimbing dan melatih peserta POPDA yang sudah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa seluruh persyaratan juga sudah diinput dan diterima oleh pihak panitia penyelenggara POPDA yang berada di provinsi.
9: Persiapan kontingen sudah 99%, sudah siap untuk bertanding di ajang POPDA di Kabupaten Pulau Murtai. Kurang lebih 7 cabur yang dibawa. Pesannya adalah saat ini para pelatih, seluruh pelatih-pelatih cabur terus membina dan membimbing peserta-peserta yang sudah ditetapkan untuk kemudian mengikuti ajang POPDA di Pulau Murtai.
8: Sementara keberangkatan kontingen dari Kota Senana pada Sabtu 27 Juli 2026 menggunakan kapal Al-Sudais, selanjutnya bertolak dari Kota Ternate ke Morotai pada 28 Juli 2026. Dari sana, reporter Kerman Samuda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Des Editor Sofyan Tugubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda yang pagi ini sudah mulai beranjak beraktivitas. Semoga berjalan dengan baik dan juga lancar buat adik-adik pelajar juga ya yang masih melaksanakan ujian akhir semester atau ulangan ya akhir semester. Pastinya semoga berjalan dengan baik dan lancar juga ya, dan jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu, diperiksa lagi pulpennya, kartu ujiannya juga gitu ya, jangan sampai ada yang kelupaan juga. Dan mungkin untuk para orang tua juga, lebih mungkin anak-anak ke sekolah mungkin lebih awal gitu, supaya tidak keteteran juga di jalan raya, dan tentunya aman juga untuk anak dan orang tua juga, jadi gak keburu waktu gitu ya. Karena kemarin sempat juga ya ada kecelakaan juga, ini karena berkeburu mau ke sekolah juga ya, ngantar anak mereka ke sekolah tanpa melihat lampu sen di jalan pengguna kendaraan roda 2.

Lagu-lagu hiburan tentunya bakal kami hadirkan menemani Anda. Bisa juga mau dengerin lagu enak apa pagi ini, WhatsApp kami di 0821-2037-5180. Tentunya kami akan menyapa Anda juga gitu pendengar. Dan pendengar, tidak lupa juga kami menyapa para pendengar setia kami di stasiun relay kami di Kota Maba, Almaira Timur, dan juga Pulau Morotai. Selamat mendengarkan, semoga terhibur ya untuk pagi hari ini dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan. Dan tidak lupa juga untuk informasi-informasi terkini. Dan pendengar, untuk pagi hari ini juga jangan lupa ya, untuk Anda yang nantinya akan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, hati-hati dalam perjalanan Anda menuju ke tempat tujuan. Semoga selamat pastinya. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan helm yang berboncengan juga gitu ya. Ini harus dikenakan karena yang sudah disampaikan juga bahwa operasi Patuh 2026 tentunya akan dilakukan gitu ya, walaupun ini sempat dipending juga gitu pendengar. Tentunya untuk keselamatan kita bersama, baiknya kita menggunakan helm, apalagi yang berboncengan juga. SIM STNK-nya ini harus lengkap juga gitu pendengar. Dan pendengar, untuk Anda pencari kerja ya, ini ada job fair 2026 di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kembali tentunya menggelar Job Fair 2026. Ini khusus di Kabupaten Halmahera Utara ya, di Tobelo. Dan kegiatan yang berlangsung pada Senin kemarin 8 Juni 2026 dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Kepala Disnaker Trans Maluku Utara Marwan Polisiri mengatakan pelaksanaan job fair merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja baik itu di dalam maupun luar negeri. Tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik. Angka pengangguran terbuka pada 2025 tercatat sebesar 4,55% dan turun menjadi 4,46% pada Mei 2026. Dan penurunnya memang nggak terlalu besar gitu ya pendengar, tetapi tentunya menunjukkan bahwa pengangguran di Maluku Utara ini masih bisa dikendalikan. Dan untuk job fair 2026 diikuti oleh 22 perusahaan yang menawarkan sekitar 3.000 lowongan pekerjaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 250 lowongan tersedia untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Untuk pelaksanaan job fair dilakukan secara hybrid dengan menggabungkan sistem pendaftaran daring maupun luring. Hingga hari pertama pelaksanaan tercatat sekitar 250 pencari kerja telah mendaftar secara online. Jadi selain membuka peluang kerja dalam negeri, Disnaker Trans juga mendorong penempatan pekerja migran asal Maluku Utara ke berbagai negara. Dan pihaknya dari Disnaker Trans ya telah memberangkatkan 11 tenaga perawat ke luar negeri, dengan 10 orang bekerja di Arab Saudi dan 1 orang lainnya bekerja di negara Jerman. Jadi salah satu perawat asal Tidore saat ini bekerja di Munich, Jerman, dengan penghasilan sekitar 63 juta rupiah per bulannya. Sementara tenaga kesehatan lainnya ditempatkan di sejumlah rumah sakit internasional di Arab Saudi. Dan saat ini kebutuhan tenaga kerja luar negeri masih didominasi sektor tenaga kerja dan keterampilan menengah atau middle skill. Maka dari itu masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan yang tersedia melalui job fair tersebut. Dan pendengar, isu pemutusan ya, menyinggung isu pemutusan hubungan kerja atau PHK yang belakangan muncul seiring proses revisi rencana kerja dan anggaran biaya sejumlah perusahaan tambang. Meskipun demikian, di mana Marwan Polisiri memastikan kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara masih relatif terkendali. Dan pemilihan Kabupaten Halmahera Utara sebagai lokasi penyelenggaraan job fair dilakukan atas permintaan pemerintah daerah setempat. Selain bertepatan dengan pelaksanaan PORPROV ya, Pekan Olahraga Provinsi, kegiatan tersebut tentunya diharapkan bisa memanfaatkan para atlet maupun masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Job fair 2026 tentunya menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan industri yang terus berkembang.

0: here. Maybe drop it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Pendengar, kami update informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, pagi hari umumnya cerah berawan ya, dengan potensi hujan ringan hingga sedang, ini khususnya di wilayah Morotai, Loloda, Weda, Patani, GB, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Kao, Jailolo, Sovivi, Oba, Wasile, Mabah, Weda, Patani, GB, Gane, Obi, Baican, dan sekitarnya. Dan untuk suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius. Terkait kelembapan udara, pendengar 70 hingga 90%. Dan untuk angin timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang ini di wilayah Morotai, Loloda, Weda, Patani, dan sekitarnya. Untuk gelombang, pendengar 0,25 hingga 1,5 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang, waspada peningkatan tinggi gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Demikian prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami hadirkan satu informasi lainnya di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional resmi memulai pelayanan keluarga bencana atau KB serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 pada Senin kemarin. Dan peluncuran program secara nasional dipimpin langsung oleh WIHAJI dan diikuti seluruh perwakilan BKKBN Provinsi termasuk PLT Kaper Mahlud Ansar Jainahu melalui konferensi virtual. Dalam kegiatan tersebut, Menteri WIHAJI melakukan dialog dengan sejumlah daerah untuk memantau kesiapan pelaksanaan pelayanan AKB serta perkembangan capaian program di masing-masing wilayah. Beberapa provinsi yang berkesempatan menyampaikan laporan secara langsung yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk pelayanan KB serentak menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, khususnya bagi pasangan usia subur. Jadi program ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga berbagai mitra dalam mendukung program Bangga Kencana serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB. Dan di Maluku Utara sendiri, kegiatan kick off diikuti oleh pelaksana tugas Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Ansar Jainahu bersama para tenaga kesehatan dan bidan di Puskesmas Rawat Inap Galala. Dan beliau juga optimistis Maluku Utara mampu memenuhi melampaui target pelayanan KB yang telah ditetapkan selama periode pelaksanaan program. Target tersebut yaitu mencakup 3.006 akseptor peserta baru metode kontrasepsi jangka panjang, 2.433 akseptor KB pasca persalinan, dan 56 peserta metode operasi wanita. Dan ia juga menilai rentang waktu pelaksanaan yang berlangsung selama 1 bulan mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026 tentunya memberikan peluang besar bagi seluruh kabupaten kota di Maluku Utara untuk mengoptimalkan pelayanan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dan pelayanan KB serentak Harganas ke-33 dilaksanakan di berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di Maluku Utara. Tetap bersama kami pendengar di Prosoto RRI Ternate. Jangan lupa juga untuk mengakses portal kami di KBR RRI Online. Banyak beragam informasi-informasi terkini lainnya dari Maluku Utara untuk kabupaten kota bisa Anda dapatkan di portal kami KBRN RRI Online.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Untuk pagi ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi, beragam informasi dari daerah dan juga informasi nasional kami hadirkan tentunya menemani waktu pagi Anda. Selamat mendengarkan.

Pendengar, kami hadirkan lintasi informasi, kita ke informasi daerah. Polresta Tidore memusnahkan ribuan barang bukti minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Tidore. Kegiatan yang berlangsung di halaman Polresta Tidore pada Senin kemarin 8 Juni 2026 dipimpin langsung Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Von Bulo dan dihadiri sejumlah unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pejabat pemerintah daerah, serta jajaran Polresta Tidore. Hadir mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan, asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Ipaenin. Turut hadir Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama, Perwakilan Kejaksaan Negeri Tidore, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan Negeri, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta para pejabat utama dan personel Polresta Tidore. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 2.117 kantong minuman keras tradisional jenis cap tikus, 50 botol minuman keras jenis ciu, 98 botol bir hitam merek Guinness, serta 6 galon cap tikus. Selain itu, aparat juga memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 0,63 gram. Sementara untuk obat-obatan yang diduga disalahgunakan terdiri atas 270 tablet Vatasen, 664 saset Comix, dan 200 tablet Neometor. Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Von Bulo mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat sekaligus bukti keseriusan aparat dalam memberantas peredaran minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Beralih ke informasi nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun Fitroh tidak merinci pihak yang terjaring operasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Senin 8 Juni kemarin. Sebelumnya beredar informasi bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi yang beredar disebutkan pula adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut, namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani. KPK juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Dan sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya, KPK akan menentukan langkah hukum lebih lanjut. Demikian lintas informasi pukul 7. Jangan lewatkan untuk lintas informasi lainnya pada pukul 8 dan pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda ya pendengar di mana saja Anda berada. Kami hadirkan kembali informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke Presiden Prabowo Subianto yang melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional dan juga penasihat hukum presiden baru, di mana acara pelantikan pejabat berlangsung hikmat bertempat di Istana Negara Jakarta pada Senin 8 Juni kemarin. Nanik Sudaryati Deyang menjabat Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN didampingi Agustina Rumsari serta Trenggono selaku Wakil Kepala BGN. Sementara itu Said Iqbal resmi mengemban tugas baru sebagai penasihat hukum presiden bidang ketenagakerjaan. Pengangkatan pimpinan BGN didasarkan oleh keputusan Presiden RI nomor 18/M tahun 2026, sedangkan untuk pengangkatan Said Iqbal berlandaskan pada keputusan Presiden RI nomor 58/P tahun 2026. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin pengucapan sumpah jabatan seluruh pejabat negara yang dilantik. Kegiatan tentunya penting dilaksanakan guna menguatkan struktur kelembagaan dan mempercepat realisasi program strategis nasional. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya di mana pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan bakal tetap menunggu kebijakan pusat terkait implementasi ketentuan batas belanja pegawai maksimal 30% dari anggaran pendapatan dan juga belanja daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo saat mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI yang digelar secara virtual melalui Zoom meeting dari ruang rapat kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin 8 Juni kemarin. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis mulai dari permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honorer hingga relaksasi kebijakan dan juga penyusunan regulasi terkait besaran belanja pegawai pada pemerintah daerah yang melebihi 30% dari APBD. Dalam forum tersebut, Ismail menyampaikan bahwa pemerintah Kota Tidore Kepulauan memilih bersikap hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai agar tentunya tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Pasal 146 Ayat 1, pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan tetap menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tentunya tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya yaitu Undang-Undang HKPD. Dan kejelasan regulasi tentunya sangat penting ya untuk memberikan kepastian kepada pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan fiskal terutama menjelang penyusunan APBD tahun anggaran 2027. Maka dari itu pemerintah Kota Tidore Kepulauan ya berharap ketentuan mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD tentunya dapat diatur secara lebih tegas melalui undang-undang anggaran pendapatan dan juga belanja daerah. RDP Komisi 2 DPR RI juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam memenuhi amanat Undang-Undang HKPD, yaitu salah satu persoalan yang mengemuka yaitu masih banyaknya daerah yang mengalami kesulitan menyesuaikan struktur belanja agar memenuhi batas maksimal belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selain itu juga pendengar pembahasan menyoroti nasib tenaga P3K dan tenaga honorer yang menjadi perhatian banyak pemerintah daerah di tengah upaya penataan belanja dan juga efisiensi anggaran. Informasi tersebut pendengar bisa Anda akses juga ya di portal kami KBRN RRI Online.

0: Korannya Quran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

olahraga di tentunya Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara, di mana tuan rumah Kabupaten Halmahera Utara ini mendominasi cabang olahraga Muay Thai pada Porprov Maluku Utara dengan meraih 7 dari 8 medali emas yang diperebutkan. Satu medali emas lainnya berhasil diamankan oleh Kabupaten Halmahera Barat. Dan penutupan pertandingan Muay Thai berlangsung meriah dengan prosesi penyerahan medali yang dilakukan langsung oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Maluku Utara, Bapak Sarbin Sehe, di mana kehadiran beliau juga memberikan penghargaan tersendiri bagi para atlet yang telah berjuang sejak awal babak awal hingga final ya. Dan dalam kesempatan tersebut, beliau mengapresiasi seluruh atlet yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya selama kompetisi berlangsung. Dan keberhasilan Halmahera Utara meraih mayoritas medali emas sebagai buah dari persiapan yang matang serta dukungan penuh masyarakat sebagai tuan rumah penyelenggara. Sementara raihan satu medali emas oleh Halmahera Barat menjadi catatan positif yang menunjukkan semakin meratanya pembinaan atlet di daerah. Dari informasi tersebut masih dari Porprov ya pendengar. Waduh, ini udah pagi-pagi kebelet banget. Oke, kita ke tim bola voli putra dari Kabupaten Kepulauan Sula mengalahkan tim voli dari Kota Tidore Kepulauan dan tim dari Kabupaten Halmahera Selatan dengan skor 2-1 pada ajang Porprov kelima Maluku Utara yang digelar di Bumi Hibualamo Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Dan sejak awal pertandingan kedua tim tentunya tampil agresif dan saling menekan ya untuk mengamankan kemenangan. Tim bola voli Kepulauan Sula juga menampilkan permainan yang solid dengan mengandalkan kerja sama tim, serangan cepat dan juga pertahanan yang disiplin. Dan tentunya pendengar ya, untuk dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kepulauan Sula ini sangat diharapkan agar tim bola voli tentunya dapat terus memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah di ajang Porprov Maluku Utara 2026. Dari Kepulauan Sula yang berhasil mengalahkan tim dari dua kabupaten dengan skor 2-1 yaitu Halbar dan Tidore Kepulauan dan juga Halmahera Selatan, kita ke Bupati Halmahera Timur Ubaytiyah yang memberikan apresiasi kepada atlet Muay Thai yang berhasil mempersembahkan 8 medali perunggu pada ajang Porprov kelima Maluku Utara 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Capaian tersebut menjadi salah satu prestasi yang berhasil diraih kontingen Halmahera Timur. Di tengah ketatnya persaingan antar daerah, raihan 8 medali perunggu merupakan hasil dari kerja keras, disiplin dan juga semangat juang para atlet selama menjalani persiapan hingga bertanding di arena Porprov. Dan prestasi tersebut beliau sampaikan tentunya menunjukkan bahwa atlet-atlet Halmahera Timur memiliki potensi besar untuk berkembang dan juga bersaing pada level yang lebih tinggi. Dan beliau juga menegaskan bahwa meskipun belum berhasil meraih medali emas, pencapaian para atlet Muay Thai tetap patut mendapatkan penghargaan. Setiap medali yang dipersembahkan tentunya merupakan kebanggaan bagi masyarakat Halmahera Timur dan juga menjadi bagian dari proses menuju prestasi yang lebih besar.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Selamat pagi, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi hari ini. Sebelumnya, pendengar, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti lintas informasi tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan Lintas Informasi. Bersama saya Maisara, kita akan informasi pertama, informasi daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, hingga unit pelaksana teknis pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui surat edaran tersebut, KPK menekankan pentingnya penyelenggaraan SPMB yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi. Dokumen tersebut memuat sejumlah ketentuan yang harus menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara penerima peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran yang diterbitkan KPK pada 25 Mei 2026 dan segera menyosialisasikan kepada seluruh panitia pelaksana serta kepala sekolah di wilayah Maluku Utara. Kita beralih ke informasi nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta industri menaikkan harga tandan buah segar sawit 10%. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi 15 juta petani kelapa sawit domestik dari kerugian akibat praktik manipulasi harga. Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi bersama pengusaha kelapa sawit pada Senin kemarin 8 Juni 2026. Pertemuan di Jakarta tersebut bertujuan menyelesaikan masalah penurunan harga komoditas utama secara sepihak oleh korporasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyatakan kesepakatan penyesuaian tarif pembelian hasil panen kelapa sawit nasional. Komoditas tersebut merupakan bahan baku utama pembuatan crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah. Beliau juga mendeteksi indikasi penipuan transaksi perdagangan akibat penurunan sepihak dari nilai jual produk perkebunan. Dugaan manipulasi harga muncul karena nilai jual bahan baku merosot saat permintaan global meningkat. Demikian Lintas Informasi, pukul 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi hari ini. Tentunya pendengar, buat Anda yang nantinya akan bergabung, silakan melalui line telepon dan WhatsApp kami. Dan topik yang nantinya akan kami bahas yaitu 5 kunci keamanan pangan, di mana rahasia sukses kuliner lokal bakal dibahas. Pendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Tentunya kita menyapa terlebih dahulu Ibu Hajaruni Abdul Latif SKM selaku Ketua IPMI Kota Ternate. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
1: Assalamualaikum pemirsa. Assalamualaikum Bu.
0: Oke, baik. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Hajaruni. Selanjutnya kita ke Ibu Asmia ya, salah satu kader keamanan pangan dan pengusaha. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Siap. Dan selanjutnya kita ke Dr. Rima Melati, SPMP. Ini masih dari kader keamanan pangan juga dan akademisi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik. Dan untuk narasumber terakhir ada Ibu Dr. Yusnaini SPT MSC juga. Ini masih dari kader keamanan pangan dan akademisi. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate. Tentunya nantinya kami akan membahas ya 5 kunci keamanan pangan, rahasia sukses kuliner lokal. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, perlu Anda ketahui juga di mana kuliner lokal ini merupakan salah satu kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi, budaya, sekaligus juga potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik cita rasa yang khas dan menarik, aspek keamanan pangan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Makanan yang aman pastinya, sehat juga, kualitasnya juga baik, tentunya bakal meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mendukung keberlanjutan usaha kuliner lokal. Maka dari itu pada kesempatan kali ini tentunya kami akan membahas tema yaitu sudah kami sebutkan sebelumnya, 5 kunci keamanan pangan, rahasia sukses kuliner lokal. Dan pendengar Prasatu RRI Ternate, tidak lupa juga ya kami menyapa Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line interaktif 0921325521 atau di 0821203751 di WhatsApp kami. Baik, kita mungkin langsung saja untuk pembahasan topik ini, mungkin kita ke Ibu Ketua IPMI terlebih dahulu. Baik, Ibu Hajah, tentunya Ibu bisa menyampaikan kepada pendengar juga, ini seberapa penting penerapan keamanan pangan itu bagi pelaku UMKM kuliner lokal saat ini. Karena tentunya kita ketahui ya, mungkin untuk para kuliner lokal kita ya, masih yang belum mengetahui mungkin atau masih awam. Maaf. Ya, silakan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa yang berada di Kota Ternate atau Maluku Utara, yang kesempatan ini bisa hadir mendengarkan bincang-bincang kami tentang keamanan pangan, 5 kunci keamanan pangan yang akan diterapkan nanti. Yang saya hormati narasumber,
0: iya baik Ibu, mungkin maaf sebelumnya untuk handphonenya bisa di nonaktif dulu mungkin ya, atau di silent aja dulu. Iya, silakan Ibu.
1: Saya lanjut. Assalamualaikum kepada ketiga narasumber dari IPMI Kota Ternate, Ibu Yus sebagai akademisi, kader pangan dan akademisi, Ibu Rima juga sama, kader pangan dan akademisi, dan yang ketiga adalah Ibu Asmia sebagai pengusaha dan sebagai kader pangan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa terima kasih telah melaksanakan kegiatan dan akan melaksanakan kegiatan selanjutnya. Yang terakhir barangkali saya menyapa Pak Ibu presenter pada sore, pada pagi hari ini, yang telah mengarahkan kami untuk nantinya bisa berdiskusi nantinya. Perlu kami sampaikan bahwa kami harus menyampaikan bahwa dari kader IPMI ini ada 3 yang bisa mewakili kami untuk mengikuti pelatihan dan selanjutnya akan menyampaikan kepada masyarakat maupun kelompok apa saja. Kita ketahui bersama bahwa kenapa IPMI dipilih untuk mengikuti kegiatan ini, karena IPMI adalah singkatan dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Jadi di dalamnya itu tercakup berbagai macam pengusaha. Ada yang kuliner, ada yang kos-kosan, ada yang dokter praktek, ada bermacam-macam lah di dalam IPMI ini. Nah, IPMI itu sendiri adalah suatu wadah di mana organisasi ini tidak independen, artinya tidak ini di bawah naungan salah satu partai politik. Jadi independen, dia bisa melaksanakan semua kegiatan. Kegiatannya ini tidak terlepas daripada ada visi, ada misi, dan ada tujuan dari organisasi ini. Jadi untuk visinya adalah menjadi organisasi yang terbesar dan bermanfaat serta mandiri. Jadi diharapkan itu setelah seseorang masuk ke dalam IPMI itu dia mampu nantinya sebagai seseorang yang mandiri dan punya manfaat kepada banyak orang. Yang kedua adalah dengan demikian bahwa kita sama-sama nantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi muslimah. Titik pokoknya adalah muslimah duluan baru kepada masyarakat. Sedangkan misinya adalah bagaimana kita mengembangkan usaha muslimah sendiri, mengembangkan usaha. Yang kedua, bagaimana meningkatkan jumlah. Yang ketiga adalah membantu anggota untuk mengembangkan peningkatan produksi. Yang berikut adalah memberikan leluasan kepada jaringan usaha dan akses pemerataan. Yang berikutnya adalah akses modal dan biaya. Yang terpenting di sini adalah akses modal dan biaya. Tidak mungkin seseorang itu bisa melaksanakan sesuatu tanpa ada anggaran untuk dia bisa memulainya. Walaupun sekecil apapun, jual pisang goreng pun tetap harus ada kompor, ada minyak, ada belang, panci. Nah, untuk itulah perlu modal dan biaya. Tinggal dari IPMI ini akan mengarahkan kira-kira kemana kalian akan ke sana mencari dana dan permodalan ini. Karena tanpa modal dan biaya terus terang tidak akan terjadi apa yang kita impikan. Ya. Yang berikut tujuan. Tujuannya di sini dari IPMI adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia terhadap tantangan dan globalisasi dan tentang globalisasi saat ini dan teknik-teknik tentang globalisasi dan digital. Kita ketahui bersama bahwa tantangan ini seorang pengusaha itu harus mampu melakukan perluasan jaringannya ke semua tempat dan bagaimana jualannya itu bisa laku, bisa cepat diketahui oleh orang tentunya dengan digitalisasi. Yang dulunya secara tradisional kita melakukan misalnya penjualan antar keluarga saja yang tahu, tapi kemudian dengan adanya globalisasi dan ini maka mau tidak mau kita harus menjual produk-produk kita melalui teknik-teknik yang lebih canggih, misalnya lewat Instagram, WhatsApp group dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa kita itu punya ciri khas tersendiri dalam IPMI tentang melaksanakan berbagai usaha. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Ternate ini adanya pada tanggal 21 April 2017. Jadi kalau kita hitung-hitung sudah sekian tahun, sudah mungkin sekian tahun untuk harusnya kita itu lebih mandiri dan lebih punya kegiatan yang bermanfaat kepada banyak orang. Alhamdulillah pagi hari ini setelah 3 orang diberikan kesempatan untuk sebagai kader pangan yang disponsori oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku Utara, BPOM. Nah, untuk itu mungkin melalui mereka-mereka ini merupakan perpanjangan tangan yang akan melakukan kegiatan dimanapun, di lini manapun mereka akan masuk. Untuk itu, barangkali teman-teman sekalian yang ada pada saat mendengarkan kegiatan ini, tolong sebentar nanti disemak baik-baik. ada tiga apa narasumber yang akan memberikan informasi sedetail mungkin. Untuk itu ibu-ibu tolong simak baik-baik, dengar, dan penjelasan ini merupakan penjelasan yang tidak akan diulang lagi pada saat yang sama pada pagi hari ini.
0: Iya, baik Ibu Haja. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, tapi kita tahan dulu ya terkait kesadaran pelaku usaha kuliner terhadap keamanan pangan. Ini apakah sudah membaik atau belum, seperti apa kondisinya, tapi kita tahan dulu Ibu Haja. Kita mungkin ke tiga kader terlebih dahulu. Mungkin sebagai kader keamanan pangan, bisa disampaikan juga apa yang dimaksud dengan konsep 5 kunci keamanan pangan. Iya, mungkin kita ke Ibu Dokter Rima mungkin. Iya, silakan.
3: Baik, terima kasih pendengar yang ada di mana saja berada. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua IPMI Kota Ternate tadi, bahwa hari ini adalah perpanjangan kegiatan yang terkait dengan pada tanggal 7 Juni kemarin itu ada Hari Keamanan Pangan Sedunia. Nah, Hari Keamanan Pangan Sedunia ini tentunya kita bisa berkontribusi terhadap edukasi maupun hal-hal yang terkait dengan keamanan. Kebetulan kami yang bergabung dengan IPMI ini itu banyak yang berada pada pelaku usaha pangan dan kuliner, sehingga 5 kunci keamanan pangan ini perlu harus diketahui, bukan saja di dalam konteks rumah tangga, di keluarga, tetapi para pengusaha terutamanya harus mengetahui tentang hal itu. 5 kunci saya uraikan yang satu persatu. 5 kunci yang pertama itu adalah beli pangan yang aman. Nah, ini kadang-kadang hal yang sepele, tetapi kita sendiri itu belum terlalu mengimplementasikan dan mempraktekkan itu sehari-hari. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua itu simpan pangan secara aman. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu siapkan pangan secara seksama. Yang keempat itu tentang penyajian. Jadi menyajikan pangan secara aman. Yang kemudian yang kelima itu adalah tentang bersih selalu. Bersih selalu ini terkait semuanya. Sehingga ini 5 kunci inilah yang harus diterpatri dalam saat mengolah pangan, memproduksi pangan, sehingga kita tetap menjaga kuliner yang selalu aman di Maluku Utara ini dan semuanya. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, baik Ibu Rima. Mungkin kita ke Ibu, ya, kita ke Ibu Asmia dulu ya. Nah, Ibu Asmia mungkin bisa disampaikan juga mengapa masyarakat dan pelaku usaha itu harus perlu memahami dan juga menerapkan 5 kunci tersebut yang disampaikan Ibu Rima tadi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ya, baik pemirsa. Yang saya diterapkan di sini tentunya sangat penting apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rima tadi, bahwa di dalam mengelola pangan itu tentunya ada step-step yang harus kita pelajari di pangan ini. Tentunya saya sebagai pengusaha sebelumnya itu saya juga sudah mengetahui ini yang sudah diberikan oleh BPOM, karena segala izin yang dikeluarkan itu harus kita melalui keamanan pangan ini. Iya. Jadi perlu kita mengetahui bahwa pangan ini sangat penting untuk kita melakukan suatu usaha seperti produksi makanan, yang tentunya sebelum kita menyiapkan itu kita harus mengetahui dulu semuanya. Apa yang harus kita lakukan di dalam memproduksi suatu pangan yang kita harus menjualnya keluar harus betul-betul memang steril. Makanya itu ada pelatihan-pelatihan yang tertentu yang kita harus mengetahui tentang apa itu keamanan pangan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rima tadi, step by step-nya itu, ini saya uraikan untuk prakteknya aja, Bu.
0: Baik.
2: Sebelum kita melaksanakan produksi suatu pangan itu, itu dari mulai pembelian bahan pangan yang disampaikan tadi oleh Ibu Rima itu sangat penting, sampai ke tempat produksi itu lebih penting lagi, mana harus terbetul-betul dari mengelolanya itu sampai bahan jadi. Itu by step-nya itu harus kita mengetahui bahwa di dalam melaksanakan pangan ini betul-betul memilih bahan pangan yang berkualitas, yang memang harus kita melakukan suatu produk. Karena ini sangat penting, Bu. Karena apa? Di dalam produksi makanan itu by step-nya itu mulai dari melakukan produksi sampai dia menjadi bahan baku yang siap disantap oleh masyarakat. Pertama yaitu mencuci tangan sebelum memproduksi. Ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BPOM mengenai keamanan pangan ini. Mulai melakukan produksi itu harus memang betul-betul dia steril. Pertama itu melakukan edukasi kepada karyawan di dalam rumah produksi, mencuci tangan sebelum produksi, memakai celemek,
0: jadi ada aturan tertentu.
2: Iya. Dan itu harus diterapkan oleh kita sebagai owner usaha, bahwa di dalam melaksanakan produksi ini harus memang betul-betul mengikuti aturan dari BPOM.
0: Steril.
2: Mulai dari harus mengatur dengan SOP produksi sampai ke kemasan, itu memang sudah diatur oleh BPOM. Nah, makanya ini sangat penting bagi kami yang sebagai pengusaha untuk mengetahui lima kunci keamanan pangan ini. Mungkin itu saja, Bu.
0: Siap, baik. Ya, terima kasih Bu Asmiati ya. Baik. Siap. Terima kasih Bu Asmia, tentunya lebih ke prakteknya dan tentunya menjelaskan juga terkait dengan hal-hal yang langsung dilakukan di rumah produksi itu sendiri. Baik. Ya, mungkin kita ke Ibu Dr. Yusna ini dulu sebelum nantinya kita kembali ke Bu Haja. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin ya satu persatu mengenai 5 kunci keamanan pangan yang mungkin direkomendasikan untuk mencegah resiko penyakit akibat makanan itu sendiri yang tentunya diolah. Siapkan.
5: Baik, Ibu Maisara, terima kasih atas waktunya. Untuk 5 kunci keamanan pangan, kita akan mulai dengan kunci pertama, yaitu beli pangan yang aman. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tempat pembelian atau pemilihan. Jadi ketika kita membeli pangan, itu sebisa mungkin kita membeli di tempat yang bersih dan penjualnya juga bersih. Nah, ini adalah kunci pertama agar pangan sampai di rumah itu memang betul-betul aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, untuk tempat pembelian, itu pilih pemasok atau pedagang yang menjual barang itu dengan kualitas yang baik. Nah, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan belanja sebaiknya membuat daftar dulu. Membuat daftar apa yang harus dibeli dan berapa jumlahnya. Nah, ini sebenarnya adalah kunci supaya kita tidak boros atau untuk hemat. Terkadang kita ke toko atau biasanya yang ada diskon, kita kan terpengaruh tuh. Nah, akhirnya kita membeli banyak, padahal kita tidak memperhitungkan kemampuan selanjutnya dan juga tempat penyimpanan di rumah. Nah, yang ketiga itu memang harus memperhatikan kemampuan penyimpanan di rumah. Misalkan kulkas. Jadi ketika kita membeli pangan segar kan yang harus di kulkas, itu kita harus melihat dulu kemampuan kapasitas penyimpanan yang tersedia itu berapa. Nah, ini dikaitkan dengan yang kedua tadi, daftar yang akan dibeli. Nah, ini adalah tips atau trik supaya pangan kita itu tetap aman dan terjamin. Karena kalau ketika sampai di rumah tempat penyediaan kurang, maka pangan kita akan di luar kulkas tuh. Nah, rata-rata pangan yang terutama untuk daging ikan kan cepat rusak. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, selain itu, pada saat membeli pangan, ini juga bagus untuk ibu-ibu, saya juga mulai menerapkannya, adalah urutan pada saat membeli pangan. Nah, ketika kita membeli pangan, usahakan urutannya itu benar. Jadi kita mulai dari pangan yang tahan lama sampai dengan yang cepat rusak.
0: Asli diperhatikan juga expire.
5: Iya, betul Ibu. Nah, sekarang yang pertama itu yang sebaiknya kita beli adalah pangan yang dikemas. Benar. Yang mempunyai kemasan seperti mie instan, beras, gula, semua itu kan tahan. Kemudian yang kedua adalah pangan kering. Kemudian ketiga bakery, roti-rotian.
0: Okay.
5: Nah, itu. Kemudian selanjutnya susu. Benar. Karena ini juga cepat rusak, apalagi kalau susunya adalah susu segar. Nah, selanjutnya adalah pangan segar. Nah, seperti sayur, buah-buahan, daging segar. Nah, itu yang urutan kelima. Yang keenam itu pangan beku dan dingin. Nah, ini kan seperti daging beku, ikan beku, ayam beku. Nah, terakhir yang dibeli adalah pangan siap saji. Nah, karena ini kan cepat rusak, harus langsung dikonsumsi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar Pro 1 RI Ternate, usahakan membelanja itu sesuai dengan urutan. Jangan beli kue dulu baru ke pasar. Beli ikan, jadi beli ikannya dulu, sayurnya dan lain-lain, baru beli kue, karena kuenya ini kan cepat rusak. Nah, untuk pembelanjaan membeli pangan segar, kita juga harus melihat kriteria sesuai dengan panca indera kita. Pangan segar ini seperti daging, unggas, ikan, buah, sayur. Jadi kita harus melihat kriteria pangan segar yang dapat diterima melalui panca indera. Jadi panca indera kita yang berfungsi mata, hidung, kemudian tangan untuk meraba. Jadi kita harus melihat kriterianya semua. Jadi yang harus diperhatikan adalah tekstur, warna, bau, dan penampakannya. Jadi ada berapa kriteria yang bisa dibeli, ada yang tidak dibeli. Jadi yang sudah mulai rusak, sudah ada tanda-tanda busuk, itu jangan dibeli. Nah, pada saat membeli pangan juga ada salah satu yang mungkin bisa saya pesankan, bahwa pangan yang beku itu disimpan di plastik sendiri, dan pangan yang siap saji, siap makan, itu di kantong sendiri. Jadi jangan dicampur, karena bisa jadi ada kontaminasi silang. Nah, untuk kontaminasi ini ada tiga yang harus kita cegah, yaitu yang pertama kontaminasi biologis. Ini tidak bisa kita lihat, seperti bakteri itu kan tidak bisa kita lihat, jadi kita harus mencegahnya. Kemudian kontaminasi kimia. Ini biasanya kayak pestisida, bahan tambahan pangan yang berlebihan, tidak sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga, kontaminasi fisik seperti rambut, isi hektar, itu serpihan-serpihan talenan kayu itu. Banyak. Itu termasuk kontaminasi fisik. Jadi semuanya itu kalau bisa kita harus cegah. Dan itu caranya dengan mematuhi aturan yang ada dan mengusahakan semua peralatan kita itu dalam keadaan bersih. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang kunci kedua, simpan pangan secara aman. Jadi untuk pangan ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pangan dingin atau beku segera disimpan di lemari pendingin atau freezer. Jadi tadi dari belanja itu sudah harus langsung dipilah. Dipilah untuk pangan yang daging beku, ikan segar, itu sebaiknya langsung disimpan di pendingin atau freezer.

0: di luar suhu optimum pertumbuhan bakteri. Jadi sebaiknya disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Jadi itu untuk pangan yang di ya, suhu ruang. Tapi kalau misalkan pangan yang harus disimpan di suhu dingin, daging beku, olahan beku, harus disimpan di freezer. Nah, ada beberapa juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, jauhkan tempat penyimpanan pangan dari bahan kimia. Jadi misalnya orang kan di rumah biasa beli alat-alat pel itu. Nah, jadi itu tidak boleh disimpan bercampur atau satu lemari. Nah, jangan sampai ada tetesan, kemudian akan memberikan kontaminasi kimia kepada bahan pangan kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, gunakan prinsip FIFO, first in, first out, atau FEFO, first expire, first out. Jadi artinya yang pertama kita beli itu yang harus kita gunakan. Nah, atau yang mana mau expire, expire-nya dekat, itu dulu yang digunakan. Nah, itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian tadi sudah pisahkan bahan mentah dengan bahan matang supaya bahan matang ini tidak ada kontaminasi silang. Demikian dari saya, Ibu. Terima kasih.
1: Baik, ya, terima kasih penerapan FIFO dan FEFO ya. Yaitu yang pertama yang dibeli itu yang digunakan, diutamakan dulu. Baik, ya, terima kasih. Kita ke Ibu Ketua, Ibu Haja Aruni. Ya, baik, Ibu Haja, mungkin di mana tadi Ibu Rima, Ibu Asmi juga dan Ibu Yusna ini juga sudah menyampaikan ya, di mana langkah keamanan pangan dan juga tentunya higienisnya yang diterapkan di rumah produksi itu sendiri dan pencegahan-pencegahan dengan aturan-aturan tertentu. Dan mungkin Ibu bisa sampaikan sejauh ini kesadaran pelaku usaha kuliner di Maluku Utara. Kita nggak jauh-jauh dulu, kita ke di Kota Ternate untuk keamanan pangan, apakah sudah semakin baik apa atau gimana? Nah, mungkin seperti apa kondisi yang Ibu bersama rekan-rekan melihat di lapangan itu sendiri? Silakan.
2: Iya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa pelaku UKM saya termasuk salah satunya juga, yaitu pembuat keripik, keripik keladi. Namun melihat sejauh ini pelaku-pelaku UKM yang ada di kota, khusus di Kota Ternate, itu saya kira masih jauh dari panggang. Artinya apa yang kita inginkan itu atau sesuai dengan aturan itu belum diterapkan secara sepenuhnya. Untuk itu barangkali saya menginginkan dan saya akan menerapkannya kembali, bagaimana mengumpulkan pelaku-pelaku UKM untuk bisa menerima penjelasan secara detail. Karena mau dilihat tadi dari aspek kebersihan, kebersihannya, kontaminasinya, itu perlu diketahui oleh pelaku UKM. Karena selama ini yang saya lihat itu cara penyimpanannya juga amburadul, makanan yang masa dan makanan mentah biasanya di mana kulkas kosong di situ yang diisi.
1: Mungkin boleh disidak langsung
2: iya,
1: ya.
2: Iya, kayaknya perlu
1: disidak. Iya.
2: Jadi manfaatnya sangat banyak sekali buat pribadi saya maupun nanti ke keluarga atau yang lainnya.
1: Benar.
2: Karena contoh yang ada itu pun sudah memberikan memberikan pengalaman bahwa kita itu bekerja tidak sesuai aturan. Sehingga akan terjadi kontaminasi dan kita akan sakit karena tidak sesuai. Kontaminasi silang, misalnya yang masak dan yang mentah dicampur jadi satu. Nah, yang ada bakteri yang yang bahan mentah bisa ini kepada yang masak. Jadi itulah kontaminasinya itu, Bu. Jadi kita barangkali langkah awal itu nantinya kita akan masuk ke pelaku-pelaku UKM duluan.
1: UMKM
2: duluan, karena dari situlah mereka menjajakan dagangannya. Sementara masyarakat tidak tahu yang dibuat ini bersih aman atau tidak, aman atau tidak.
1: Benar.
2: Dia tinggal makan, yang penting cantik, yang penting bagus. Rasanya dia tidak tahu, tapi bersihnya itu dia tidak tahu pula. Ya sudah, dia makan tapi nanti beradu di dalam perut, terjadi diare, terjadi ini, baru menyalahkan si penjual. Padahal ternyata

0: bukan penjualnya tapi pembuatnya juga mungkin ikut terseret. Untuk itu barangkali dan program ini merupakan salah satu program kerja dari kami IPMI Kota Ternate. Jadi tentunya ini merupakan prioritas Bu untuk kita laksanakan bersama tim yang sudah dikirim untuk mengikuti sebagai kader pangan. Dan selanjutnya barangkali Bu, saya mau kasih tahu bahwa salah satu kerjasama kita adalah melalui MOU antara RRI dan ini maupun lembaga-lembaga lain.
1: Baik.
0: Sehingga apa yang kita mau terapkan nanti kalau sudah ada kerjasama kita bisa sekaligus melaksanakannya tanpa mencari tahu lagi ini bisa apa tidak dan sebagainya. Salah satu contoh kami telah melaksanakan kerjasama MOU dengan lembaga pemasyarakatan. Bagaimana kita melakukan pelatihan kepada mereka tentang makanan siap saji dan jajanan kuliner-kuliner yang ada. Dan itu mereka sangat antusias sekali karena nantinya bahan mereka itu nanti diperjualbelikan atas nama lembaga pemasyarakatan atau sesudah itu mereka kalau keluar, napi kalau sudah keluar dia bisa tahu apa yang akan dia perbuat di masyarakat. Jadi tidak tinggal diam saja, menonton dan menerima apa adanya, tetapi bagaimana dia bisa berbuat, tujuan kita itu Bu.
1: Baik, jadi nggak cuma materi ya, tapi langsung praktiknya
0: langsung
1: gitu.
0: Praktiknya.
1: Siap. Baik Ibu, mungkin saya tanyakan gitu ya, kan kita ketahui di Kota Ternate ini kan banyak tempat-tempat kuliner nih.
0: Iya.
1: Nah, selaku kader-kader keamanan pangan juga, nah mungkin di sekitaran Al-Munawar di situ tentunya banyak kuliner. Nah, nah ini kan bekerja sama juga dengan BPOM. Sejauh ini mungkin apa sudah ditindaklanjuti atau mungkin turun langsung atau menyidak gitu cara pengolahan mereka hingga hingga sampai mereka jajakan gitu ya. Silakan mungkin Ibu siapa yang mau jawab?
2: Ya, baik, untuk kader keamanan pangan ini kan baru terbentuk baru terbentuk di Maluku Utara dan baru kami Kota Ternate kebetulan ada beberapa, sebenarnya bukan hanya bertiga, ada beberapa sekitar 49 orang kader keamanan Maluku Utara yang sudah diberi latih sehingga target kami itu adalah yang pertama adalah edukasi dulu. Jadi penyidakan itu sebenarnya belum.
1: Oke, karena baru ya.
2: Baru. Jadi dengan mediasi di RRI ini menjadi langkah awal kami untuk memberikan edukasi dulu.
1: Siap sosialisasi.
2: Soalnya kita tidak bisa salahkan pengusaha ya, yang jajanan-jajanan yang di tepi jalan dan itu kita karena kita belum bisa sidak. Karena kita belum memberikan penyuluhan, memberikan informasi, sehingga ini masih kerja kita masih panjang nih.
1: Iya.
2: Tetapi kalau yang di Balai POM sudah sering banyak informasi-informasi di Instagramnya BP POM Sofivi itu sudah banyak sekali beredar dan kamilah yang menjadi perantara kaki tangannya BP POM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan kami bisa ada waktu untuk bisa menyisir di penjual-penjual yang ada di tepi jalan bagaimana cara supaya mereka bisa mengetahui 5 kunci keamanan pangan.
1: Baik,
2: tadi Bu Yusna ini sudah membahas tentang kunci yang pertama, kunci kedua dan sebagainya.
1: Siap. Baik.
2: Tinggal kunci 3, kunci 4, dan kunci 5.
1: Oke, ini ada kunci-kuncinya ya pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silakan di WhatsApp kami juga bisa dan di layan interaktif kami juga 0921312521 juga bisa Anda bergabung. Dan mungkin kita kembali masih di Ibu Ketua ya, mungkin hubungan antara keamanan pangan dengan peningkatan kepercayaan konsumen itu terhadap produk kuliner lokal itu seperti apa Ibu?
0: Kalau kacamata pribadi saya, barangkali ada sebagian pelaku UKM misalnya untuk pembuat kuliner-kuliner dan sebagainya itu sebagiannya itu kalau saya menurut saya karena belum disidak langsung yang hasilnya hanya sudah jadi, jadi kita tidak mengetahui latar belakangnya itu mulainya awalnya dari mana, kita tidak tahu. Nah untuk itu barangkali kalau saya sementara ini hanya merasa mencicip dan melihat, jadi tidak melihat sejauh mana dari awal pembuatan sampai dijajakan. Nah perlu sebagaimana teman-teman sudah mengatakan bahwa perlu kita telusuri dan kita sidak atau kita melakukan evaluasi kira-kira seberapa jauh dari misalnya kuliner ini kita akan bagi per kluster-kluster. Nah kira-kira dari sini dari ada 10 orang misalnya pembuat ini, dari 10 itu kira-kira mana yang bisa dipercaya atau mengikuti aturan. Nah itu yang kita harus melakukan evaluasi kembali.
1: Oke, nanti ada masukan juga ya mungkin kan ini baru awal juga untuk kadar keamanan pangan ini kan kalau hari Minggu sekarang ini kan ada CFD kan, jadi tentunya baiknya juga di sosialisasi edukasi di situ juga bisa itu lebih baik. Baik, kita mungkin ke pertanyaan ke kadar-kadar pangan, kesalahan apa yang paling sering ditemukan tentunya dalam pengolahan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Iya, Ibu Asmi.
3: Ya, kalau biasanya itu banyak yang kita tahu di masyarakat tuh kadang ada pembicaraan-pembicaraan yang kita dengar dari teman-teman lain itu bahwa dalam mengelola bahan makanan ini kadang terdapat di dalam bahan makanan itu rambut terutama.
1: Iya, benar.
3: Rambut rambut terus hektar.
1: Iya.
3: Si hektar itu
1: apalagi di lalampa,
3: apalagi di lalampa. Nah ini sebenarnya sudah ada edukasi dari Bepomnya sih.
1: Siap.
3: Untuk kami yang selaku pengusaha itu sangat penting harus diperhatikan dan perlu kita mengedukasi kepada teman-teman yang lain yang memang masih memakai hal seperti itu. Nah di sini saya sebagai pengusaha juga kami sebenarnya sudah diterapkan oleh Bepom.
1: Yeah.
3: Bahwa di dalam memproduksi suatu bahan makanan itu ada yang kita perhatikan tuh terutama rambut harus pakai penutup kepala. Kalau sudah pakai jilbab nggak usah pakai yang lain-lain lagi. Dan di sini sebenarnya apa yang diterapkan oleh Bepom itu dan pengusaha-pengusaha terutama UMKM itu memang sudah ada, cuma ada yang masyarakat yang memang belum tahu, yang memang yang mudah-mudahan ini jadi perpanjang tangan dari Bepom kami sebagai
0: kader.
3: Narasumber kader ini bisa menerapkan lagi di pengusaha-pengusaha lain.
1: Siap,
3: terutama benar. Pengusaha-pengusaha yang kecil-kecil itu gorengan seperti apa yang dikelola itu harus kita betul-betul menerapkan itu kepada teman-teman yang lain. Dari itu saja Ibu, karena kami sebagai ini memulai usaha itu sebenarnya kami sudah diberikan penjelasan dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, cuma ada yang lain belum. Jadi mungkin saya tidak tahu, cuma kebanyakan itu bahkan ada saya punya pengalaman juga Ibu di restoran, tapi saya tidak perlu sebut namanya. Itu kami di waktu itu penyajiannya itu semua yang kami dapat di makanan itu rambut.
1: Waduh, ada benar-benar tidak safety.
3: Iya.
1: tidak aman.
3: Higienis. Padahal itu kafe besar. Nah, makanya kalau Ibu tadi bertanya bahwa kenapa apa saja yang ditemukan, ya itu terkontaminasi fisik, yang benar. Namanya itu kontaminasi fisik, itu yang diperhatikan. Ada juga yang diterapkan itu bahwa dalam mengelola makanan itu harus benar-benar kuku tidak panjang, harus dipotong semuanya supaya di saat mengelola makanan itu tidak terjadi bahwa kalau kuku itu dia patah, bisa orang bisa mengkonsumsi makanan itu bisa dapat kuku yang ada di dalam makanan.
1: Kumanya,
3: ya mungkin kuman. Itu saja ya.
1: Oke, baik Ibu Asmia, dan mungkin untuk selanjutnya kita kembali ke Ibu Yusnaini ya. Nah, Ibu ini tadi juga Ibu sudah tentunya menyampaikan terkait dengan memilih bahan baku pangan yang aman dan berkualitas untuk usaha kuliner lokal. Dan mungkin Ibu bisa sampaikan juga dampaknya ya, jika pelaku usaha itu mengabaikan kebersihan alat, bahan maupun proses pengolahan makanan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Asmia terkait dengan kebersihan itu sendiri. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Memang pada saat kita memproduksi olahan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga, bukan hanya dari bahannya tapi juga peralatannya. Jadi peralatan yang ini sangat menunjang kebersihan. Jadi sebisa mungkin peralatan yang kita gunakan itu setelah digunakan langsung dibersihkan, dicuci, dan disimpan dalam kondisi kering. Karena kalau misalkan dia masih ada sisa adonan ataupun dia basah, itu sangat berpotensi kontaminasi bakteri, terutama olahan-olahan pangan ya, seperti ikan, daging. Itu adalah media pertumbuhan bakteri yang sangat baik karena mengandung protein yang tinggi. Nah, dampaknya ini sangat ketika bahan peralatan untuk produksi itu terkontaminasi, itu sangat berbahaya buat kesehatan yang mengkonsumsi. Salah satunya adalah bisa terjadi keracunan, diare. Nah, sebenarnya ini kalau kita cegah itu bisa tidak terjadi. Karena ini kalau misalkan kita tidak memperhatikan kebersihan, sebenarnya itu kan kelalaian kita. Kelalaian yang memproduksi, padahal itu kan sudah SOP untuk produksi, itu sudah ada semua UKM yang sudah mendapatkan pelatihan, apalagi sudah mendapatkan sertifikasi dari BPOM, itu harus ada dokumen mutu. Jadi di situ semua SOP untuk produksi, mulai penyiapan bahan sampai kemasan sudah ada, dan itu harus mereka patuhi. Nah, karena ini kita mengharapkan UKM-UKM Kota Ternate itu memproduksi produknya itu benar-benar higienis. Ini terutama untuk pangan yang menggunakan pangan segar, pangan protein, pangan beku. Nah, kalau misalkan pangan kering itu kan agak lama juga, tapi tetap harus diperhatikan kondisi peralatannya. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bu Yus. Dan mungkin kita kembali ke Bu Haja dulu ya. Sejauh mana ini peran IPMI tentunya dalam mendampingi anggotanya, dan yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Rima karena ini baru juga tentunya dalam pendampingan, dan masih banyak PR-PR lainnya yang nantinya akan dilakukan agar supaya mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas tentunya di Maluku Utara. Silakan.
0: Makasih lagi Bu. Menyangkut dengan apa sih yang mau dilakukan oleh IPMI, khususnya IPMI Kota Ternate, tentunya kami akan melaksanakan kegiatan. Pertama, langkah awal itu kita akan melakukan kerjasama dengan RRI. Ini dalam seri 2 ini kita akan MOU dengan pihak RRI supaya apa yang ingin kita sampaikan bisa melalui media ini.
1: Benar.
0: Ya. Yang kedua, kami akan melakukan arisan IPMI setiap bulannya, dan di situ anggota para kuliner itu ada, karena dari sepertiga anggota kami dari 60 orang itu sepertiga bagian itu adalah para pengusaha UKM. Jadi pas kalau kita bisa menyampaikan pada saat kita arisan, mereka sudah kumpul dan kita jadi tidak perlu ada biaya lagi untuk turun-turun. Antara lain itu efisiensi anggaran. Yang berikutnya adalah di MOU.
1: Iya Ibu, maaf kita tahan dulu, kita terima penelpon yang sudah bergabung ya. Siap. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Baik, ini saya bertanya, saya lihat dari YouTube channelnya Pro 1 ya. Iya, ini ada beberapa juga yang tadi disampaikan. Mungkin pertama buat RRI dulu, Mbak Ecep, maaf.
1: Iya.
5: Iya, jaringannya untuk digital kayaknya kurang bagus.
1: Oke, baik. Ya, nanti kami sampaikan. Halo. Iya, halo. Baik, terputus ya. Oke, kita terima kembali. Halo.
5: Ya, halo, terputus, Mbak Ica.
1: Oke, silakan dilanjutkan kembali.
5: Ya, baik. Ini untuk pertanyaannya, sebagai saya Rima, namanya sama ya, sama narasumber, salah satu narasumber di situ.
1: Oke, iya.
5: Iya. Jadi Mbak Ica mau tanya untuk bahaya penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai atau itu seperti apa? Karena kan kita sering lihat tuh di Car Free Day. Di Car Free Day ya, Mbak ya.
1: Yeah.
5: Itu kan di Car Free Day itu kan banyak sekali yang UMKM yang menjual begitu. Kalau saya sih mikirnya bahwa kalau itu memang sudah bisa dijual di tempat umum, berarti itu aman. Nah, apakah kepercayaan itu bisa ditanggungjawabkan atau tidak? Kalau kita tuh kayak, pokoknya kalau sudah masuk ke swalayan, sudah masuk ke toko, berarti itu aman. Begitu kalau yang dalam pemikiran saya ya. Apalagi kalau sudah ada logo BPOM-nya. Kan mikirnya kirain itu sudah aman begitu. Nah, apakah begitu boleh? Atau apa yang harus kita cek ya untuk mengetahui selain label aman dari BPOM. Lalu untuk di dalam kan kalau misalnya kita bikin kue, minuman yang sirup-sirup itu kan suka ngambil bahannya dari yang dijual tanpa ada kemasan. Jadi kemasan itu ada tapi tidak terdaftar. Jadi kayak plastik biasa aja gitu. Karena memang home apa yang dibuat home industry, dibuat di rumah gitu. Nah, itu boleh enggak sih kayak gitu? Karena biasanya kalau misalnya kita kan di sini, oh itu metua ini yang bikin, ibu ini yang bikin, tuh ibu itu kan udah terkenal, karena apa pun terserah gue DP bahan, sirupnya begitu. Nah itu kalau kita pakai nggak apa-apa, atau seperti apa yang bisa kita tahu itu tuh sebenarnya aman atau tidak begitu kak? Ya itu aja sih Mbak Ica pertanyaannya, mungkin bisa dijawab. Oh iya, sama ini, sama untuk yang dari IPMI, untuk keanggotaan IPMI sendiri itu per berapa tahun, terus mudah-mudahan lebih banyak sering tampil begitu agar para pengusaha muda, pengusaha muslim gitu juga tahu kalau IPM itu ada dan eksis. Itu terima kasih.
1: Iya, terima kasih Ibu Rima ya yang sudah bergabung bersama kami. Mungkin Ibu Yus dulu ya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan pertama, kepercayaan tentunya dari pembeli.
6: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya jawab dulu tentang bahaya bahan tambahan pangan. Memang bahan tambahan pangan ini adalah salah satu juga termasuk pangan. Namun memang penggunaannya ada syarat masing-masing. Syaratnya biasanya dosisnya untuk masing-masing bahan tambahan pangan. Nah, pada untuk keamanan pangannya, memang pada saat kita membeli kita harus memperhatikan produk yang akan kita beli. Apakah kalau misalkan dia menggunakan pengawet seperti formalin atau boraks itu tidak bisa. Jadi ini biasanya digunakan untuk mie, tahu. Jadi salah satu caranya itu dengan menciumnya. Aroma, biasanya aromanya.
1: Ibu Yus, kita terima satu lagi supaya nanti sekalian ya. Oke, okay, baik. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, maaf?
7: Saya Riko di Toloko.
1: Oke, baik. Pak Riko di Toloko, apa yang mau ditanyakan kepada kader-kader keamanan pangan?
7: Oh ya, ini begini Bu, ini biasanya kan saya lihat sekarang di Kota Ternate kan banyak sekali makanan siap saji itu. Nah, saya khawatir nih kebanyakan perempuan anak-anak ini yang istilahnya yang dorong baru beranjak dari anak-anak ke dewasa. Ini kan kebanyakan dorong melihat makanan-makanan begini dong suka tuh. Nah, saya khawatir kalau misalkan nanti 5 sampai 10 tahun ke depan, takut jangan sampai dorong pe anak-anak ini dorong makan makanan yang setelah alami lagi. Akhirnya juga tuh kalau dorong melihat sekarang rumah sakit banyak orang sakit yang aneh-aneh, usia muda tapi sakit suaneh-aneh. Nah, saya mau tanya ya, kadar-kadar pangan ini apakah punya program khusus untuk membantu pemerintah dalam menangani hal ini atau tidak gitu. Nih, sebaiknya untuk makanan-makanan yang olahan yang dari yang alami-alami, untuk kayak misalkan kasbi rebus, pisang rebus, itu yang harus orang utamakan karena dia punya manfaat dan khasiatnya juga sangat tinggi begitu. Terus kalau boleh juga bikin program yang memang diharuskan setiap kelurahan juga harus ada yang bikin tanaman untuk khusus pangan-pangan lokal begitu tuh, ya lebih ada di sosialisasi supaya kas perkenalkan bahwa orang kalau makan makanannya alami berarti orang untuk hidup yang sehat, untuk umur juga panjang kayak begitulah. Jadi saya harap mudah-mudahan pangan lokal ini bisa jadi bisa membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting juga atau begitu supaya lebih bagus.
4: Baik.
7: Nah, mungkin saya pengen tahu program-program apa saja nih yang diterapkan oleh Pak Ibu-ibu ini. Begitu. Baik. Aja. Ya. Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih Pak Riko di Atologo tadi. Iya, mungkin kita lanjut dulu ya, Ibu Yus nantinya akan disampaikan oleh Ibu Rima terkait dengan program-program yang nantinya akan dilakukan. Silakan Ibu Yus, mungkin dilanjut kembali tadi pertanyaan baik dari Ibu Rima.
4: Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk tadi untuk yang bahan pengawet, misalkan formalin atau boraks, itu biasanya di pada makanan yang memang butuh pengawet untuk memperpanjang masa simpannya. Jadi itu bisa di melalui apa indera penciuman. Jadi formalin itu kan dia berbau, jadi kita bisa mengetahui. Nah, untuk yang di CFD mungkin yang harus diperhatikan itu adalah penggunaan pewarna.
1: Oke. Okay.
4: Ya, karena memang saya termasuk UKM yang menjual di CFD. Jadi memang makanan-makanan biasanya kan kalau warnanya cerah, kan menarik. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan penggunaan pewarna, terutama untuk rodamin B dengan metanil yellow. Rodamin B warna merah, metanil yellow warna kuning. Jadi itu yang sebenarnya tidak boleh kita gunakan. Jadi sebaiknya memang kita sebagai produsen makanan itu menggunakan bahan-bahan tambahan yang memang khusus untuk makanan. Khusus jangan menggunakan pewarna seperti untuk tekstil ataupun yang dilarang seperti rodamin B dan metanil yellow tersebut. Okay. Nah, penggunaannya pun juga ada batasnya untuk bahan tambahan lain. Jadi memang harus dipatuhi juga.
1: Okay.
4: Nah, ya. Kemudian nanti tadi yang tentang kue dengan sirup ini yang di plastik itu kalau misalkan produsennya dari dia perusahaan besar berarti kan istilahnya repacking.
1: Oke.
4: Okay. Nah, tapi kalau misalkan UKM kita yang memproduksi berarti bukan repacking. Memang tadi yang disampaikan adalah kue atau sirup. Jadi memang itu himbauan saya untuk UKM nanti mungkin kita akan sosialisasikan tidak menggunakan bahan pewarna yang membahayakan seperti warna tekstil ya rodamin B dengan metil yellow tidak digunakan, itu memang tidak, itu memang dilarang. Jadi sebaiknya menggunakan pewarna khusus untuk pangan.
1: Oke, baik. Ya, kita mungkin ke pertanyaan dari Pak Riko tadi yang mau menjawab mungkin Ibu Asmia atau Ibu Rima terkait dengan program-program yang nantinya akan dilakukan.
2: Baik, terima kasih Pak Riko yang di Toloko. Ya, kami punya program, salah satu programnya itu adalah edukasi.
1: Yes.
2: Edukasi dalam kurun waktu 3 bulan ke depan ini memang edukasi digencarkan oleh BPOM untuk semua kader di Maluku Utara. Kebetulan kami juga berdomisili di Kota Ternate. Sasaran kami melalui media sosial termasuk RRI juga untuk hari ini. Ibu Yusna ini sudah menyisir di Kota Ternate bagian tengah. Ibu Asmia juga di
4: selatan.
2: Bagian selatan, saya menyisir di bagian utara dan kami membagi pos-pos wilayah-wilayah kami masuk bisa melalui siswa sekolah, bisa melalui mahasiswa, bisa melalui para pengusaha-pengusaha yang produsen produk, dan juga melalui organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Riko, kekhawatiran itu pasti ada ya. Pangan yang sehat itu biasanya bermulai dari keluarga. Keluarga harus mengenal dulu mana yang sehat. Memang kita membutuhkan pangan olahan. Misalnya tadi kita harus ada sosialisasi mengkonsumsi pangan alami. Sah-sah saja itu pangan alami, pangan yang segar, singkong, ubi jalar, pisang yang segar. Tetapi cara membeli sampai mengolahnya itu tidak aman, sama saja.
8: Benar, iya.
2: Tidak aman. Buat bobengka tapi pakai pengawet dan yang lain-lainnya juga tidak aman, padahal tidak itu kasbi. Nah, mau menarik pembeli dengan membuat warna tetapi pakai rodamin itu juga menarik tetapi tidak aman. Jadi tidak, usahakan kita bisa memilih pangan-pangan itu bukan saja yang alami tapi alami plus aman. Nah, itu yang kita mencegah agar terjadi penumpukan racun, sehingga nanti tadi rodamin dan metil yellow itu lama-lama jadi kanker. Makanya bahkan kanker itu kan mulai dari anak-anak juga yeah. Karena salah makan, konsumsi. Salah mengkonsumsi. Karena itu yang harus dicegah pertama, memang kami yakin bahwa edukasi itu penting. Jadi program kami dari IPMI dan juga dari kader kerjasama dengan BP POM itu yang pertama harus edukasi dulu iya. Sebenarnya.
1: Baik ya, Ibu Rima, terima kasih dan maaf sebelumnya karena waktu kita juga terbatas ya. Dan mungkin closing statement untuk mewakili Ibu Ketua dan juga Ibu Asmi ya, untuk memberikan closing statement tentunya dari IPMI dan juga dari kader keamanan pangan. Silakan Ibu Haja mungkin terlebih dahulu, silakan.
9: Terima kasih, barangkali closing statement pada saya mewakili IPMI hari ini adalah yang pertama, semua ilmu itu yang diberikan oleh kader pangan itu adalah punya manfaat. Tentunya apabila tidak bermanfaat, berarti orang tersebut yang mendengar dan melaksanakannya itu tidak berbuat sesuai dengan aturan. Jadi ilmu itu bermanfaat apabila dia melakukan sesuai dengan aturan. Kalau tidak bermanfaat tentunya karena dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan. Jadi bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, iya. Terima kasih Bu Hajaruni dan kita ke Ibu Asmi ya, mungkin untuk closing statement terkait dengan edukasi yang nantinya akan disampaikan dan juga program lainnya gitu. Silakan singkat ya Ibu Asmi.
3: Untuk closing ini saya sangat menghimbau kepada, terutama untuk sendiri saya sendiri lagi dengan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kami terapkan ini mudah-mudahan dia bermanfaat di masyarakat, terutama kepada ibu-ibu yang punya usaha kecil-kecil, yang UMKM itu supaya bisa menerapkan ini di usahanya sendiri. Nah, untuk selanjutnya bagi kami yang pengusaha ini tentunya ini adalah sangat bermanfaat untuk kami sebagai pengusaha.
1: Baik aja. Iya, terima kasih Bu Asmia dan Ibu Rima, Ibu Yus juga terima kasih sudah hadir, dan Ibu Ketua ya. Tentunya masih banyak yang kita bakal sampaikan, makasih. Tapi karena waktu kita juga terbatas, insya Allah kita akan jumpa lagi di dialog lainnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Ternate, tentunya semoga bermanfaat terkait dengan keamanan pangan dan juga para pelaku usaha kuliner UMKM juga di Maluku Utara lebih umumnya, dan nantinya akan banyak edukasi yang nantinya akan disampaikan juga oleh para kader pangan para kader ya, tentunya, dan juga dari IPMI itu sendiri. Dan kami pamit undur diri, saya Masara, dan juga dari kader keamanan pangan, Ibu Yus, Ibu Asmia, dan juga Ibu Rima bersama Ibu Aja Runi pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, jangan lewatkan untuk program selanjutnya, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
8: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro